0: Awi kalih ewu 26 Masehi Selasa tanggal 15 Juli 2026 wonten ing pendhapi Sumonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Adicara menika minangka wujud raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit penyelenggaraan ibadah haji tumrap jamaah saking Kabupaten Sragen saged kalampahan kanthi lancar. Taun menika Kabupaten Sragen bidalaken 1,712 calon jemaah haji ingkang kabagi wonten ing gangsal kloter inggih menika kloter 6, 7, 8, 9, lan 8,01. Sedaya jamaah sampun kondur dateng tanah air kanti bertahap tanggal 21 selangkung lan 30 Juni 2026. Adicara tasyakuran dipun rawuhi Bupati Sragen sesarengan kalian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah utawi Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sragen, Ketua MUI, unsur FKUB, IPHI, Soho Organisasi Masyarakat Islam, Kepala Kantor Kementerian Haji lan Umroh Kabupaten Sragen, Fandi Adiyatama SEMM nerangaken, bilih nalika mangsa pelepasan wonten 1,712 jamaah ingkang kapacak badhe bidal. Nanging 1 calon jemaah nunda keberangkatan amargi kahanan kasarasan saingga namung 1,712 jamaah ingkang mlebet embarkasi. Salajengipun gangsal jemaah mboten saged nerusaken tindak dateng tanah suci amargi sakit saingga cacah jamaah asal Sragen ingkang saestu tindak haji dados 1,713 gangsal tiang. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dados sejarah enggal awet kaping sepisan dipun lampahi dening Kementerian Haji dan Umroh. Semanten ugi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken sugeng dumateng sedaya jamaah ingkang sampun nglampahi rukun Islam kaping gangsal. Bupati ngemutaken bilih saksampunipun nyandang gelar haji, para jamaah gadah tanggel jawab moral ingkang langkung ageng kangge dados tulodo ing satengahing masyarakat. Jamaah kaajab tansah njagi akhlak, ngiyataken paseduluran lan maringi paedah tumrap sesami lumantar maneka warni wujud kasalehan sosial. Bupati ugi ngajak sedaya jamaah dukung program pembangunan Kabupaten Sragen kados dene program sedulur alam kalodhangan nyambut damel wonten ing Jepang kanthi gratis tumrap warga ingkang sekeng, pembenahan griya boten layak huni saha program sekolah rakyat kangge masyarakat prasejahtera.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mika masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen ing Desa Kedawung Kecamatan Mondokan. Kegiatan menika dados pratandha wiwitaning proses pasinaon wonten ing papan permanen Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Pamarentah tansah nggiyataken pemerataan akses pendidikan lumantar program Sekolah Rakyat kangge para putra-putri saking keluarga prasejahtera. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf nelakaken bilih program punika saestu dipun rancang supados gayuh masyarakat ingkang saestu mbetahaken lumantar sistem penjangkauan langsung sanes lumantar mekanisme pendaftaran kebuka. Peraturan punika dipun aturaken nalika mbikak masa pengelolaan lingkungan sekolah

0: utawi MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen ing Desa Kedawung, Kecamatan Mondokan, Selasa, 16 Juli 2021. Kegiatan punika ugi dados pratandha wiwitaning proses pasinaonan wonten ing papan permanen Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen. Panjenenganipun negesaken sedaya biaya pendidikan wonten ing Sekolah Rakyat dipun tanggung dening negari, sehingga masyarakat boten perlu ngedalaken biaya punapa kemawon. Program punika dados salah setunggaling upaya pemerintah kangge mecah rantai kemiskinan lumantar pendidikan ingkang sae tumrap para putra-putri saking keluarga kirang mampu. Sanesipun namung nyawisaken layanan pendidikan, Sekolah Rakyat ugi kaajeng-ajeng dados papan pasinaonan ingkang aman, nyaman, saha ramah dateng lare. Wonten ing kaludahan punika, Menteri Sosial ugi maringi apresiasi dumateng Pemerintah Kabupaten Sragen sampun nyawisaken lahan pembangunan sekolah. Kanthi kesiapan punika, Kabupaten Sragen sakpunika dados salah setunggaling daerah ingkang sampun miwiti pasinaonan wonten ing papan permanen Sekolah Rakyat. Salajengipun Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nerangaken bilih wontenipun Sekolah Rakyat dados kalodhangan ageng kangge nglajengaken akses pendidikan tumrap keluarga prasejahtera wonten ing Kabupaten Sragen. Ing tawiwitan sekolah punika mbikak setunggal rombongan belajar kangge tingkat SMP, so setunggal rombongan sinau kangge tingkat SMA kanthi kapasitas masing-masing selangkung siswa.
1: Cacahipun 170 gangsal siswa enggal saking 18 provinsi kanthi resmi wiwit nglampahi pendidikan wonten ing SMA Unggulan Ras Sragen ing taun ajaran 2016-2017. Prosesi penyambutan ingkang kalampahan wonten ing gedung olahraga SMA Unggulan Ras dados wiwitan tumrap generasi kaping sekawan kangge mangertosi lingkungan sekolah, budaya sinau saha sistem pendidikan asrama ingkang badhe dipun lampahi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
2: Cacahipun 170 gangsal siswa enggal saking 18 provinsi kanthi resmi wiwit nglampahi pendidikan wonten ing SMA Unggulan Ras Sragen ing taun ajaran 2016-2017. Prosesi penyambutan ingkang kalampahan wonten ing GOR SMA Unggulan Ras Minggu 12 Juli 2016 dados wiwitan tumrap generasi kaping sekawan kangge mangertosi lingkungan sekolah, budaya sinau saha sistem pendidikan asrama ingkang badhe dipun lampahi. Para siswa punika asalipun saking maneka tlatah ing Indonesia, antawisipun Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dumugi Nusa Tenggara. Adicara punika ugi dipun rawuhi kirang langkung 350 tiyang sepuh saha wali murid ingkang lantaraken putra putrinipun mlebet ing jenjang pendidikan enggal. Founder SMA Unggulan Ras Ahmad Zaki nerangaken bilih sekolah nggadhahi komitmen kangge nyetak generasi ingkang saged bersaing wonten ing tingkat global. Miturut panjenenganipun, penguatan watak, kepemimpinan, riset saha jejaring internasional dados perangan wigati ing proses pasinaon. Sanesipun ugi paring pesen supados para siswa migunakaken saben kalodhangan sinau, aktif nderek maneka program saha mbangun sesambetan kalian para tokoh inspiratif. SMA Unggulan Ras Sragen sampun gayuh maneka prestasi, antawisipun peringkat kaping 8 tes kemampuan akademik saha 90% lulusan katampi lumantar seleksi nasional berdasarkan tes SNBT. Prestasi punika kaajab saged dados panyengkuyung semangat tumrap para siswa enggal supados tansah ngukir prestasi. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA maringi pahargyan tumrap kemajengan saha prestasi ingkang sampun dipun gayuh dening SMA Unggulan Ras. Miturut Bupati, kasilipun sekolah punika mboten namung ningkataken mutu pendidikan, nanging ugi ngarumaken Kabupaten Sragen ing tingkat nasional. Bupati ugi ngendika bilih pamarentah Kabupaten Sragen badhe tansah nyengkuyung pangrembakanipun SMA Unggulan Ras Sragen. supados tansaya majeng saha saged nglairaken generasi unggul ingkang paring sumbangsih nyata tumrap Indonesia.
1: Gabungan Organisasi Wanita GUW Kabupaten Sragen ngawontenaken pasamuan ingkang dipun isi kanthi tema penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga saha sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah ngadepi tahun ajaran enggal. Kegiatan kalampahan wonten ing pendopo dalam kalenggahan Wakil Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
3: Gabungan Organisasi Wanita GUW Kabupaten Sragen ngawontenaken pasamuan ingkang dipun isi kanthi tema penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga saha sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah ngadepi tahun ajaran enggal. Kegiatan kalampahan wonten ing pendopo dalam kalenggahan Wakil Bupati Sragen sedasa Juli 2016. Wonten ing kalodhongan menika kaparingan kalih narasumber inggih menika Sunari saha Yuni Susilowati. Narasumber kapisan Sunari minangka wakil saking Pukjas Tunggal TP PKK Kabupaten Sragen ngaturaken materi penguatan peran perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga. Piyambakipun nerangaken bilih kaum wanita nggadahi peran ingkang strategis tumrap nguwataken keluarga ingkang tangguh. Miturut panjenenganipun, tantangan keluarga menika mboten namung babagan pernikahan dini, ananging ugi mindhaipun angka perceraian usia pernikahan dini. Piyambakipun ngajak sedaya organisasi ingkang kagabung wonten ing GUW supados tansah aktif maringi edukasi dhateng masyarakat ngeneni wigatosinipun nyegah pernikahan dini ing ngandhap yuswa 18 taun saha ngiyataken ketahanan keluarga. Dene Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Dirdisbud Kabupaten Sragen ugi migunakaken forum menika kangge sosialisasi kalampahipun MPLS Ramah ingkang dipun wiwiti sesarengan kalian mlebetipun taun ajaran enggal. Kepala Seksi Peserta Didik saha Pembangunan Karakter Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen Yuni Susilowati ngaturaken bilih sedaya jenjang pendidikan wiwit TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dumugi SLB, ngleksanani MPLS, kanthi pendekatan ingkang langkung ramah, aman, soho nyenengaken, tumrap poro peserta didik enggal. Kalampanipun MPLS Ramah meniko ngacu dateng Permendikdasmen nomor 12 tahun 2016 babakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan menika nggadahi ancas mbiyantu peserta didik supados langkung mangertosi potensi dirinipun saged adaptasi kalian lingkungan sekolah, mangertosi budaya sekolah, membangun karakter saha nuwuhaken semangat sinau wiwit dinten kapisanan mlebet sekolah. Lumantar sinergi menika, pamarentah Sragen ngarep-ngarep saged mujudaken keluarga ingkang saya tangguh, lingkungan pendidikan langkung aman, nyaman lan saged nyengkuyung tuwuh so ngrembakanipun karakter generasi enem.
1: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, puluhan calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2021 ing lingkungan pamarentah Kabupaten Sragen resmi dipun angkat dados pegawai negeri sipil PNS. Upacara pelantikan saha pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil kasebat nggih menika jabatan fungsional dipun pandhegani dening Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto Mkes wonten ing aula lantai sekawan Komplek Kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tantomo.
2: Puluhan calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2021 ing lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen Rebo 11 Juli 2016 resmi dipun angkat dados pegawai negeri sipil. Upacara pelantikan saha pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil lan jabatan fungsional dipun pandhegani dening Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto Mkes wonten ing aula lantai sekawan Komplek Kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Sasampunipun kegiatan, Dr. Hargianto Mkes nelaaken adhedhasar data saking Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen. Cacahipun PNS ingkang dipun sumpah wonten 70 gangsal tiang. Saking cacah menika, 73 tiang langsung dipun lantik wonten ing jabatan fungsional. 78 tiang inggih menika pengangkatan kapisan saking formasi CPNS taun 2021. Dene kalih tiang minangka staf saha gangsal tiang sanesipun awujud perpindahan jabatan. Piyambakipun ugi ngendikaaken bilih pelantikan saha pengambilan sumpah menika boten namung kangge netepi peranan administrasi kepegawaian kemawon ananging ugi dados wekdal kangge ngiyataken komitmen para aparatur sipil negara supados tansah maringi pelayanan ingkang sae dumateng masyarakat. Kaajab sedaya PNS ingkang sampun dipun lantik so dipun ambil sumpahipun saged laksanakaken jejibahan kanthi kebak kasetyan junjung inggil integritas saha makarya manut keprigelan ingkang dipun gadahi satemah saged maringi sumbangsih nyoto kangge ningkataken kualitas pelayanan publik lan dukung kawujudanipun Kabupaten Sragen ingkang sansaya maju saha makmur.
1: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen ngedahaken kawigatosanipun dumateng warga masyarakat lumantar program pasar murah pinangka salah siji wujud corporate social responsibility utawi CSR. Program pasar murah menika pinangka wujud jumbangsih perusahaan tumrap masyarakat ing sakupenging saha para pemangku kepentingan pabrik gula Mojo Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
0: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen nedahaken kawigatosanipun dumateng masyarakat lumantar program pasar murah minangka salah setunggaling wujud corporate social responsibility utawi CSR perusahaan. Manajer Keuangan PG Mojo Sragen Samuel Mahendra SEAK nalika diwawancarai ing ruang kerjanipun rangaken bilih program pasar murah menika pinangka wujud sumbangsih perusahaan tumrap masyarakat ing sakupengi saha para pemangku kepentingan PG Mojo Sragen. Program punika dipuntindakaken minangka upaya nyukupi salah setunggaling kebutuhan pokok masyarakat inggih menika gendis pasir kanthi regi ingkang langkung mirah tinimbang regi pasaran. Sak menika regi gendis pasir ing pasaran antawisipun Rp17.000 saben kilogram. Dene PG Mojo Sragen dipun sade kanthi regi gangsal Rp11.000 saben kilogramipun. Kangge program pasar murah ing wulan Juli 2021, PG Mojo Sragen sampun nyawisaken gendis pasir antawisipun sekawan dumugi gangsal ton. Miturut rencana, kegiatan punika badhe kalampahan kanthi rutin saben minggu kanthi target nyaluraken 1 ton gendis saben minggu ing saben desa. Saksampunipun minggu kepisan lan kaping kalih dipun leksanakan yang sisi lor PG Mojo inggih menika wilayah Sragen Kilen lan Sragen Tengah. Dene minggu kaping 3 dipun agendakaken wonten ing sisi kidul PG Mojo. Masyarakat Kabupaten Sragen ingkang badhe migunakaken program punika saged rawuh langsung dateng papan pasar mirah kanthi mbeta kartu tanda penduduk utawi KTP. Saben tiyang dipun watesi tumbas paling kathah 2 kilogram gendis pasir. Supados paedah program punika saged dipun raosaken langkung kathah masyarakat. Lumantar program punika dipun ajab saged jaga keterjangkauan rego kebutuhan pokok. Saha maringi paedah nyata tumrap masyarakat ing sakupenging wilayah operasional PG Mojo Sragen.
1: Kodim 0725 Sragen melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2016. Upacara pambuka kagelar wonten ing lapangan Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Program TMMD menika mujudaken pertondo nyoto manunggalipun TNI kalian masyarakat. Sinergi ingkang raket antawisipun TNI, pemerintah daerah saha masyarakat dipun anggap dados kunci kangge nyepetaken pembangunan wonten ing daerah padesan. jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
3: Kodim 0725 Sragen ngelaksanakan program TNI Manunggal Mangun Desa TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2016. Upacara pambukanipun kagelar wonten ing lapangan Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Rebo 15 Juli 2016. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dados inspektur upacara kanthi maos amanat tinulis saking Gubernur Jawi Tengah Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Lutfi. Wonten ing amanatipun gubernur ngendika bilih program TMMD menika mujudaken pratandha nyata manunggalipun TNI kalian masyarakat. Sinergi ingkang raket antawispun TNI, pemerintah daerah so masyarakat dipun anggep dados kunci kangge nyepetaken pembangunan wonten ing daerah pedesaan. Dipun terangaken sajroning sekawan dasa gangsal taun, program menika sampun mbuktekaken bilih semangat gotong royong saha kasengkuyung saged maringi paedah ingkang nyata tumrap masyarakat. Awit saking menika gubernur ngaturaken pangajeng-ajeng saha pangalembono ingkang inggil dumateng TNI awit dedikasi saha pengabdianipun dumateng pembangunan ing Jawi Tengah. Gubernur ugi ngendika ing taun 2016 menika program TMMD pikantuk panyengkuyung dana saking pemerintah Provinsi Jawi Tengah cacahipun 3,3,2 miliar rupiah. Sinergi menika kajab saged nyepetaken pembangunan wonten ing daerah ingkang kapencil, daerah kita ingkang kumuh, so wilayah kanthi tingkat kemiskinan ingkang tasih inggil lumantar sasaran fisik lan non fisik. Dene wonten ing laporan kesiapan pelaksanaan TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2016 Kodim 0725 Sragen, Kapten Kavaleri Anang Eko Prasetyo nelakaken TMMD Sengkuyung tahap 3 wonten ing Desa Majenang badhe kalampahan salebetipun 3 dinten wiwit tanggal 18 Juli dumugi 13 Agustus 2016. Dene sasaran fisikipun awujud pembangunan margi cor beton. Dawanipun 200 meter, wiyaripun 3 meter, saha kandelipun 12 cm. Kajawi menika ugi kalebet rehabilitasi gangsal griya boten layak huni utawi RTLH saha pembangunan gangsal jamban sehat. Sanesipun pembangunan fisik, program TMMD ugi nggelar maneka warni kegiatan non fisik awujud penyuluhan babakan sekawan pilar kebangsaan, kasarasan masyarakat, posyandu bebayanipun narkoba, katertiban nanggenipun lumampah wonten dalan, tetanen pamekaran paternakan, perikanan dumugi pembinaan rohani.
1: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian lan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen tansah ngupados optimalisasi komoditas tembakau wonten ing Kabupaten Sragen pinangka satunggaling alternatif usaha tetanen ingkang janjekaken tumrap masyarakat. Mliginipun nalika mangsa ketiga, potensi jembaring lahan tandur tembakau ing Sragen ing taun 2016 menika dipun targetaken dumugi 350 hektar. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
4: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian lan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen tansah ngupados ngoptimalaken komoditas tembakau wonten ing Kabupaten Sragen minangka satunggaling alternatif usaha tetanen ingkang njanjekaken tumrap masyarakat mliginipun nalika mangsa ketiga. Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura lan Perkebunan TPHP DKP 3 Kabupaten Sragen Riyadi Nugroho SPMP nerangaken bilih potensi jembaring lahan tandur tembako ing Kabupaten Sragen ing taun 2016 dipun targetaken dumugi 350 hektar. Jembaring punika mundhak kirang langkung sekawan dosa kalih hektar menawi dipun bandingaken kalian realisasi tandur ing taun 2000 selangkung ingkang cacahipun 308 hektar. Salajengipun panjenenganipun ngandharaken bilih tembako dados satunggaling komoditas ingkang trep kangge para tani, awit mangsa tanduripun namung satunggal kaping saben taun, inggih punika nalika mangsa ketiga. Salajengipun tanduran tembako ugi gadah daya adaptasi ingkang sae tumrap lahan kanthi kasedian toya ingkang winates, mila trep dipun budidayakaken wonten ing lahan marginal mliginipun ing wilayah sisir lor Bengawan. Saperangan kecamatan kados Mondokan, Sumberlawang lan Sukodono dipun wastani gadah potensi ingkang ageng kangge dipun kembangaken dados sentra budidaya tembakau.

0: Makaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun, nuwun, nuwun.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nilai of Javamen.

Nah, kembali di Musik Minggu Pagi untuk edisi hari ini ya. Hari Minggu 19 Juli 2026. Nah, masih seputar

Masih seputar tips membuat piknik yang berkesan. Kalau tadi sudah menentukan lokasi yang tepat, menyiapkan perlengkapan piknik, kemudian selanjutnya adalah membawa makanan favorit. Nah, ini biasanya ya kalau di tempat-tempat wisata ya, memang harganya itu beda dengan harga di luar gitu ya. Tapi ada juga ini tempat wisata yang tidak membolehkan ya membawa makanan dari luar. Jadi harus membeli di dalam gitu. Jadi piknik tanpa membawa hidangan rasanya kurang lengkap. Jadi pastikan Anda menyiapkan makanan favorit, mulai dari camilan, hidangan utama hingga minuman segar. Nah, kalau di ruang terbuka ya seperti di pantai, itu bisa ya, ataupun di taman bisa membawa makanan, hidangan utama ataupun camilan dari rumah ya. Nah, Anda bisa menyimpan makanan tersebut di dalam wadah makanan kaca atau bahan stainless steel agar tetap hangat. Sedangkan untuk minuman segar, simpan di dalam botol minum vakum, flash atau cooler box. Kemudian selanjutnya adalah siapkan daftar lagu yang romantis, lagu yang membuat kita itu jadi lebih bahagia. Jadi hidupkan suasana piknik dengan memasang lagu romantis. Jika Anda membuat acara piknik di rumah, Anda bisa memakai speaker kecil untuk menyalakan musik tersebut. Namun jika piknik di tempat umum, Anda dapat memutar lagu melalui ponsel dan gunakan earphone ataupun headphone agar bisa mendengarkannya bersama-sama. Kemudian membawa permainan yang menyenangkan. Nah, biar tidak gabut, tidak membosankan ya pikniknya. Jadi tidak melulu harus menghabiskan waktu dengan ngobrol. Kita bisa bermain kartu game. Tentu momen ini tidak cuma menyenangkan, tetapi bisa membuat lebih menyenangkan, membuat suasana jadi ramai. Yang berikutnya adalah pastikan menyediakan kantong sampah. Jadi baik mengadakan di rumah ya, piknik di rumah maupun tempat umum, menjaga kebersihan saat piknik itu sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Agar lebih mudah dan praktis, pastikan Anda membawa kantong sampah. Jadi selesai makan, bisa membuang sisa-sisanya ke dalam kantong tersebut, lalu ikat rapi dan buang ke tempat sampah di sekitar tempat yang kita singgahi. Pastikan menjaga kerapian dan kebersihan di area piknik yang Anda pilih.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali Bu, Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
1: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
1: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, beberapa tips agar piknik berkesan ya, membuat piknik yang berkesan. Tadi sudah Dewi hadirkan ya untuk Anda pagi hari ini. Jadi piknik tidak harus ke luar kota, bisa ya jalan-jalan di taman, sekedar menikmati ya suasana kebersamaan dengan orang-orang tercinta, dan jadikan momen ini momen yang sangat menyenangkan. Apalagi kalau di hari libur tiba ya, ingin rasanya selalu menikmati ya kebersamaan dengan keluarga tercinta, penuh kehangatan, penuh dengan keharmonisan. Mitra Buana, mudah-mudahan informasi yang Dewi hadirkan pagi ini, tips membuat piknik yang berkesan, bisa memberikan ya inspirasi untuk Anda agar bisa menikmati liburan Anda dengan menyenangkan bersama dengan orang-orang tercinta. Akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Musik Minggu Pagi, edisi hari Minggu 19 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Untuk Anda yang saat ini sedang menikmati weekend ya, semoga saja weekend Anda tidak akan terlupakan. Dewi pamit, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tetap semangat dan salam yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Selanjutnya dari Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen, segera akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Mimbar Budaya. Dan pada kesempatan hari ini, Minggu 19 Juli 2026, Mimbar Budaya mengambil judul Kertawijaya Gunung Meletus dan Kudeta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial, serta pelestari budaya dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan menjalankan fungsinya. Kali ini, melalui Radio Buana Asri FM 94,7 MHz mempersembahkan acara Mimbar Budaya.
3: Mimbar Budaya.

Mimbar budaya kali ini dengan judul Kertawijaya, Gunung Meletus, dan Kudeta, bagian kedua. Dikutip dari sumber buku Pesona dan Sisi Kelam Majapahit, Sri Wintala Ahmad. Kertawijaya, Gunung Meletus, dan Kudeta.

gelar Prabu Brawijaya ke-1, didampingi oleh Patih Panular kedua, Adipati Patih Demang Panular II atau Pangeran Demang. Kehidupan Prabu Brawijaya pertama penuh dengan kemewahan dan kebahagiaan. Bahkan dalam prasasti Wijaya Parakrama Wardana, sebagaimana yang ditulis oleh Profesor Haji Muhammad Yamin dalam bukunya Nagara Kertagama, Saptaparwa menguraikan sebagai berikut. Di pertuan segala makhluk yang menguasai seluruh dunia, tak ubahnya seperti yang tertua dari segala dewa, dan mengatasi puncak bangunan segala raja-raja musuh, sehingga tak ubahnya seperti Wisnu yang mengirimkan tentaranya menuju segala penjuru alam, dan berjiwa pemujaan segala pujian seluruh buana yang menjadi daerah kekaguman tentang sekalian ilmu pengetahuannya, dan berwajah kembang tunjuk utama yang berseri-seri karena kelimpahan pujian dan kemegahan gilang kemilang yang dihinggapi serangga tabuhan berbondongan, yaitu Sri Mahkota sekalian raja-raja yang lain, dan berpelayan orang-orang utama di antara para musuh dikalahkan, dan yang bergirang hati sehingga mengganti upah mereka dengan kegembiraan seperti berlaku dengan para pelayan yang lain, dan bertemu menjadi pujian segala orang yang mencari perlindungan padanya karena gelisah dan terpecah belah, dan bersifat lemah lembut seperti aliran batang air Gangga yang memiliki pengetahuan dan kemurahan dan bersemangat dapat dibandingkan dengan suatu bangunan gedung, dan yang berketetapan sebagai kaki raja di gunung Adrisya, yaitu Himalaya, raja yang maha luhur dan maha tunggal serta terpuji sebesar-besar di atas dunia jagat, dan menyedarkan muka segala manusia yang baik-baik seperti dang rembulan mengembang bunga tunjung, dan menghilang gelap gulita pada watak manusia seolah-olah berlaku sebagai sang mentari, dan mengarahkan wajah muka kepada bajikan yang mendekatinya, tetapi yang memalingkan muka dari segala keburukan, dan mengembara di atas bumi menyilaukan mata karena bersemarak bersih nirmala disebabkan kemegahan beliau, yang bertegak gelar kerajaan berbunyi Wijaya Parakrama Wardana dan bernama kecil Diah Kertawijaya. Sedemikian rupa pujian tentang figur Prabu Brawijaya pertama dalam prasasti Wijaya Parakrama Wardana di Desa Surodakan, Trenggalek, yang bertarikh 1369 Saka. Dalam prasasti tersebut diketahui bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Prabu Brawijaya pertama menganut sistem pembagian kekuasaan dan diatur melalui perintah Sri Paduka Maharaja. Sebagai contoh di bidang sengketa hukum, kewenangannya diberikan pada Hakim Dharma Upawati. Pekerjaan mereka memutuskan sengketa-sengketa hukum dan berbagai perselisihan. Dalam hal ini, tata pemerintahan Sri Paduka Maharaja Prabu Brawijaya pertama menyebutkan 1. Pamegat Kandangan Tua dan Acarca Naradaya yang putus pengajiannya dalam ilmu mantik agama Buddha. 2. Pamegat Manghuri dan Acarca Taranata yang putus pengajiannya dalam ilmu Waisika. 3. Pamegat Pamotan dan Acarca Arkanata yang putus pengajiannya dalam ilmu mantik dan bahasa. 4. Kandangan Muda dan Acarca Jina Indra yang putus pengajiannya dalam ilmu mantik dan agama Buddha. Banyak tindakan strategis yang diambil oleh Prabu Brawijaya pertama selama menjalankan

pemerintahan, baik dalam menindaklanjuti konsep-konsep pemerintahan sebelumnya maupun kebijakan-kebijakan barunya. Tercatat, tindakan populernya adalah pembentukan daerah-daerah perdikan atau swasembada yang masih bisa kita lihat sampai tahun 1979. Pada tahun 1451, Dyah Kertawijaya mangkat. Arwah Dyah Kertawijaya dicandikan di Kertawijayapura. Sepeninggal Kertawijaya, Raja Sawardhana yang melakukan pemberontakan terhadap Dyah Kertawijaya tersebut menjadi Raja Majapahit ke-8. Raja Sawardhana dan kekosongan pemerintahan. Dalam sejarah Kerajaan Majapahit, nama Raja Sawardhana merujuk pada dua tokoh. Tokoh pertama adalah pejabat Brema tahun semasa pemerintahan Hayam Wuruk. Sedangkan tokoh kedua adalah Raja Majapahit yang memerintah dari tahun 1451 hingga 1453. Sepeninggal Raja Sawardhana pada tahun 1453, pemerintahan Kerajaan Majapahit mengalami kekosongan pengertian lain. Majapahit tidak memiliki seorang raja sejak tahun 1453 hingga 1456. Baru pada tahun 1456, Majapahit kembali memiliki seorang raja bernama Girisawardhana Dyah Suryawikrama Brewengker dengan gelar Bhra Hyang Purwawisesa. Berdasarkan KKW Negara Kertagama, Raja Sawardhana atau Brema tahun merupakan suami Indu Dewi Bhre Lasem yang merupakan pasangan Raja Dewi dan Wijaya Rajasa dari perkawinan antara Raja Sawardhana dan Indu Dewi. Lahirlah negara Wardhani yang menikah dengan Bhre Wirabumi. Pejabat Bhre Matahun yang identik dengan Raja Sawardhana adalah Raden Larang, istri Raja Sawardhana, merupakan adik kandung Hayam Wuruk. Perkawinan itu tidak melahirkan keturunan karena istri Bhre Wirabumi adalah putri Raden Sumono Bhre Paguhan, bukan putri Raden Larang. Dalam hal ini, berita dalam KKW Negara Kertagama lebih dapat dipercaya ketimbang serat Pararaton. Sementara Raja Sawardhana kedua dalam serat Pararaton disebutkan sebagai Raja Majapahit yang naik tahta pada tahun 1451. Disebutkan bahwa sebelum menjabat sebagai raja, Raja Sawardhana pernah menjabat sebagai Bhre Pamotan, Bhre Keling, dan kemudian Bhre Kahuripan. Pendapat lain mengatakan bahwa Raja Sawardhana identik dengan Dyah Wijaya Kumara yang merupakan putra sulung Dyah Kertawijaya, serta namanya tercatat dalam prasasti Waringin Pitu. Menurut prasasti tersebut, Dyah Wijaya Kumara memiliki istri bernama Manggala Wardhani Bhre Tanjungpura. Dari perkawinan tersebut lahirlah dua orang putra, yakni Dyah Samarawijaya dan Dyah Wijayakarana. Sementara itu, Raja Sawardhana Sang Sinagara dalam serat Pararaton memiliki empat orang putra, antara lain Bhre Kahuripan, Bhre Mataram, Bhre Pamutan, dan Bhre Kertabumi. Jika Raja Sawardhana benar identik dengan Wijaya Kumara, maka Bhre Kahuripan dan Bhre Mataram juga identik dengan Samarawijaya dan Wijayakarana. Barangkali saat prasasti Waringin Pitu itu dikeluarkan, Bhre Pamotan dan Bhre Kertabumi belum lahir. Pemerintahan Raja Sawardhana Bhra Hyang Purwawisesa yang terbilang masanya sangat singkat
yakni hanya selama 2 tahun, itu dapat dilacak kebenarannya melalui berita Cina. Disebutkan dari berita Cina bahwa Raja Sawardhana pernah mengirim seorang duta besar dari Kerajaan Majapahit ke negeri Cina pada tahun 1452. Menurut Serat Pararaton bahwa Raja Sawardhana Diah Suryawikrama Brahyang Purwawiseso meninggal pada tahun 1453. Sepeninggal Raja Sawardhana, Majapahit mengalami kekosongan pemerintahan selama 3 tahun. Sehingga pada masa itu, Majapahit seperti rumah yang dihuni oleh sejumlah anggota keluarga, namun tidak memiliki kepala rumah tangga. Berdasarkan data sejarah, Majapahit mengalami kekosongan pemerintahan selama 3 tahun, yakni sejak 1453 sampai 1456. Menurut catatan sejarah, kekosongan pemerintah di Majapahit tersebut dikarenakan perebutan kekuasaan antara Raja Sawardhana Diah Suryawikrama dan Girisawardhana Diah Samarawijaya, putra sulung Wijayakumara atau menantu Diah Suryawikrama. Dalam perebutan tahta Majapahit antara mertua dan menantunya tersebut berakhir dimenangkan oleh Girisawardhana Diah Samarawijaya. Sebab itu, Girisawardhana kemudian menjabat sebagai Raja Majapahit yang bermula dari tahun 1456 hingga 1466.

Demikian mimbar budaya kali ini dengan judul Kertawijaya Gunung Meletus dan Kudeta bagian kedua yang dikutip dari sumber buku Pesona dan Sisi Kelam Majapahit Sri Wintal Ahmad. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Terus cintai budaya Indonesia. Saya Bang MM mengucapkan terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

Iya, Mitra Buana, Anda masih bersama kami dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com. Pagi hari ini informasi untuk Anda dari PMI Kabupaten Sragen terkait informasi stok darah. Per minggu 19 Juli 2026 di PMI Kabupaten Sragen. Untuk golongan darah A ada sejumlah 81 kantong, golongan darah B 267 kantong, golongan darah O 120 kantong, dan golongan darah AB sejumlah 32 kantong.

Di hari ini ya Mitra Buana, agenda donor darah mobile unit PMI Kabupaten Sragen hari Minggu 19 Juli 2026 mengadakan donor darah di Masjid Al-Hidayah di Manding Sragen Kulon Sragen pada pukul 8 ya, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Juga di DPC PKP Sragen di aula kantor DPC Sragen. Oh, ini DPC PKB Sragen di aula kantor DPC Sragen mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk hari Senin ya 20 Juli 2026 agenda donor darah PMI Sragen yaitu digelar di PDAM Sragen mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Untuk warga Sragen yang ingin mendonorkan darahnya, yang pasti sebelum donor darah harus dicek terlebih dahulu untuk kesiapannya, kemudian syarat-syarat tertentu. Minimal berat badan 45 kg. Nah, seperti itu ya Mitra Buana. Baik, masih dari kawasan Veteran 21 Sragen, Dewi Ratih masih menemani Anda.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Kan bagus kalau kita pandai membaca. Membaca ni jambatan ilmu. Jadi, lagi banyak buku cerita yang kita baca, lagi banyak pengajaran yang kita dapat. Tapi kita mesti faham apa yang kita baca. Ingat ya? Yeah!

0: baca buku dengan kawan-kawan lah. Akak jangan lupa baca buku tau.
1: Ha, ini dia buku. Buku 5.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
4: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunu baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
3: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
4: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
3: Korban PHP tiba-tiba barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo, mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
4: Apa kuwi tahu dibacem?
3: Tahu kok dibacem, awak dhewe kok ra dilem.
4: Amit-amit narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
5: Yuk Van, jogging.
6: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
5: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan. Kebiasaan baik jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga Van.
6: Bukan lupain, cuma males.
5: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
7: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi.
8: Nilai of Javamen.
7: Buana Putri. Buana Putri.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen, Dewi Ratia kembali hadir untuk Anda. Dan Mitra Buana, pagi hari ini ya ketemu lagi di Buana Putri Serba Serbi. Untuk edisi pagi hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Nah, sampai di jam 10 pagi nanti ya, Dewi Ratih akan berbagi informasi untuk Anda mengenai kebiasaan hidup yang sederhana yang membuat keluarga semakin kompak. Iya, pagi hari ini ya, Buana Putri Serba Serbi, Dewi Ratih akan berbagi informasi, yaitu kebiasaan hidup yang sederhana, keluarga semakin kompak. Iya Mitra Buana, di tengah tuntutan pekerjaan, kebutuhan keluarga hingga derasnya pengaruh media sosial, banyak orang menganggap kebahagiaan hanya bisa diraih dengan gaya hidup mewah. Padahal hidup sederhana justru dapat menjadi kunci menciptakan keluarga yang harmonis dan lebih bahagia. Menerapkan pola hidup sederhana tidak berarti mengurangi kualitas hidup. Sebaliknya, kebiasaan ini membantu keluarga lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Nah, seperti apa ya cara yang sederhana yang bisa diterapkan agar keluarga semakin kompak? Nah, tentunya jangan bergeser ya, tetap setia di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen, karena Dewi Ratih akan kembali untuk Anda masih di Buana Putri Serba Serbi.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Buana Putri. Buana Putri.

Mitra Buana kembali di Buana Putri Serba Serbi. Dan pagi hari ini ya, kebiasaan hidup sederhana dengan menerapkan kebiasaan ini agar keluarga semakin kompak. Jadi memang ya Mitra Buana, hidup sederhana justru dapat menjadi kunci menciptakan keluarga yang harmonis dan lebih bahagia. Nah, bagaimana caranya? Cara sederhana yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah pilih mana yang dibutuhkan, bukan diinginkan. Jadi belanja impulsif seringkali membuat pengeluaran membengkak. Karena itu, biasakan seluruh anggota keluarga untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan sebelum membeli sesuatu. Sebelum berbelanja, tanyakan pada diri sendiri apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau hanya sekedar mengikuti tren. Kebiasaan ini dapat membantu mengelola keuangan keluarga dengan lebih bijak. Yang kedua adalah jadwalkan waktu berkualitas, bukan belanja ke mall. Nah, kebersamaan tidak selalu harus dihabiskan di pusat perbelanjaan atau tempat wisata mahal. Piknik di taman, memasak bersama, bermain permainan keluarga, atau sekedar mengobrol di rumah dapat menjadi momen berharga yang mempererat hubungan antar anggota keluarga. Hubungan keluarga yang hangat dan penuh komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan kebahagiaan jangka panjang. Nah, apalagi nih ya yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita terapkan agar keluarga tetap kompak dengan kebiasaan yang hidup sederhana ini? Pastikan Mitra Buana tetap setia di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, masih di Buana Putri Serba Serbi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ya Mitra Buana kembali di Buana Putri Serba Serbi. Dan masih seputar terapkan kebiasaan hidup sederhana ini agar keluarga semakin kompak. Yang pertama tadi, memilih mana yang dibutuhkan bukan diinginkan. Kemudian jadwalkan waktu berkualitas. Yang berikutnya adalah terapkan gaya hidup minimalis di rumah. Jadi rumah yang dipenuhi barang-barang tidak terpakai dapat membuat suasana terasa sempit dan kurang nyaman. Mulailah menerapkan gaya hidup minimalis dengan menyimpan barang yang benar-benar dibutuhkan, serta mendonasikan barang yang sudah tidak digunakan lagi. Lingkungan rumah yang rapi dan tertata tidak hanya membuat aktivitas lebih nyaman, tetapi juga membantu mengurangi stres. Yang berikutnya adalah masak di rumah untuk menjaga keakraban. Jadi memasak bersama bisa menjadi aktivitas sederhana yang mempererat hubungan keluarga. Selain lebih hemat, makanan rumahan juga umumnya lebih sehat karena bahan dan proses pengolahannya dapat dikontrol. Meluangkan waktu makan bersama juga menjadi kesempatan untuk saling berbagi cerita dan memperkuat komunikasi di dalam keluarga. Yang selanjutnya adalah syukuri yang sudah dimiliki. Nah, Mitra Buana, rasa syukur membantu keluarga lebih menghargai apa yang telah dimiliki dan tidak mudah membandingkan diri dengan orang lain. Kebiasaan sederhana seperti mengucapkan terima kasih, saling mengapresiasi atau berbagi cerita positif setiap hari dapat menciptakan suasana rumah yang lebih hangat. Dengan membiasakan rasa syukur, keluarga akan lebih mudah menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Hidup sederhana bukan berarti membatasi kebahagiaan, melainkan memilih untuk menikmati hidup tanpa harus mengejar hal-hal yang berlebihan. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan sederhana tersebut, keluarga dapat membangun hubungan yang lebih harmonis, mengelola keuangan dengan lebih baik, serta menciptakan suasana rumah yang nyaman dan penuh makna. Baik, 35 menit bergeser dari pukul 9 pagi. Masih bersama saya Dewi Ratih di Buana Putri Serba Serbi.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Buana Putri. Buana Putri.

Ya, Mitra Buana dan pendengar ya, beberapa cara bisa diterapkan ya agar keluarga tetap kompak meskipun dengan kebiasaan-kebiasaan yang sederhana. Karena hidup sederhana bukan berarti membatasi kebahagiaan, melainkan memilih untuk menikmati hidup tanpa harus mengejar hal-hal yang berlebihan. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan sederhana tersebut, keluarga dapat membangun hubungan yang lebih harmonis, mengelola keuangan dengan lebih baik, serta menciptakan suasana rumah yang nyaman dan penuh makna. Kebahagiaan sejati seringkali lahir dari momen-momen sederhana yang dijalani bersama orang-orang terkasih. Semoga informasi yang Dewi bagi untuk Anda hari ini ya Mitra Buana menjadi inspirasi untuk kita bagaimana menjaga keluarga kita agar tetap kompak, tetap harmonis, dan kita juga nyaman ya ketika bersama dengan mereka, orang-orang yang selalu ada untuk kita. Baik Mitra Buana, tanpa terasa sudah di penghujung acara, saatnya saya Dewi Ratih undur diri dari Buana Putri Serba Serbi edisi hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi dan juga menginspirasi untuk kita menciptakan keluarga yang harmonis. Saya Dewi Ratih undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi. Semoga berjumpa kembali di Buana Putri edisi selanjutnya. Selamat pagi dan salam yo greng.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0271 890799 utawi lumantar SMS ugi WhatsApp 0821339504 7. Samangke dumugi tabuh kalih welas yang nggih, sekar-sekar campur sari badhe TV aturaken. Injih, samenika mangke tabuh sedasa dumugi tabuh sewelas. Sragen asriku dipun sengkuyung kalian Bank Jateng, injih. Wonten aplikasi IPLO, wonten Bima Mobile, ugi wonten kur saking Bank Jateng.

0: Wonten line telepon J0271890799. Bu Ana Asri Sragen.
1: Duluan Mbak, duluan.
0: Ince, monggo Bunda.
1: Halo, halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung cantik. Bunda Kimi.
1: Ini baru di belakang Mbak tadi.
0: Ince.
1: Masak baru mateng.
0: Mm-mm. Ngalamuning ati, nje. Ngalamuning ati, cobi mangke Dewi Padosi rumien di sebelah. Menika wontenipun mantos.
1: Liriknya itu ya betul mantos.
0: Oh, nje.
1: Liriknya yang Pak Roso.
0: Hmm.
1: Malamnya, salam-salam di situ ya Mbak.
0: Nje.
1: Bunda Yasman, Bunda Nino, lama sekali ya sama-sama.
0: Sama
1: Bunda Kun, Bunda Lis, Bunda Suradi, Bunda Sayatri, sama Mbak Martini, ini minggu di rumah ya Mbak Martini. Sama Mas Dias, Kristiawan,
0: sampun.
1: Dan semuanya ya Mbak.
0: Baik, Je Bunda.
1: Ada yang lupa maafkan juga. Oh Mbak Ros, Mbak Ros, Mbak Ros. Mm-hmm. Dan Ami ketiga tiganya, semuanya ayo. Ya. Kak Roto sudah lama ya tidak masuk ya.
0: Enje.
1: Itu sudah lama tidak masuk. Ini kenapa ya?
0: Lagi sibuk mungkin. Inje, Inje, Inje, yuk reng. Matur nuwun menika Bunda, kini wonten Balu, sampun pinarak Inje. Engkalo dengan siang menika wonten pasugatan Sragen Asriku. Inje, para miyarsa sutresna Inje. Lelangan-lelangan campur sari siang menika badhe katuraken kagem panjenengan. Monggo ingkang badhe nderek ngregengaken saged miyos lumantar telepon, SMS ugi WhatsApp. Jem menika wonten Bunda kini ternyata tadi sudah voice note. Je, lajeng wonten Mas Diar. The Land of Java Man, Mas Diar nyuwun lelangan katresnanku ketinggalan kereta di Dikempot. Kenton kagem Mas Roni, Eyang Pono, Pak RT, Pak Ringo, Bunda Yasman, Bunda Fatima, Bunda Natali, Mbak WR, Mbak Ros Anjarini, matur nuwun yo greng nggih. Matur nuwun Mas Diar wonten Jaten Karang Anyar. Ketinggalan kereta mangke nggih. Inje para miyarsa sutresna inje. Wonten lain telepon menika Dewi Tampi Rumien, Bu Ana Asri Sragen.
2: Bu Ana Asri Sragen, sing ayu Dewi Rate.
0: Inje Pak Sarbini.
2: Kok tahu ya?
0: Tahu.
2: Lagunya sing ayu.
0: Pripun?
2: Lagu sing ayu.
0: Sing ayu inje.
2: Tapi napa jamu? Salamnya ke Pak Pono,
0: yeah.
2: Pak Roni, terus Pak Yon Pastik, terus Mbak Ros, Mbak Bien, Mbak Putri, Mbak Ani juga tiganya, Bu Natalin, Bu Ngatmi, tanggane dulur kula. Salam Bu, nepanya birengke, kangge kecilik kula tanding penjeningan niku.
0: Inji.
2: Kagem sedaya monitor nggih Mbak Dewi.
0: Inggih.
2: Ngaten matur suwun.
0: Inggih.
2: Yuk greng.
0: Yuk greng matur nuwun menika nggih Pak Sarbini wonten Pelupo. Inggih para miyarsa sutresna samangke badhe katuraken nggih kagem panjenengan. Halo. lelangan ngalamuning ati menika njek saking mantos kalawa dipun suwun bunda kini wonten balu saderengipun monggo dipun tampi rumiyin rencang-rencang saking Bang Jateng.
3: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya. Rahasianya apa, Pak?
4: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
3: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
4: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
3: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
4: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
4: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
5: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
6: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Injih para miyarsa Sutresna, monggo menika dipun lajengaken malih wonten pasugatan Sragen Asri kulumantar Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Monggo ingkang badhe nderek ngregengaken tasih Dewi Rantos wonten line telepon, SMS ugi WhatsApp lan tasih dipun sengguyung kalian Bang Jateng. Injih sak menika The Land of Java Man Pak Jasmino request Cidro. Lelanganipun kenton kagem Eyang Pono, Mas Roni, Pak RT, Bunda Fatima, Bunda Natali, Bunda Yasman, Mbak Ros Anjarini, Mbak WR, Mbak Widyaningsih, matur nuwun yuk grengje, matur nuwun ugi. Lajeng menika dari Nona Adelia, sugeng siang Kak Dewi, sugeng siang ugi The Land of Java Man. Nona hadir Kak, kawasan Cepu Andong Boyolali cuaca panas Kak Dewi, Sragen pripun nggih sami menika nggih bentar. Nona tolong diputerin tembang Tresno spesial untuk bundaku, semoga sehat selalu. Salam juga untuk Bunda Ros, Tante Yuni, Om Es, Om Andri, semua mitra Buana. Happy weekend untuk Kak Dewi, sugeng tugas, terima kasih yuk greng. Injih matur nuwun menika Nona Adelia wonten Boyolali. Injih para miyarsa Sutresna njih, tasih panjang menika pasugatan Sragen Asriku ing kalodangan siang menika. Sa menika badhe Dewi aturaken jalaraning tresno rumiyin nggih wonten pasugatan Sragen Asriku. Saderengipun monggo dipun tampi rumiyin saking Bang Jateng.
1: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
2: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Injih monggo dipun lajengaken malih wonten pasugatan Sragen Asriku. Lan samenika wonten lain telepon nggih Dewi Tampi Bu Anak Asri Sragen.
1: Bu Anak Asri Sragen.
0: Injih.
1: Nyuwun lagu.
0: Napa?
1: Tembang Probolinggo.
0: Oh, tembang Probolinggo nggih.
1: Yang lagune Pak Pak Poro kali Pak Rete.
0: Inje.
1: Ngatur-ngatur suwun iki ditinggali putune.
0: Lah inje to.
1: Iya tenawon.
0: Nje.
1: Yuk sem.
0: Yuk greng. Inje, Pak Sarbini nje ngersakake kembang Probolinggo cobi mangke Dewi patosaken rumiyin nje sekaripun Pak. Wonten WhatsApp nggih Dewi Bika menika assalamualaikum waalaikumsalam. Mbak Dewi sugeng siang The Land of Java Man Klego Boyolali stay tune. Mbak Dewi pripun kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Sehat mawon. Pamitan saking Dimas Tejo diputer ya Mbak. Salamnya untuk semua mitra Buana, selamat makaryo. Kagem Mbak Dewi sugeng ngayahi gati mugi mboten enggal saya. Matur suwun yuk gereng. Jeh matur suwun ugi menika Kak Ros nggih wonten Klego Boyolali. Lajeng menika saking Mas Andri Setiawan Mantingan Jawa Timur nggih Mantingan Ngawi Jawa Timur. Lelanganipun mangke denok. Diplay Mbak, salamnya buat Mbak Ros, Larasati, Mbak Sartini, Mbak Farinha, Mbak Kitsa, Mbak Widaningsih, Mbak Putri, juga Mbak-mbak semuanya, juga buat Bunda-bunda Ninu, Bunda Yasman, Bunda Natali, Bunda Kini, Bunda Surati, Bunda Lasmiati, Bunda Margareta, Mama Aswa, Mama Rafael, Tante Ani, tiga-tiganya, Mbak Nadia, juga Pak Bapak-bapak mas-mas dimanapun berada. Semoga selalu sehat, samawa juga berlimpah rezeki kebahagiaan. Amin. Juga buat Nona Adelia selalu sehat, dimudahkan segala impian dan cita-cita. Je, matur nuwun Mas Andri, mangke sekaripun dipun tenggorumian je, denok meniko, engkang dipun suwun ngaten. Je, pohon pokoknya stay tune mawon je, Buana Asri FM. Tase wonten pasugatan Sragen Asriku samangke dumugi tabuh welas siang. Monggo menika pamitan rumiyin saking Dimas Tejo. Ing kalodhangan siang menika, Buana Asri FM lumantar pasugatan Sragen Asriku.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia

juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

Jé, para miarso sutresno Jé, nembe mawon menika happy asmara lewat angin wengi. Sampun dewi aturaken siang menika. Wonten pasugatan Srekin Asriko saking Bunda Ros Jé, wonten Klego Boyolali masih stay tune Mbak Dewi. Nitip salam untuk yang di studio, salam sehat bahagia selalu, salam pas seduluran. Kalau masih ada waktu pengarepan tolong diputerin ya Mbak, matur suwun. Dapat salam ya Tante Ani dari Boyolali ini spesial. Oh salam sayang ini Bunda Ros ya, salam dari Tante Ani. Enje para miarsa sutresno Enje, siang menika cuaca radi benter. Monggo menika Dewi aturaken rumiyin gelombang asmara.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kacamata neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kacamata ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%, dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo, RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar, beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan, saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Kawitaning Sinawang. Siang menika sampun Dewi aturaken nggih mbok bilih sampun dipun midhangetaken siang menika. Enggih sami menika monggo dipun kumandhangaken rumiyin kumandhang adzan zuhur nggih kagem wilayah Sragen lan kiwa tengenipun.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nilai of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok podo kabeh yo, Pak. Wapi lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
1: Walah, lalaya, kabeh podo tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
1: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko karyaman nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Lelangen campur sari Sragen asriku.

Injih para pemirsa Sutresno. Sameneika mboten nyakapi malih nggih. Pasugatan Sragen Asriku siang menika. Monggo sameneika kula Dewi Ratih badhe nyuwun pamit saking pasugatan Sragen Asriku ing kalodhangan dinten Minggu paing 19 Juli 2021. Mugi-mugi mawon. Lelangan-lelangan campur saring kang Dewi aturaken siang menika sampun dipun midhangetaken sinambi menapa mawon. Sugeng siang, sugeng pepisahan lan salam. Yo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan
2: Buana Asri FM.
1: Simfoni Kenangan.

0: Halo, selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, apa kabar untuk Anda di kesempatan siang hari ini? Dan senang sekali saya Indah Anjani bisa hadir untuk menemani Anda di gelaran Simponi Kenangan untuk edisi hari Minggu 19 Juli 2020. Di sini saya akan menemani Anda sampai nanti pukul 2 siang dengan menghadirkan lagu-lagu kenangan nostalgia untuk Anda. Jadi silahkan ya untuk Mitra Buana yang bergabung bisa bersama dengan Indah Anjani melalui line SMS maupun juga di WhatsApp di 082-133-950-947 atau di 890-799. Dan Anda pun juga bisa mendengarkan melalui live streaming kita di www.lppl.buanaasriseragen.com. Selamat siang, selamat beristirahat siang atau bahkan yang lagi sudah mulai disibukkan untuk kegiatan kondangan. Nah, karena kan setelah suro itu biasanya banyak sekali ya yang mempunyai hajat. Nah, jadi sudah mulai melumpuk undangannya. Semangat selalu punya gue untuk Anda semua ya. Baik, kali ini 890-799 kita akan terima dulu ada siapakah. Selamat siang LPPL Bu Ana Asri. Iya, cantik. Selamat siang Bunda.
1: Yang juga Mbak
0: Indra. Apa kabar Bunda Natalia? Sehat?
1: Puji Tuhan, kabarnya baik.
0: Puji Tuhan, ikut senang gimana dengarnya.
1: Nah, gimana Mbak Indra?
0: Puji Tuhan, kabarnya juga sehat atas doa Bunda.
1: Itu ya. Sama siapa, ditemani siapa?
0: Di sini ada Mbak Dewi Rati.
1: Oh, belum pulang.
0: Belum, masih nemenin Indah ini.
1: Tadi mau masuk Mbak Dewi itu terus ada telepon masuk sampai tadi barusan. Apa itu selesai.
0: Oh, telepon. Gitu. Ya, ya enggak apa-apa Bunda. Satu. Gabungnya di sini dulu. Lah ya. Ini di sini atau di Jogja, Bunda?
1: Di Jogja, Pak.
0: Oh, di Jogja. Nemenin Bunda. Cucu gantengnya.
1: Sudah satu minggu.
0: Oh, sudah satu minggu. Iya, Bunda. Oke. Pancarannya bagus kan Bunda di Jogja ya, Bun? Buana Asri.
1: Gimana?
0: Pancarannya Buana Asri di Jogja bagus. Mana?
1: Live streamingnya itu
0: kadang-kadang ya om Leto. Oh gitu, paling pas iya. Gangguan atau trouble gitu. Tapi ini udah bagus ya.
1: Ini bagus ini.
0: Oke okay, Bunda.
1: Celing ini.
0: Celing. Tapi kayak bundanya mulai. Celing.
1: Tapi ini pas Leto itu ya hanya loh.
0: Lah ya mau gabung gak bisa oh, ya.
1: Gak bisa. Terus TV-nya kadang-kadang kan juga kalau
0: gak ada kegiatan.
1: Antenanya digital itu kan kadang-kadang menghilang sendiri.
0: Gitu, iya Bunda.
1: Jadi ya, ya cuman cucu lah satu-satu ya.
0: Hiburannya cucu.
1: Iya, apalagi sekarang itu baru 2 bulan tuh beratnya udah 6 kilo.
0: Waduh, duh. Malah gendut sekali ya. Gemoy. Gemoy.
1: Itu Bunda kalau bobok tanpa jari itu.
0: Nah, yang gemesin berarti Bunda kalau udah gemuk itu iya. Biasanya udah aduh lucu Bunda.
1: Iya, apalagi gemesin. Kalau enggak ada temennya gitu pasti nangis, tapi kalau udah ditemani cuman
0: diem.
1: Kayak ngajak ngobrol. Oh, gitu.
0: Berarti besok Natalan itu sudah boleh ke Sragen itu.
1: Nanti kalau 2 minggu lagi aja kalau papa udah balik
0: Oh mau ke Sragen.
1: Mau tak boyong ke Sragen.
0: Oh iya Bunda.
1: Biar Bunda enggak wira-wiri.
0: Bunda, nanti ke Sragen kan, dulu.
1: Ya, semua kan jadi terurus.
0: Iya, betul terurus, Bunda.
1: Terurus, bapak terurus. Yang ini si kecilnya juga terurus.
0: Nah iya, jadi bisa di rumah kumpul bareng-bareng. Iya, ini lagunya apa dulu Bunda? Biar Indah cariin Bunda.
1: Lagunya apa ya? Aku mau runti gambar ini
0: Mbak. Waduh, gambar dulu.
1: Anu, apa itu Natalia aja?
0: Natalia?
1: Iya.
0: Iya Bunda, berarti Bunda Natalia. Dari Obi Mesak ya Bunda.
1: Iya, tapi kalau lagu Natalia itu kan saatnya ada yang mendua kalau Bunda enggak lho.
0: Iya Bunda. Cuma lagu gitu aja ya. Iya Bunda. Oke.
1: Bunda bingung terus teringat itu. Itu kan lama juga enggak
0: diputer ya, Buta. Lama juga ini. Ya, salamnya untuk siapa?
1: Salamnya buat Mbak Indahnya, tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Lama enggak jumpa ini langsingnya, Pak.
0: Kalau di langsing ya enggak langsing, kalau gemuk juga enggak gemuk. Jadi masih sama.
1: Masih sama
0: Bunda.
1: Bunda, kalau Bunda tambah melebar ini.
0: Nah, enggak apa-apa, Bun. Yang penting sehat. Sekarang gitu ya, Bun. Sekarang Indah juga gitu. Ah, yang penting sehat deh gitu. Sudah capek.
1: Bunda gitu.
0: Bunda.
1: Soalnya kan apalagi kalau di Jogja kan enggak ada aktivitas semacam. Heeh. Cuma di rumah aja.
0: Nah, enggak apa-apa yang
1: kalau nge-mall ya di CCN.
0: Nah. Nah ya, yang penting sehat gitu aja Bunda. Disyukuri ya Bunda sekarang. Tahu-tahu nanti langsing sendiri ya. Mimpi ya Bunda.
1: Anak di usia yang sudah mulai lansia ini. Kan Bunda sudah masuk lansia kan?
0: Iya Bunda. yang semangat, yang sehat, yang awet muda.
1: Tapi tetap sehat gitu loh.
0: Iya, yang terpenting sehat itu. Betul Bunda.
1: Sehat lahir batinnya.
0: Nah, biar betul.
1: Kalau fisiknya saya kurang lah. Kalau batinnya enggak sehat ya kurang.
0: Bunda.
1: Kalau Bunda lo itu.
0: Iya, Bunda.
1: Tahu kalau yang lain. Iya. Salamnya buat
0: siapa?
1: Bunda Yasmin Matia. Buat Bunda Nino Emet yang suka. Iya. Lama enggak dengar suaranya Bunda Nino. Buat Bunda Sulati mesin juga.
0: Iya.
1: Ada Bunda Lee. Ada Pak Aji Membo.
0: Oke.
1: Ada Mas Diat. Mas Roni.
0: Iya.
1: Mas Yuli Enggak Semarang. Ada Mbak WR.
0: Oke.
1: Ini kalau si Blackstreet-nya Teguhan itu baru pergi sama Mbak Ratna kok.
0: Oh iya toh.
1: Iya.
0: Oh, baru jalan-jalan berarti.
1: Iya. Sayangnya Bunda enggak diajak, padahal ke sini loh, ke arah sini loh.
0: Lah ya Bunda ya nyusul aja, enggak diajak.
1: Motoran sampai Gunung Kidul sana.
0: Oh.
1: Capek deh.
0: Capek ya Bunda. Iya. Ya besok kalau sudah ke sini nanti ke sana langsung ikut jalan-jalan sendirilah maksudnya.
1: Ya itu rombongan di kampung katanya.
0: Oh gitu. Iya.
1: Iya. Mungkin kalau Bunda di rumah enggak dicuci juga nanti aja gitu.
0: Iya Bunda. Besok main sendiri.
1: Salamnya buat Bunda Fatimah Mat yang juga.
0: Okay.
1: Buat Bunda apa itu yang di itu siapa Bunda?
0: Bunda Ngatmi.
1: Iya, Mat yang juga.
0: Iya.
1: Buat Pak Sarpini Mat yang juga. Pokoknya buat Bapak Mat juga.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mas Is dan Mbak Yuninya. Buat Mbak Weda mudah-mudahan tangannya
0: cepat sembuh. Amin.
1: Ya itu kalau mungkin tangan kanan ya nggak bisa untuk apa-apa ya.
0: Lah ya.
1: Amin
0: Bunda.
1: Pokoknya salamnya buat semuanya aja yang belum tak sebut maaf.
0: Oke siap.
1: Soalnya banyak banget semuanya tak rangkul. Jadi sedulur.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Buat Mbak Ilahnya metugas tetap semangat. Dan masih terus sama keluarga tercinta.
0: Amin Bunda.
1: Iya buat Kak Rose dan adik Adelianya.
0: Oke.
1: Halo. Buat Kak Rose dan adik Adelianya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke Bunda.
1: Mbak Indah semangat. Selalu diberkati Tuhan dalam segala hal.
0: Iya amin Bunda.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Bun.
1: Yuk greng,
0: sehat selalu buat Bunda Natalia yang sudah bergabung ya. Dan nanti lagunya Obi Mesak Natalia boleh ditunggu aja. Nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Dan selamat siang juga untuk di WhatsApp kali ini ketemu yang sudah bergabung di Land of Java Man. Dari Mas Diar mau request Semua Jadi Satu. Salam buat Mbak Widyaningsih, ada Mbak WR, Mbak Ros, Mbak Ron, ada Mas Roni, Bunda Fatimah, Bunda Yasman, Bunda Natalia, Bunda Kini, Bunda Nino, Eyang Pono, makasih dan yuk kereng kembali kasih. Oh, ada Pak RT juga ini. Makasih ya buat Mas Diar yang sudah bergabung. Baik, kali ini buat Bunda Natalia, lagunya dengan judul Natalia. Kami hadirkan untuk Anda koleksi dari Opung Mesak dan saya masih menemani

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, teruslan panennya ku api tenan lho, Pak.
5: Jelas toh, Bu. Merga oleh ngopeni api, Kang Marji nyemprot tandurannya rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial parilan jagung. Mula parinnya ora gabuk, jagungnya ora bulelan, ora bokap.
4: Apa ya bisa nganggo pupuk dasar kaya orealan, sak panunggalane, Pak?
5: Pupuk dasar kuwi wajib, merga urusannya patilan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
4: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
6: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
7: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
8: Simfoni Kenangan
9: 94.7
10: Buana Asri FM.
8: Simfoni Kenangan.

Baik Mitra Buana, balik lagi masih di Simponi Kenangan. Tadi sudah ada Tudi dan Mailida. Ya, Mailida semua jadi satu untuk yang sudah bergabung. Tadi ada Mas Diar, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan selanjutnya di WhatsApp Buana Asri, di sini dari Pak Mul yang ada di Mojosongo. RBA Sragen, ya, saruan informasi terkini The Land of Java Man. Simponi Kenangan mau request lagunya Surat Balasan. Ini dari Teti Kadi, beruntuk Mbak Indah, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas. Dan lagu tadi juga buat monitor RBA dimanapun saja berada. Selamat bergabung di Simponi Kenangan bersama Mbak Indah. Tak lupa pula lagu tadi juga buat mamahnya Aswa di Kampung Lampion. Sukses selalu. Amin. Terima kasih ya buat Pak Mul yang ada di Mojosongo. Nanti lagunya Simponi Kenangan di Surat Balasan boleh nanti Indah Anjani hadirkan buat Pak Mul yang ada di Mojosongo. Sehat selalu buat Pak Mul, salam buat keluarga ya. Nanti Surat Balasan tinggal di double klik aja, nanti kita hadirkan buat Pak Mul. Terima kasih Pak Mul sekali lagi kebersamaannya di siang hari ini. Semoga bisa menemani siang Anda ya, beberapa lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Di belakangnya Pak Mul yang di Mojosongo, selamat siang. Ini dari Pak Jasmino, The Land of Java Man. Dari Pak Jasmino minta lagunya Kasmaran. Lagu dari Iga Mawarni. Salamnya buat Ibu Sri Wahyuningsih di Benersari. Ada Mbak Ros, Mbak WR, ada Eyang Pono. Buat yang siar, suka selalu dan terima kasih. Yuk gereng. Terima kasih kembali untuk Pak Jasmino. Nanti lagunya Kasmaran dari Iga Mawarni boleh. Nanti satu per satu ya lagu-lagu kenangan akan Indah Anjani hadirkan untuk Mitra Buana. Dan tadi sudah ada beberapa lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk Mitra Buana. Tadi ada Restumu Kunantikan dari Tanto Yahya, kemudian Bukan Aku Tak Cinta dari Iklim, ada Natalia dari Obi Misak, dan Tudi Mailida Semua Jadi Satu. Nah, sudah kami hadirkan dan di sini masih ada dua lagu yang nantinya akan kembali kami bagi untuk Anda. Buat Pak Mul, Teti Kadi, Surat Balasan, langsung saja Indah Anjani putarkan untuk Anda. Ini bisa menemani istirahat Pak Mul yang ada di Mojosongo. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih selalu setia juga bersama dengan Buana Asri, Radio Publik Kabupaten.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Baik Mitra Buana, kembali lagi masih di Buana Asri FM ya. Tadi sudah ada Iga Mawarni Kasmaran, sudah Indah Anjani hadirkan buat Pak Jasmino yang sudah bergabung. Dan kali ini Buana Asri Sragen, Mbak Indah, aku mau request lagunya Saat-saat Bersamamu. Salamnya buat Pak Mul yang di Mojosongo, sehat selalu, makasih jelangannya ya Pak Mul. Mbak Indah, makasih metugas, sehat selalu ya Mbak Indah, amin. Terima kasih buat Mamai Aswa yang ada di Kampung Lampion ya, untuk lagunya habis ini nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Dan terima kasih untuk lagunya Mbak Indah, ini Sambil Jagong. Waduh, ini Pak Mul baru jagong ini ya. Betul Mbak Indah, sehabis Muharram undangan tuh numpuk. Nah bener kan. Ini setiap lihat di status itu walah banyak banget ya baru jagong hari ini ya. Oke, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Amin, amin, amin. Baik, di sini nanti boleh ditunggu aja buat Tante Ani ya. Untuk lagunya tadi Saat-saat Bersamamu. Oke, ini sudah disiapkan, nanti tinggal di klik aja lagunya ya. Kemudian kali ini nanti kita akan break dulu pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, untuk menantikan warta berita siang yang kami bagi untuk Anda. Kita terima dulu selamat siang LPPL Buana Asri.
1: The land of the famer.
0: Cantik bundaku.
1: Cantik juga penyiarku.
0: Apa kabar, sehat bunda?
1: Alhamdulillah Mbak Indah.
0: Nah, amin. Amin bunda. Amin, terima kasih. Ini Bu Dayasman di rumah sudah ada teman ini.
1: Iya, itu yang kuliah di Semarang, libur Mbak. Libur.
0: Oh gitu, kemarin lewat kok. Oh ada teman gitu di rumah. Apa mamahnya atau siapa ya? Baru ngepel di depan nih Bun.
1: Oh itu cucu.
0: Iya cewek baru ngepel di depan.
1: Karena di kongkon orang ngerti.
0: Gitu, aduh, udah ada temen nih bunda gitu Indah.
1: Lumayan masak juga ada yang emangin.
0: Nah, buat ada temen ngobrol juga ya bun ya.
1: Lah itu tujuh toh. Mm-mm. Perempuannya ya si cidokku ya Mbak.
0: Oh gitu, udah besar ya, udah bisa bantu yang tinya.
1: Semester 4.
0: Oh semester 4. Lah ya sudah bisa bantu Nuti masak. Yang apa bunda?
1: Cinta abadi.
0: Cinta abadi, oke bunda. Salamnya untuk siapa?
1: Sebentar ya mbak ya.
0: Boleh, silahkan.
1: Untuk Bapak Pono, Mas Biar,
0: iya.
1: Mas Roni, Bi Anjas Mara.
0: Oke.
1: Radionya bunda kebanteran mbak?
0: Agak kebanteran. Iya bunda.
1: Oh itu di telinga nggak enak kalau kebanteran.
0: Bunda.
1: Ngomong-ngomong gitu.
0: Iya betul.
1: Kok mbak Ina biang?
0: Ya tapi nggak kayak biasanya sih, ini masih kedengeran kok bunda.
1: Ya. Sudah itu ya sudah.
0: Sudah bunda.
1: Untuk Bapak RT, Bapak Yon, Bapak Rohman.
0: Iya.
1: Mas Is mulai masuk lagi sekarang.
0: Iya.
1: Untuk bunda Gun.
0: Bunda Gun.
1: Dan Ino.
0: Ini, iya.
1: Bunda Nino tadi kepanggil mbak.
0: Kepanggil, oh pagi tadi dari gereja. Ya.
1: Situ sudah cantik, bunda masih berlepotan dengan.
0: Lah, habis berkebun kok mesti bunda.
1: Iya.
0: Nah.
1: Bu Putih suket kan.
0: Nah. Jadi masih disibukkan kegiatan berkebunnya. Kalau bunda itu Nino kan sudah mau ibadah.
1: Ibadah kan harus cantik.
0: Harus bersih cantik. Nah.
1: Untuk Bunda Kini,
0: Bunda
1: Gayatri,
0: iya.
1: Bunda Surati, Bunda Fatimah, Bunda Lili,
0: iya.
1: Bunda Ros,
0: Kak
1: Ismi,
0: iya.
1: Untuk Bunda Natali, Mai Arswa,
0: iya.
1: Mbak Martini,
0: Kak
1: Anik yang ada di Magelu,
0: oke.
1: Kak Anik yang ada di Teguh Jajar.
0: Siap bundaku cantik.
1: Pokoknya yang sudah di Daya Sma.
0: Oke.
1: Terima kasih dan salam kebahagiaan.
0: Iya bunda.
1: Terima yang cantik.
0: Iya bun.
1: Yang ramah tamah.
0: Terima kasih.
1: Yang tak kangen nih.
0: Lah lama gak ketemu.
1: Daya kok yo lihat kedinit ngono ya
0: Mas. Lah ya, lihatnya malah cucuke bunda.
1: Oh itu katanya aku. Yang baru nyapu ngono ya meneng wae. Aku mbok petukan to Mbak, nek gak diluru ya gak ngerti.
0: Iya. Mak wes gitu ah bunda.
1: Tapi kalau lihat badannya pasti gak pangling.
0: Enggak pangling iya bunda, betul.
1: Terima kasih Mbak Indah.
0: Sama-sama bundaku, sehat selalu.
1: Selamat bertugas sampai jam 5.
0: Sampai jam 8 bunda.
1: Oh no, ya masih ada kesempatan masuk.
0: Nanti di Kusplus bisa bunda. Itu atau di Buana Barindo bisa bunda.
1: Itu ada yang tak senengi nanti.
0: Nah nanti bisa gabung di situ bunda.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama bun.
1: Yuk gereng.
0: Terima kasih buat bundaku yang cantik, lama gak ketemu ada Bunda Yasman ya. Dan nanti lagunya dari Panbers Cinta Apadi, boleh ditunggu aja. Dan kali ini buat mamahnya Aswa nih yang pengen dengerin lagunya Saat-saat Bersamamu, kami hadirkan. Kelihatannya nanti untuk Bunda Yasman lagunya habis Warta Berita bunda ya. Sabar dulu ya bunda, karena sesaat lagi kita akan mendengarkan Warta Berita yang akan kami bagi untuk anda. Sekali lagi buat Bunda Yasma, nanti lagunya setelah Warta Berita akan kami hadirkan untuk anda. Ini buat Bu Aswa dulu deh ya, atau Mamai Aswa. Saat-saat Bersamamu kita hadirkan untuk anda. Nanti kita akan break.
2: Saat

0: Simfoni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
3: Nelayan of Javamen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya ucapkan selamat atas tersenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Sebenarnya kami pun masyarakat nelayan kemarin itu agak merasa bahagia lagi itu ya, karena berarti kesinambungan lagi ya, untuk survei awal.
0: Presiden Prabowo Subianto tekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen. Masyarakat pesisir pantai dan kelompok nelayan Desa Avia Gunung Sitoli Utara berharap koperasi nelayan Merah Putih segera dibantu di desa mereka. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
3: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen dan juga tokoh masyarakat setempat. Sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Laporan disampaikan Wulato Isan dari RRI Surakarta.
4: Kan tinggal bupati selaku wasit modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
5: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat.

0: Evaluasi total, penataan ulang, sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
1: Ini sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap-menyuap.
2: Lumayan, Pak. Gak bisa kita cerita
1: kepada apa ya? Kaki mana-mana. Direktur mesti tidak menanggung setep.
0: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
3: Nih, kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
0: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
4: Masyarakat pesisir pantai dan kelompok nelayan Desa Avia, Gunung Sitoli Utara berharap Koperasi Nelayan Merah Putih segera dibentuk di desa mereka. Menurut para nelayan, Koperasi Nelayan Merah Putih dapat membantu usaha dan meningkatkan ekonomi keluarga. Selengkapnya dilaporkan reporter Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
5: Sebenarnya kami pun masyarakat nelayan kemarin itu agak merasa bahagia lagi tuh, ya, karena berarti masih ada
6: ratusan nelayan yang bertempat tinggal di kampung nelayan Desa Avia, Kecamatan Gunung Sitoli Utara berharap berdirinya Koperasi Nelayan Merah Putih. Salah seorang nelayan bernama Yasrun Harefa mengungkapkan sudah dua kali mereka kedatangan tim dari pusat yang melakukan survei untuk pendirian KNMP di kampung tersebut. Dari survei itu sebutnya, lokasi pembangunan KNMP sudah diberikan oleh masyarakat kampung dan seluruh warga mendukung pembentukan KNMP di wilayah tersebut.
5: Memang kemarin itu datang dari tim pusat untuk menyurvei lapangan, itu sudah dua kali. Dan waktu pertama memang hanya sekedar datang aja orang itu kan, beberapa orang tim dari sana, sebagian juga dari perikanan Kota Gunung Sitoli. Dan waktu survei kedua memang katanya ini berarti dengan adanya survei kedua berarti otomatis sudah ada perkembangan lagi tuh. Sebenarnya kami pun masyarakat nelayan kemarin itu agak merasa bahagia lagi tuh, ya, karena berarti masih ada kesinambungan lagi, ya, untuk survei awal. Namun setelah betul kata Pak tadi, setelah dua bulan atau satu bulan lebih setelah itu, ya masih belum ada lagi untuk apa realisasi selanjutnya, baik dari tingkat pemerintahan kota maupun dari pemerintahan desa.
6: Sementara itu, Edwan Waru juga menyatakan harapan yang besar atas survei yang sudah dilakukan di kampung tersebut. Dengan sudah didirikannya kelak Koperasi Nelayan Merah Putih, kehidupan nelayan di kampung tersebut bisa meningkat, apalagi dengan kesulitan yang mereka hadapi terkait kebutuhan bahan bakar dan penampung hasil tangkapan mereka.
7: Terutama kami yang mancing istilahnya tradisional ini, walaupun dibilang tradisional, kami punya mesin di atas. Satu kendala seperti yang kami alami sekarang saat ini, masalah minyak. Jadi kami harapkan sebetulnya ini program dari pemerintah kabupaten kota, apa itu membuat sebuah SPBU khusus untuk nelayan ini. Karena memang kami nggak mungkin lah bawa perahu kami ke SPBU, ya, seperti itu. Jadi sehingga terkadang
8: kami nggak

0: dilayani di situ. Ya, jadi dibilangnya mana surat apa dulu, surat dari Dinas Perikanan, sedangkan kami itu enggak mungkinlah kami ambil bensin 5 liter itu kami ngambil pergi ke kantor apa Dinas Perikanan sekali baru kami apa ambil bensin, enggak mungkin itu. Mungkin baru saya bisa terrealisasi itu sekali seminggu itu kami ambil bensinnya. Tapi itu pun cuma untuk 5 liter. Nah, jadi itu yang kami harapkan dari pemerintahan kota ini.
1: Kampung Nelayan Desa Avia, Kecamatan Gunung Sulawesi Utara berdiri pasca gempa yang terjadi tahun 2005 yang silam. Tanah tempat kediaman mereka berdiri dulunya ada laut yang kemudian mengalami surut sepanjang 100 meter. Ada sebanyak 7 kelompok nelayan yang berdiri di kampung tersebut. Dari RRI Gunung Sulawesi, Indah Febrianti Bulolo melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
2: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan, sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
3: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah nggak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
2: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
4: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
2: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 447 anak di Jawa Timur resmi memperoleh penetapan perwalian melalui kegiatan perwalian serentak kerjasama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Pengadilan Sejatim dan pemerintah daerah. Dari RRI Surabaya, Faris Yarbo melaporkan.
5: Sebanyak 447 anak di Jawa Timur resmi memperoleh penetapan perwalian melalui kegiatan perwalian serentak kerjasama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Pengadilan Sejawa Timur dan pemerintah daerah. Melalui penetapan perwalian ini, anak-anak terlantar, yatim piatu, hingga disabilitas dapat mengakses berbagai hak sipil termasuk layanan pendidikan dan kesehatan. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Luhur Ikhtifar mengatakan penetapan perwalian ini menjadi bukti pemerintah hadir bagi seluruh kalangan masyarakat.
6: Hal ini muncul karena pertama banyak anak-anak kita yang terlantar, anak-anak yatim piatu yang tidak memiliki orang tua, begitu juga anak-anak dari korban kekerasan rumah tangga. Untuk itu, untuk bisa mereka mendapatkan hak-haknya, baik itu hak-hak tentang kehidupannya, kemudian pendidikan, akunten, nah oleh karena itu perlu dilakukan administrasi hukum secara benar dan baik.
5: Di sisi lain, pengurus Yayasan Sumber Kasih, Rahajeng, menyampaikan apresiasi atas digelarnya penetapan perwalian. Dirinya menilai program perwalian sangat membantu anak-anak binaannya yang selama ini terkendala dokumen identitas sehingga sulit mengakses layanan dasar.
7: Program dari Pro dari Kejagal sangat membantu sekali karena untuk proses anak-anak kami yang sangat diperlukan untuk identitas ya. Nah, untuk kayak kan bisa untuk boleh sekolah. Karena sangat-sangat terbantu sekali dan juga membantu.
5: Pasca penetapan perwalian, para wali yang ditetapkan diharap dapat memberikan pengasuhan terhadap anak-anak binaan dengan baik sehingga dapat membentuk generasi bangsa yang unggul dan berdaya saing. Faris Yerbo melaporkan.
8: Pihak UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kota Palangkaraya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal pengecekan kesehatan lengkap, sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, namun dengan harga terjangkau dan tidak membebankan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
9: Layanan kami juga terjangkau, jadi masyarakat tidak perlu khawatir untuk memeriksakan kesehatannya.
10: Laboratorium Kesehatan atau Labkes Kota Palangkaraya terus berupaya meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah PAD melalui optimalisasi berbagai layanan laboratorium. PLT Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kota Palangkaraya, Hajah Harta, mengatakan peningkatan jumlah dan jenis pemeriksaan laboratorium, pengembangan layanan serta perluasan kerjasama dengan instansi pemerintah, fasilitas kesehatan dan masyarakat menjadi strategi utama untuk meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi jasa layanan. Menurut Hajah Harta, hal ini juga sejalan dengan rencana strategis UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Palangkaraya yang menargetkan peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan laboratorium.
9: Layanan kami juga terjangkau, jadi masyarakat tidak perlu khawatir untuk memeriksakan kesehatannya karena bisa mendapatkan pelayanan laboratorium yang berkualitas dengan biaya yang tetap ramah di kantong. Yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat adalah layanan surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba. Layanan ini biasanya diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi seperti melamar pekerjaan, pendaftaran sekolah, hingga penerimaan mahasiswa baru.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut, Laboratorium Kesehatan merupakan layanan penunjang kesehatan masyarakat yang memberikan berbagai pelayanan pemeriksaan laboratorium, baik di bidang kesehatan masyarakat maupun klinis.
11: Jadi mengenai sumber daya manusia, kalau Dinas Kesehatan itu kan layanan publik. Kalau layanan publik itu kan sampai saat ini tidak ada pengaruhnya. Jadi efisiensi anggaran tidak sumber daya manusia, tidak. Jadi sudah tersedia. Jadi untuk saat ini kaitan dengan efisiensi tidak terganggu.
10: Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menambahkan, selain mendukung pelayanan kesehatan, laboratorium kesehatan juga menjadi salah satu unit layanan yang berpotensi meningkatkan PAD melalui pelayanan laboratorium yang berkualitas, cepat dan terpercaya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Informasi dari luar negeri, Indonesia masuk dalam daftar 42 negara dengan biaya visa turis termahal bagi warga Uni Eropa. Meski bukan yang tertinggi, biaya visa on arrival, Indonesia dinilai lebih mahal dibandingkan sejumlah destinasi wisata populer. Mengutip data Euronews Travel, data ini adalah perbandingan biaya visa dan izin perjalanan elektronik. Electronic Travel Authorization, berbagai negara. Data dihimpun dari tarif resmi yang diterbitkan masing-masing otoritas imigrasi. Dalam laporan itu, Indonesia menetapkan biaya visa on arrival sebesar Rp500.000. Biaya tersebut setara US dollar 31 dolar bagi wisatawan Uni Eropa yang memenuhi persyaratan. Nominal itu menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara tujuan wisata lain, seperti Kuba dan India pada periode tertentu. Kemudian Djibouti, Saint Kitts and Nevis, Bahrain, Seychelles, Selandia Baru hingga Kanada. Besaran biaya juga sesuai dengan tarif resmi yang diberlakukan melalui sistem e-visa Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia. Euronews melaporkan Bhutan menjadi negara dengan biaya visa turis paling mahal bagi warga Uni Eropa. Selain membayar visa USD 40 dolar, wisatawan juga dikenakan Sustainable Development Fee USD 100 per orang setiap malam. Sementara Ghana menempati posisi berikutnya dengan biaya e-visa mencapai USD 260 dolar. Nigeria juga masuk dalam kelompok negara dengan biaya visa tertinggi, yakni berkisar 200 hingga 340 US dollar. Selain Indonesia, sejumlah negara Asia yang masuk daftar tersebut antara lain Jepang, Arab Saudi, Laos, hingga Bangladesh. Meski masuk daftar negara dengan biaya visa relatif tinggi, tarif visa on arrival Indonesia masih jauh di bawah beberapa negara. Di antaranya Bhutan, Ghana, Nigeria, Kamerun, hingga Aljazair yang mengenakan biaya visa hingga jutaan rupiah bagi wisatawan asal Uni Eropa. Beralih ke informasi olahraga. Memasuki pekan pertama gelaran ajang olahraga multi-event Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat, sejumlah daerah telah berhasil meraih puluhan medali emas. Berikut reporter Syah Manaf dari RRI Mataram melaporkan.
12: Jadi cabur itu sudah melaksanakan pertandingannya dari tanggal 12 Juli.
13: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat tahun 2026 memasuki pekan pertama pertandingan. Berdasarkan data yang dihimpun hingga Sabtu 18 Juli 2026 pukul 23 WITA, kontingen Kota Mataram masih memimpin klasemen sementara dengan raihan 28 medali emas. Posisi kedua ditempati Kabupaten Sumbawa dengan 20 medali emas. Sementara Kabupaten Lombok Timur berada di peringkat ketiga setelah mengoleksi 13 medali emas. Ketua KONI NTB Mori Hanafi menegaskan, meski pembukaan resmi Porprov ke-12 NTB baru dilaksanakan pada 16 Juli, pelaksanaan pertandingan sejatinya telah dimulai lebih awal karena banyak cabang olahraga yang lebih dulu menggelar kompetisi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
12: Jadi secara resmi berlangsung dari tanggal 16 sampai tanggal 26 Juli. Walaupun demikian, beberapa cabor sudah melangsungkan pertandingannya lebih dulu. Jadi cabor itu sudah melaksanakan pertandingannya dari tanggal 12 Juli atau hari Minggu, yaitu diawali dengan cabor aeromodel aerosport, ya. Itu ada gantole, ada paramotor, dan bahkan sudah selesai menyerahkan ada 105 medali sudah.
13: Selain itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal berpesan agar para peserta Porprov ke-12 NTB bertanding dengan sungguh-sungguh. Ia juga menyampaikan bahwa NTB resmi ditetapkan sebagai tuan rumah bersama PON 2028 bersama NTT dan DKI Jakarta. Karena itu, Porprov menjadi ajang penting untuk mengukur kesiapan daerah dalam pembinaan atlet dan penyelenggaraan pertandingan.
14: Karena itu, momen Porprov ini adalah bagian dari proses besar untuk mempersiapkan atlet yang akan berlaga, penyelenggara, perangkat pertandingan, hingga kesiapan daerah kita menjadi tuan rumah yang sukses.
13: Porprov ke-12 NTB 2026 ini diharapkan tidak hanya melahirkan atlet-atlet berprestasi, tetapi juga menjadi arena pembuktian kesiapan NTB dalam menyambut PON 2028. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Baik Mitra Buana, demikian tadi baru saja telah kita dengarkan bersama warta berita yang kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan kali ini kita akan kembali ke acara selanjutnya, masih di Buana Asri FM 94,7 MHz.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Kembali lagi masih di kawasan Veteran 21 Sragen, masih bersama dengan Indah Anjani. Tadi sudah ada Dian Pisesa, Kuncup Hati Layu Pasti. Sudah Indah Anjani hadirkan, dan juga tadi Panbers ya, Cinta Abadi untuk Bunda Yasman. Lagunya sudah Indah Anjani hadirkan, mudah-mudahan sudah menemani istirahat siang Bunda Yasman ya. Salam buat cucunya, pokoknya salam buat keluarga, sehat selalu buat Bunda Yasman ya, amin. Dan terima kasih untuk yang kali ini juga sudah gabung kembali untuk di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Nah, informasi nantinya juga akan kami hadirkan untuk Anda. Tapi sebelumnya di sini kita akan menyapa dulu nih untuk yang sudah bergabung dari Ibu Sugi yang ada di sini Sragen. Halo, selamat siang Ibu Sugi yang ada di sini Sragen ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini saya mau request dong lagunya Biar Ku Simpan Rinduku ya, dari Novia Kolopaking. Dan terima kasih buat Mbak Indah. Kembali kasih ya untuk Ibu Sugi yang ada di sini Sragen ya. Nanti lagunya boleh ditunggu aja Bunda, nanti kita hadirkan buat Bunda Sugi yang ada di sini. Dan semoga lagunya nanti bisa menemani Anda. Sehat selalu juga buat Bunda Sugi dan keluarga ya. Di sini Biar Ku Simpan Rinduku dari Novia Kolopaking. Siap, ini nanti tinggal di klik aja buat Bunda Sugi, ditunggu lagunya ya untuk Anda. Dan kali ini di 890799 kita akan menyapa dulu nih buat yang ingin bergabung. Wah, tapi mau disapa malah sudah turun dulu ya. Ya udah, kali ini Novia Kolopaking Biar Ku Simpan Rinduku untuk Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Selamat mendengarkan.

0: Tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antene suwe. Gua ni aduh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor, saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat, lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak neng BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang, pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso, lan aman. Saya nduk.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
4: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
3: Malaine dikapake, Pak?
4: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng opo ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
3: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
4: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Itu KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundut dateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelah panjenengan.
6: Simfoni Kenangan
7: 94.7
8: Buana Asri FM.

Baik Mitra Buana dan pendengar, sudah Indah Anjani hadirkan tadi ya, ada dari koleksinya Ella Sembilu sudah menemani Anda, dan juga Novia Kolopaking, biar ku simpan rinduku untuk Bunda Sugi yang ada di sini. Seragam, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan kali ini sebelum pamit undur dari gelaran Simfoni Kenangan, selamat siang Mbak, siang juga. Wow. Oh ternyata dia ada Mas Is di Mojo ya. Terima kasih buat Mas Is yang ada di Mojo Etan yang sudah bergabung ya. Nanti bisa gabung kembali ya Mas Is ya. Dan kali ini saatnya ini pamit undur dari gelaran Simfoni Kenangan, karena nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat Mitra Buana dapat mendengarkan Pawartos Basa Jawi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi Mitra Buana dan saudara pendengar, sampai di sini dulu. Saya Indah Anjani menemani Anda. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung, baik yang ada di by phone maupun juga di WhatsApp. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya ya. Nanti di lain program bisa bergabung kembali bersama dengan Indah Anjani di Buana Asri FM 94,7 MHz. Jadi kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Untuk lagu selanjutnya kali ini ada dari koleksinya Hani Tuhe Teru, Sayang Bilang Sayang, akan menemani indra dengar Anda. Jadi Indah pamit, selamat siang, selamat berhari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga, dan salam yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Baik Mitra Buana dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan Pawartos Basa Jawi, produksi dari Radio Buana Asri Sragen, dan saya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Nuhun para miyarsa. Pepanggihan malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen. Badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun tasyakuran Jamaah Haji Kabupaten Sragen taun 1427 Hijriah utawi 2026 Masehi. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf Mikak MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Pelantikan soho pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil lan jabatan fungsional Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pemerintah Kabupaten Sragen ngayahi tasyakuran Jamaah Haji Kabupaten tahun 1427 Hijriah utawi 2026 Masehi wonten ing dinten Selasa wonten ing pendhapi Somonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Adicara menika minangka wujud raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit penyelenggaraan ibadah haji tumrap jamaah saking Kabupaten Sragen saged kalampahan kanthi lancar. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen ngayahi tasyakuran Jamaah Haji Kabupaten Sragen tahun 1427 Hijriah utawi 2026 Masehi Selasa tanggal 11 Juli 2026 wonten ing pendhapi Somonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Adicara menika minangka wujud raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit penyelenggaraan ibadah haji tumrap jamaah saking Kabupaten Sragen saged kalampahan kanthi lancar. Tahun menika Kabupaten Sragen bidalaken 1,121 calon jemaah haji ingkang kabagi wonten ing gangsal kloter inggih menika kloter 70, 76, 77, 78 lan 81. Sedaya jamaah sampun kundur dateng tanah air kanthi bertahap tanggal 21 selangkung lan 30 Juni 2026. Adicara tasyakuran dipun rawuhi Bupati Sragen sesarengan

0: nerangaken bilih nalika mangsa pelepasan wonten 1,150 jamaah ingkang kapacak badhe bidal. Nanging 1 calon jemaah nunda keberangkatan amargi kahanan kasarasan saingga namung 1,150 jamaah ingkang mlebet embarkasi. Salajengipun gangsal jemaah boten saged nerusaken tindak dateng tanah suci amargi sakit saingga cacah jamaah asal Sragen ingkang saestu tindak haji dados 1,130 gangsal tiang. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016 dados sejarah enggal awet kaping sepisan dipunlampahi dening Kementerian Haji dan Umroh. Semanten ugi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken sugeng dumateng sedaya jamaah ingkang sampun nglampahi rukun Islam kaping gangsal. Bupati ngemutaken bilih sasampunipun nyandang gelar haji, para jamaah gadah tanggel jawab moral ingkang langkung ageng kangge dados tulodo ing satengahing masyarakat. Jamaah kaajab tansah njagi akhlak, ngiyataken paseduluran lan maringi paedah tumrap sesami lumantar maneka warni wujud kasalehan sosial. Bupati ugi ngajak sedaya jamaah dukung program pembangunan Kabupaten Sragen kados dene program sedulur alam kalodhangan nyambut damel wonten ing Jepang kanthi gratis tumrap warga ingkang sekeng, pembenahan griya boten layak huni saha program sekolah rakyat kangge masyarakat prasejahtera.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mika masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Pituwolu Sragen ing Desa Kedawung Kecamatan Mondokan. Kegiatan menika dados pratondo wiwitaning proses pasinaon wonten ing papan permanen Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Pamarentah tansah ngiyataken pemerataan akses pendidikan lumantar program Sekolah Rakyat kangge para putra-putri saking keluarga prasejahtera. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf nelakaken bilih program punika saestu dipun rancang supados gayuh masyarakat ingkang saestu mbetahaken lumantar sistem penjangkauan langsung sanes lumantar mekanisme pendaftaran kebuka. Pratelan punika dipun aturaken nalika mbikak masa pengenalan lingkungan sekolah utawi MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen ing Desa Kedawung Kecamatan Mondokan Selasa 16 Juli 2016. Kegiatan punika ugi dados pratandha wiwitaning proses pasinaonan wonten ing papan permanen Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen. Panjenenganipun negesaken sedaya biaya pendidikan wonten ing sekolah rakyat dipun tanggung dening negari saehingga masyarakat boten perlu ngedalaken biaya punapa kemawon. Program punika dados salah setunggaling upaya pemerintah kangge mecah rantai kemiskinan lumantar pendidikan ingkang sae tumrap para putra-putri saking keluarga kirang mampu. Sanesipun namung nyawisaken layanan pendidikan, Sekolah Rakyat ugi kaajeng-ajeng dados papan pasinaonan ingkang aman, nyaman, saha ramah dateng lare. Wonten ing kalodhangan punika, Menteri Sosial ugi maringi apresiasi dumateng pemerintah Kabupaten Sragen sampun nyawisaken lahan pembangunan sekolah. Kanthi kesiapan punika, Kabupaten Sragen sakpunika dados salah setunggaling daerah ingkang sampun miwiti pasinaonan wonten ing papan permanen Sekolah Rakyat. Salajengipun Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nerangaken bilih wontenipun Sekolah Rakyat dados kalodhangan ageng kangge nglajengaken akses pendidikan tumrap keluarga prasejahtera wonten ing Kabupaten Sragen. Ing tawiwitan sekolah punika mbikak 1 rombongan belajar kangge tingkat SMP, 1 rombongan sinau kangge tingkat SMA kanthi kapasitas masing-masing selangkung siswa.
1: Cacahipun 1

0: pitung dosa gangsal siswa enggal saking 18 provinsi kanthi resmi wiwit nglampahi pendidikan wonten ing SMA Unggulan Ras Ragen ing taun ajaran 2016-2017. Prosesi penyambutan ingkang kalampahan wonten ing gedung olahraga SMA Unggulan Ras dados wiwitan tumrap generasi kaping sekawan kangge mangertosi lingkungan sekolah, budaya sinau saha sistem pendidikan asrama ingkang badhe dipun lampahi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
1: Cacahipun 770 gangsal siswa enggal saking 18 provinsi kanthi resmi wiwit nglampahi pendidikan wonten ing SMA Unggulan Ras Ragen ing taun ajaran 2016-2017. Prosesi penyambutan ingkang kalampahan wonten ing gor SMA Unggulan Ras Minggu 12 Juli 2016 dados wiwitan tumrap generasi kaping sekawan kangge mangertosi lingkungan sekolah, budaya sinau saha sistem pendidikan asrama ingkang badhe dipun lampahi. Para siswa punika asalipun saking maneka tlatah ing Indonesia, antawisipun Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dumugi Nusa Tenggara. Adicara punika ugi dipun rawuhi kirang langkung 350 tiyang sepuh saha wali murid ingkang lantaraken putra putrinipun mlebet ing jenjang pendidikan enggal. Founder SMA Unggulan Ras Ahmad Zaki nerangaken bilih sekolah nggadhahi komitmen kangge nyetak generasi ingkang saged bersaing wonten ing tingkat global. Miturut panjenenganipun, penguatan watak, kepemimpinan, riset saha jejaring internasional dados perangan wigati ing proses pasinaon. Sanesipun ugi paring pesen supados para siswa migunakaken saben kalodhangan sinau, aktif nderek maneka program saha mbangun sesambetan kalian para tokoh inspiratif. SMA Unggulan Ras Ragen sampun gayuh maneka prestasi. Antawisipun peringkat kaping 8 tes kemampuan akademik saha 99% lulusan katampi lumantar seleksi nasional berdasarkan tes SNBT. Prestasi punika kaajab saged dados panyengkuyung semangat tumrap para siswa enggal supados tansah ngukir prestasi. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA maringi pahargian tumrap kemajengan saha prestasi ingkang sampun dipun gayuh dening SMA Unggulan Ras. Miturut Bupati, kasilipun sekolah punika mboten namung ningkataken mutu pendidikan, nanging ugi ngarumaken Kabupaten Sragen ing tingkat nasional. Bupati ugi ngendika bilih pamarentah Kabupaten Sragen badhe tansah nyengkuyung pangrembakanipun SMA Unggulan Ras Sragen. Supados tansaya majeng saha saged nglairaken generasi unggul ingkang paring sumbangsih nyata tumrap Indonesia.
0: Gabungan Organisasi Wanita GUW Kabupaten Sragen ngawontenaken pasamuan ingkang dipun isi kanthi tema penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga saha sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah ngadepi tahun ajaran enggal. Kegiatan kalampahan wonten ing pendopo dalam kalenggahan Wakil Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Gabungan Organisasi Wanita GUW Kabupaten Sragen ngawontenaken pasamuan ingkang dipun isi kanthi tema penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga saha sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah ngadepi tahun ajaran enggal. Kegiatan kalampahan wonten ing pendopo dalam kalenggahan Wakil Bupati Sragen sedasa Juli 2016. Wonten ing kalodhangan menika kaparingan kalih narasumber inggih menika Sunari saha Yuni Susilowati. Narasumber kapisan Sunari minangka wakil saking Pukjas Tunggal TP PKK Kabupaten Sragen ngaturaken materi penguatan peran perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga. Piyambakipun nerangaken bilih kaum wanita nggadahi peran ingkang strategis tumrap nguwataken keluarga ingkang tangguh. Miturut panjenenganipun, tantangan keluarga menika mboten namung babagan pernikahan dini, ananging ugi mindhaipun angka perceraian usia pernikahan dini. Piyambakipun ngajak sedaya organisasi ingkang kagabung wonten ing GUW supados tansah aktif maringi edukasi dhateng masyarakat ngeneni wigatosipun nyegah pernikahan dini ing ngandhap yuswa 18 taun saha ngiyataken ketahanan keluarga. Dene Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Dirdisbud Kabupaten Sragen ugi migunakaken forum menika kangge sosialisasi kalampahipun MPLS Ramah ingkang dipunwiwiti sesarengan kalian mlebetipun taun ajaran enggal. Kepala Seksi Peserta Didik Saha Pembangunan Karakter Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen Yuni Susilowati ngaturaken bilih sedaya jenjang pendidikan wiwit TK PAUD, SD, SMP, SMA, dumugi SLB, ngleksanani MPLS, kanthi pendekatan ingkang langkung ramah, aman, soho nyenengaken, tumrap poro peserta didik enggal. Kalampanipun MPLS ramah meniko ngacu dateng Permendikdasmen nomor 12 tahun 2016, babakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kagiatan menika nggadahi ancas mbiyantu peserta didik supados langkung mangertosi potensi dirinipun saged adaptasi kalian lingkungan sekolah, mangertosi budaya sekolah, membangun karakter saha nuwuhaken semangat sinau wiwit dinten kapisanan mlebet sekolah. Lumantar sinergi menika, pamarentah Sragen ngarep-ngarep saged mujudaken keluarga ingkang saya tangguh, lingkungan pendidikan langkung aman, nyaman lan saged nyengkuyung tuwuh so ngrembakanipun karakter generasi enem.
0: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, puluhan calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2021 ing lingkungan pamarentah Kabupaten Sragen resmi dipun angkat dados pegawai negeri sipil PNS. Upacara pelantikan saha pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil kasebat nggih menika jabatan fungsional dipun pandhegani dening Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto M.Kes. Wonten ing aula lantai sekawan Komplek Kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tantomo.
1: Puluhan calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2021 ing lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen Rebo, 11 Juli 2021 resmi dipun angkat dados pegawai negeri sipil. Upacara pelantikan so pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil lan jabatan fungsional dipun pandegani dening Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto M.Kes. Wonten ing aula lantai sekawan Komplek Kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Saksampunipun kegiatan, Dr. Hargianto M.Kes nelaaken adhedhasar data saking Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen. Cacahipun PNS ingkang dipun sumpah wonten 70 tiang. Saking cacah menika, 73 tiang langsung dipun lantik wonten ing jabatan fungsional. 78 tiang inggih menika pengangkatan kapisan saking formasi CPNS taun 2021. Dene kalih tiang minangka staf saha gangsal tiang sanesipun awujud perpindahan jabatan. Piyambakipun ugi ngendikaaken bilih pelantikan saha pengambilan sumpah menika boten namung kangge netepi peranartan administrasi kepegawaian kemawon ananging ugi dados wekdal kangge ngiyataken komitmen para aparatur sipil negara supados tansah maringi pelayanan ingkang sae dumateng masyarakat. Kaajab sedaya PNS ingkang sampun dipun lantik so dipun ambil sumpahipun saged laksanakaken jejibahan kanthi kebak kasetyan junjung inggil integritas saha makarya manut keprigelan ingkang dipun gadahi satemah saged maringi sumbangsih nyata kangge ningkataken kualitas pelayanan publik lan dukung kawujudanipun Kabupaten Sragen ingkang sansaya maju saha makmur.
0: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen ngedahaken kawigatosanipun dumateng warga masyarakat lumantar program pasar murah. minangka salah siji wujud corporate social responsibility utawi CSR. Program pasar murah menika minangka wujud jumbangsih perusahaan tumrap masyarakat ing sakupenging saha para pemangku kepentingan pabrik gula Mojo Seragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Seragen nedahaken kawigatosanipun dumateng masyarakat lumantar program pasar murah minangka salah setunggaling wujud corporate social responsibility utawi CSR perusahaan. Manajer keuangan PG Mojo Seragen Samuel Mahendra SEAK nalika dipunwawancarai ing ruang kerjanipun rangaken bilih program pasar murah menika minangka wujud sumbangsih perusahaan tumrap masyarakat ing sakupenge saha para pemangku kepentingan PG Mojo Seragen. Program punika dipuntindakaken minangka upaya nyukupi salah setunggaling kebutuhan pokok masyarakat inggih menika gendhis pasir kanthi regi ingkang langkung mirah tinimbang regi pasaran. Sak menika regi gendhis pasir ing pasaran antawisipun Rp17.000 saben kilogram. Dene PG Mojo Seragen dipun sade kanthi regi gangsal Rp11.000 saben kilogramipun. Kangge program pasar murah ing wulan Juli kalian melikur PG Mojo Seragen sampun nyawisaken gendhis pasir antawisipun sekawan dumugi gangsal ton. Miturut rencana kegiatan punika badhe kalampahan kanthi rutin saben minggu kanthi target nyaluraken 1 ton gendhis saben minggu ing saben desa. Saksampunipun minggu kepisan lan kaping kalih dipun leksanakaken ing sisih lor PG Mojo inggih menika wilayah Seragen Kilen lan Seragen Tengah. Dene minggu kaping 3 dipun agendakaken wonten ing sisih kidul PG Mojo. Masyarakat Kabupaten Seragen ingkang badhe migunakaken program punika saged rawuh langsung dateng papan pasar mirah kanthi mbeta kartu tanda penduduk utawi KTP. Saben tiyang dipun watesi tumbas paling kathah 2 kilogram gendhis pasir. Supados paedah program punika saged dipun raosaken langkung kathah masyarakat. Lumantar program punika dipun ajab saged jaga keterjangkauan rega kebutuhan pokok saha maringi paedah nyata tumrap masyarakat ing sakupenging wilayah operasional PG Mojo Seragen.
0: Kodim 0725 Seragen melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2016. Upacara pambuka kagelar wonten ing lapangan Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Seragen. Program TMMD menika mujudaken pertondo nyoto manunggalipun TNI kalian masyarakat. Sinergi ingkang raket antawisipun TNI, pemerintah daerah saha masyarakat dipun anggap dados kunci kangge nyepetaken pembangunan wonten ing daerah padesan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
2: Kodim 0725 Seragen ngelaksanakan program TNI Manunggal Bangun Desa TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2016. Upacara pambukanipun kagelar wonten ing lapangan Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Seragen, Rebo 15 Juli 2016. Bupati Seragen Sigit Pamungkas SIPMA dados inspektur upacara kanthi maos amanat tinulis saking Gubernur Jawi Tengah Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Lutfi. Wonten ing amanatipun gubernur ngendika bilih program TMMD menika mujudaken pratandha nyata manunggalipun TNI kalian masyarakat. Sinergi ingkang raket antawisipun TNI, pemerintah daerah saha masyarakat dipun anggep dados kunci kangge nyepetaken pembangunan wonten ing daerah pedesaan. Dipun terangaken sajroning sekawan dasa gangsal taun program menika sampun buktekaken bilih semangat gotong royong saha kasengkuyung saged maringi paedah ingkang nyata tumrap masyarakat. Awit saking menika gubernur ngaturaken pangajeng-ajeng saha pangalembono ingkang inggil dumateng TNI awit dedikasi saha pengabdianipun dumateng pembangunan ing Jawi Tengah. Gubernur ugi ngendika ing taun 2016 menika program TMMD pikantuk panyengkuyung dana saking pemerintah Provinsi Jawi Tengah cacahipun 3.3 miliar rupiah. Sinergi menika kajab saged nyepetaken pembangunan wonten ing daerah ingkang kapencil, daerah kita ingkang kumuh so wilayah kanti tingkat kemiskinan ingkang tasih inggil lumantar sasaran fisik lan non fisik. Dene wonten ing laporan kesiapan pelaksanaan TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2016 Kodim 0725 Sragen Kapten Kavalri Anang Eko Prasetyo nelakaken TMMD Sengkuyung tahap 3 wonten ing Desa Majenang badhe kalampahan salebetipun 3 dinten wiwit tanggal 12 Juli dumugi 13 Agustus 2016. Dene sasaran fisikipun awujud pembangunan margi cor beton. Dawanipun 100 meter, wiyaripun 3 meter, so kandelipun 12 cm. Kajawi menika ugi kalebet rehabilitasi gangsal griya boten layak huni utawi RTLH, so pembangunan gangsal jamban sehat. Sanesipun pembangunan fisik, program TMMD ugi nggelar maneka warni kegiatan non fisik awujud penyuluhan babakan sekawan pilar kebangsaan, kasarasan masyarakat, posyandu, bebayanipun narkoba, katertiban nanggenipun lumampah wonten dalan, tetanen, pamekaran paternakan, perikanan dumugi pembinaan rohani.
0: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, lan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen tansah ngupados optimalisasi komoditas tembakau wonten ing Kabupaten Sragen pinangka satunggaling alternatif usaha tetanen ingkang janjikaken tumrap masyarakat. Mliginipun nalika mangsa ketiga potensi jembaring lahan tandur tembakau ing Sragen ing taun 2016 menika dipun targetaken dumugi 350 hektar. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
4: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian lan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen tansah ngupados ngoptimalaken komoditas tembako wonten ing Kabupaten Sragen minangka satunggaling alternatif usaha tetanen ingkang njajakaken tumrap masyarakat mliginipun nalika mangsa ketiga. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura lan Perkebunan TPHP DKP 3 Kabupaten Sragen Riyadi Nugroho SPMP nerangaken bilih potensi jembaring lahan tandur tembako ing Kabupaten Sragen ing taun 2016 dipun targetaken dumugi 350 hektar. Jembaring punika mundhak kirang langkung sekawan dosa kalih hektar menawi dipun bandingaken kalian realisasi tandur ing taun 2019 ingkang cacahipun 308 hektar. Salajengipun panjenenganipun ngandharaken bilih tembako dados satunggaling komoditas ingkang trep kangge para tani awit mangsa tanduripun namung satunggal kaping saben taun inggih punika nalika mangsa ketiga. Salajengipun tanduran tembako ugi gadah daya adaptasi ingkang sae tumrap lahan kanthi kasedian toya ingkang winates mila trep dipun budidayakaken wonten ing lahan marginal mliginipun ing wilayah sisir lor Bengawan. Saperangan kecamatan kados Mondokan, Sumberlawang, lan Sukodono dipun wastani gadah potensi ingkang ageng kangge dipun kembangaken dados sentra budidaya tembakau.

0: Mekaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun, nuwun, nuwun.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
2: Nilele of Java Men.
3: Baik mitra Buana dan pendengar, demikian tadi baru saja telah kita dengarkan bersama Pawartos Bahasa Jawi, produksi dari Radio Buana Asri Sragen. Kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya dan kita kembali acara selanjutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
2: Nilele of Java Menang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten puniken?
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Halo, selamat sore Mitra Buana dan pendengar di Buana Asri FM 94,7 MHz nih. Ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani di program acara Buana Barindo untuk edisi hari Minggu 19 Juli 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar dengan berbagi beberapa lagu-lagu pop terbaru ya untuk Mitra Buana dan pendengar. Jadi silakan saja nih buat Mitra Buana yang ingin bergabung bisa bersama dengan Indah Anjani. Masih sama ya untuk di byphone 890799 atau di SMS WhatsApp di 082-133-950-947. Halo, halo. Gimana punya kabar nih? Sehat semua dong ya. Selamat berhari Minggu bersama keluarga Anda. Baik, tadi juga di sini saya Indah Anjani dan segenap kru Buana Asri Sragen. Ini juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar ya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Baik, sebelum kita kembali untuk menyapa Anda dan berbagi informasi untuk Anda di Buana Barindo, kita akan hadirkan kembali nih. Tadi setelah ada Angga Chandra sekecewa itu dan juga dari NMES Andaikan Kau Datang sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Kali ini kita langsung saja ada dari Arsi Widianto featuring Tiara Andini, Masih Hatiku, menemani Mitra Buana di Buana Barindo.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata dari Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

kalibrasi dari Sugi Burnian ya, sudah menemani Mitra Buana dan pendengar di Buana Barindo. Nah, tadi sudah kita hadirkan dua lagu ya untuk Mitra Buana dan pendengar. Dan kali ini untuk yang masih setia untuk mendengarkan Buana Asri FM 94,7 MHz nih, ada beberapa hal yang pastinya akan kita hadirkan informasinya untuk Mitra Buana yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Sebelum kita berbagi info lainnya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar,

Oke, untuk Mitra Buana dan pendengar ya, kali ini yang masih mendengarkan 94,7 MHz Buana Asri FM, dan kita akan berbagi satu info untuk Mitra Buana dan pendengar di Buana Asri.

pendengar, kali ini untuk informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di gelaran Buana Barindo mengenai peran aktif orang tua agar anak dapat berprestasi dan bahagia di sekolah. Ya, mengenai peran aktif orang tua agar anak dapat berprestasi dan bahagia di sekolah. Nah, Mitra Buana dan saudara pendengar, ada beberapa strategi ya yang bisa Mitra Buana terapkan ya sebagai orang tua agar anak itu dapat berprestasi dan bahagia di sekolah. Sebagai orang tua, kita harus bisa menerapkan agar anak bisa berprestasi ya. Ada beberapa strategi di antaranya. Kita bisa memberikan sebuah dukungan emosional ya, berikan dukungan emosional, kemudian pantau perkembangan serta fasilitasi lingkungan. Nah, untuk dukungan emosional di sini Mitra Buana, Anda harus bisa memastikan ada kedekatan emosional antara orang tua dan juga anak. Anak itu akan lebih mudah belajar jika mereka itu merasa didengar dan didukung secara mental. Ya, jadi dukungan emosional ini sangat penting Mitra Buana. Jadi sebagai orang tua kita harus bisa memastikan ada kedekatan emosional ya, kita dan juga anak. Jadi anak nanti akan lebih mudah belajar jika merasa didengar dan didukung secara mental. Kemudian selain mendukung emosionalnya, kita juga harus pantau perkembangannya. Nah, pantau perkembangan di sini selalu diskusikan dengan anak. Selalu diskusikan dengan anak mengenai keseharian mereka di sekolah. Baik itu soal pelajaran, soal teman, maupun juga guru. Nah, jadi kita setelah anak-anak pulang dari sekolah, kita bisa menanyai kegiatan selama di sekolah itu seperti apa. Baik itu pelajarannya, teman, maupun juga guru. Jadi kita bisa memantau perkembangan anak. Ya, kemudian fasilitasi lingkungan. Nah, untuk fasilitasi lingkungan di sini harus bisa menciptakan suasana rumah yang tenang dan nyaman untuk belajar. Ya, selain kita memantau untuk kegiatan di sekolah, di rumah pun kita juga harus bisa memfasilitasi lingkungannya seperti dengan menciptakan suasana rumah yang tenang dan nyaman untuk mereka belajar. Nah, itulah beberapa strategi yang bisa diterapkan orang tua ya, agar anak dapat berprestasi dan bahagia di sekolah. Nah, informasi ini dapat bermanfaat buat Mitra Buana dan pendengar di Buana Barindo lagu-lagu pop terbaru. Kali ini masih akan Indah Anjani hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Nah, kali ini kita menyapa dulu yang ada di WhatsApp Buana Asri. Ya, Buana Barindo met sore, sore juga. Ini dari Mas Diar yang ada di Jaten Karanganyar, mau request lagunya Arjuna. Ya, Dewa 19, salamnya buat Mbak Wiwi, Mbak Ros Anjarini, Ayah Topan untuk yang siar, sukses selalu, terima kasih, kembali kasih. Ya, ini buat Mas Diar yang sudah bergabung di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan kali ini untuk Mitra Buana, silahkan yang masih ingin berkirim-kirim salam atau mau request untuk lagu-lagu terbaru, nah ini bisa bersama dengan Indah Anjani. Terus di belakangnya lagi di WhatsApp kali ini ketemu sama Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Ini minta lagunya Bintang Yang Hilang dari Arfian Dwi. Dan terima kasih buat Mbak Indah, nanti lagunya ditunggu aja. Oke, terima kasih ya buat Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Lagunya Bintang Yang Hilang, habis ini nanti juga akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda ya, untuk Mitra Buana. Tadi sudah ada dua lagu yang kali ini akan Indah Anjani klik untuk Anda di gelaran Buana Barindo. Baik Mitra Buana, di Bayphone sabar dulu, kita ke satu koleksi dulu. Nanti setelah ini kita akan terima baik yang ada di Bayphone ya. Baik Mitra Buana, masih bersama dengan Indah Anjani di Buana Barindo sampai nanti pukul 5 sore. Saya menemani Anda di Buana Asri FM 94,7 MHz.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: yo,
0: Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
4: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
3: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
4: Oh alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
3: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
6: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Oke, balik lagi. Sudah ada Arfian Dwi Bintang yang hilang. Nah, Arfian Dwi ini tadi sudah di request sama Bu Sri yang ada di Bu Sugi yang ada di Sine Sragen ya, Bu Sugi ya. Terima kasih untuk lagunya sudah Indah Anjani putarkan untuk Anda. Dan tadi juga ada yang sudah bergabung di WhatsApp nih. Ada Mas Diar ya, yang ada di Jaten. Tadi Arjuna juga sudah kami hadirkan. Nah, selanjutnya di 890799 dulu, Indah Anjani akan terima. Ada siapakah di sana? Halo, selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Selamat sore. Alhamdulillah, Assalamualaikum.
0: Iya, nih bagus. Ada Indah di sini.
1: Apa Indah Anjani, apa kabar Indah?
0: Puji Tuhan, kabar Indah baik, Mas Roni.
1: Iya. Apa yang mau diterin, Mbak?
0: Lihat, Mas Roni pengen request apa?
1: Aku coklat aja deh, Mbak.
0: Coklat yang apa?
1: Terlalu Indah.
0: Terlalu Indah, boleh. Salamnya untuk siapa?
1: Ya udah hadir di acara ini siapa aja, Mbak?
0: Tadi ada Mas Diar, ada Bu Sugi, kemudian... Ya?
1: Mas Dian Jaten Karanganyar.
0: Iya, betul.
1: Aktif juga ya Mbak, beliau ya Mbak.
0: Iya, betul, aktif sekali.
1: Terus Mbak siapa tadi?
0: Ada Ibu Sugi. Ibu Sugi yang ada di sini Sragen juga sudah gabung. Ini juga ada Bunda Lis, Mbak Ani, Bunda Yasman, ini sudah terlihat di WhatsApp nih, tinggal bacain nanti.
1: Mbak Ani mana ya, Mbak?
0: Mbak Ani yang ada di Teguh Jajar. Mbak Ani cantik gemoy.
1: Oh, alah Mbak Ani dari Kunan.
0: Oh, beda. Betul. Kalau yang tadi Mbak Ani di Teguh Jajar.
1: Oh, Ani Teguh Jajar sama Ani dari Kunan itu beda ya?
0: Iya, beda. Ada 3 orang.
1: Waduh. Bunda Yasman juga keluarga.
0: Iya.
1: Lalu istirahat.
0: Oke.
1: Bunda Lino kalau mendengarkan. Masipun Romo dengerin gak ya kira-kira ya?
0: Iya.
1: Terasa Mbak
0: lama
1: Martin
0: gak ketemu ini.
1: Gimana Mbak?
0: Mas Abi udah lama gak gabung, gak ketemu.
1: Oh, lama gak gabung itu kali Mbak.
0: Sibuk.
1: Merah berantong Mbak.
0: Iya, betul.
1: Dengannya aja kali Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Dirangkum. Sampai jam berapa Mbak?
0: Sampai jam 8 malam Mas.
1: Oh, sampai jam 8 malam ya.
0: Nanti bisa gabung lagi. Oke, terima kasih.
1: Lancar.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih punya waktunya.
0: Oke.
1: Sore.
0: Sore juga. Yuk, gereng. Terima kasih buat Mas Roni yang ada di Tangerang yang sudah bergabung ya. Nanti lagunya Terlalu Indah dari Coklat boleh. Terus di belakangnya, halo, selamat sore LPPL Buana Asri.
2: Halo,
0: Tandu. Halo, Bunda Kini. Iya, Bunda Kini, apa kabar?
2: Baik, Mbak.
0: Baik, ya.
2: Siapa?
0: Gimana?
2: Teman Mbak Indah siapa ini?
0: Ini sendirian, Bunda.
2: Sendirian, nanti setelah Mbak Indah siapa ya?
0: Nanti malam itu ada Mas Ari.
2: Oh, Mas Ari.
0: Jam 8 malam. Oke, Bun.
2: Mangu ya Mbak?
0: Mangu boleh, salamnya untuk siapa? Oh gitu ya Bunda, hati-hati ya Bunda. Iya Bunda Kini. Iya sama-sama Bun. Iya, yuk gereng. Iya. Yuk gereng, terima kasih buat Bunda Kini yang ada di Balu. Dan nanti lagunya pengen dengerin Mangu boleh. Nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda ya. Dan selamat sore juga buat Bunda Lis yang sudah bergabung. Selamat sore Mbak Indah Anjani, semoga sehat lancar rezekinya. Amin. Request lagunya Hanya Ingin Kau Tahu dari Republik ya, buat yang masih mendengarkan RBA aja. Makasih. Yuk gereng. Kembali kasih buat Bunda Lis. Salam buat Bapak. Sehat-sehat selalu ya untuk Anda semua. Dan silahkan di sini masih bersama dengan Indah Anjani di penelpon berikutnya. Halo, selamat sore LPPL Buana Asri.
3: Sore.
0: Sore juga Bunda, gabung lagi.
3: Iya.
1: Kak Longga.
0: Nah iya ini mumpung bisa kirim-kirim salam ya.
1: Iya.
0: Bisa gabung, nah lancar radionya.
1: Lancar iya. Ini tumben kok streamingnya kok lancar.
0: Nah iya Bun, mudah-mudahan nanti lancar terus Bunda.
1: Amin.
0: Iya. Walaupun Bunda di Jogja tetap bisa gabung.
1: Iya. Di sini dingin, di situ masih panas.
0: Masih panas Bunda.
1: Oh di sini udah dingin.
0: Wala enak dingin. Bunda suasananya mesti dingin-dingin ya. Sini masih agak, tapi ya enggak panas panas kayak kemarin lah. Agak-agak mendung dikit tapi ya masih gerah.
1: Sudah tolong di play dari Rosa.
0: Rosa yang apa Bun?
1: Lupakan cinta.
0: Lupakan cinta, boleh Bunda. Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya untuk Mbak Indahnya dulu.
0: Oke.
1: Masukkan.
0: Terima kasih.
1: Selalu diberkati Tuhan.
0: Amin, amin Bunda.
1: Buat Bunda Yasman, Mas Sore, walaupun kadang Bunda lupa nggak dijelang, nggak apa-apa.
0: Lupa Bunda.
1: Lupa, kadang ya lupa ya.
0: Iya.
1: Buat Bunda Nino, Mas yang juga lama nggak dengar suaranya yang renyah gitu ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus asalam kenal buat Bu Suki di sini ya.
0: Iya Bu Suki di sini.
1: Itu sekarang mungkin lagi seneng-senengnya itu masuk terus. Itu
0: iya Bunda, apa-apa. Hiburan di rumah juga mesti. Duduk-duduk sambil dengerin nyantai gitu ya Bunda Suki.
1: Iya mungkin selalu di rumah jadi kan stay terus.
0: Iya gitu, betul tuh. Bunda.
1: Banyak saudara yang di sini situ so Mbak.
0: Oh gitu Bunda.
1: Iya.
0: Okay,
1: saudara
0: Bunda.
1: Dari bapak, saudara dari saya, saudara dari ibunya bapak, bapaknya bapak gitu.
0: Iya Bunda.
1: Banyak yang di sini situ, teman sekolah juga ada.
0: Komplit sekali.
1: Iya.
0: Iya ya siap.
1: Buat Bunda kini, tadi mau kemana tadi?
0: Gimana? Mau keluar gitu bilangnya?
1: Oh, dari request lagu keluar nanti gak didengar kira.
0: Paling bentar ini masih ada beberapa lagu.
1: gitu.
0: Nanti mudah-mudahan sudah balik lagi.
1: Oh berarti cuma keluar sebentar.
0: Iya paling Bunda. Tadi bilangnya mau keluar bentar gitu.
1: Buat Bunda kini mati yang mudah-mudahan sehat selalu Bu.
0: Amin.
1: Buat Bunda Li sore juga kok mati yang kok. Ini udah sore kok karena
0: panas itu loh Bun. Iya.
1: Enggak karena di dalam terus, dalam rumah terus. Saya tidak tahu.
0: Gitu.
1: Enggak tahu ya.
0: Iya, iya.
1: Terus buat Bunda Fatima, buat Bunda Jatmiko, buat Mbak si Blackbeardnya itu mungkin belum pulang sama Mbak Ratnanya.
0: Ya belum, paling malam Bunda.
1: Ya malam.
0: Nih semangat sampai naik motoran sampai sana loh, luar biasa.
1: Masa enggak? Enggak.
0: Lah gimana? Tadi katanya naik motor Bunda.
1: Iya, rombongan situ, tapi si Mbak Ratnanya diajak.
0: Oh gitu. Saya kira tadi naik motor. Waduh, sampai sana jauh sekali.
1: Iya.
0: Oh yang maksud naik motor tadi Bunda atau gimana?
1: Iya, kalau Bunda gitu. Kan naik motor.
0: Oh alah, gitu. Saya pikir tadi, walah sini sampai sana kok naik motor apa jauh banget gitu. Ternyata
1: apa itu?
0: Salah persepsi salah. Indah.
1: Iya.

0: belum dengar suaranya toh.
1: Kak Rus kurang tahu itu Bun.
0: Mungkin repot ya.
1: Iya paling masih repot.
0: Buat Mbak Nana juga. Buat adik Nona, Adelia beserta bundanya. Buat Mas Iya. Buat Mas Is dan Mbak Yuninya. Buat Pak Sarbini, buat yang Sonong.
1: Iya.
0: Buat siapa lagi ya? Pak RT Membu.
1: Pak RT Membu.
0: Kok ini kok ya lama enggak kayak suaranya atau Pak RT Membu?
1: Kadang di Kus Plus Bunda. Maksudnya gitu. Kalau enggak kadang cuma WA gitu.
0: Biasanya kalau Bunda naik gini terus miss call.
1: Iya, langsung miss call.
0: Iya.
1: Lah ya.
0: Iya, tuh. Siapa lagi ya? Itu yang sering terbang bersama permasurinya kok ya.
1: Iya, Mas Brahma juga enggak tahu nih kemana ini.
0: Itu sering nongkrong di itu kalau Bunda diserahin tuh di
1: itu lupa. Oh iya toh.
0: Iya sering Bunda lihat tapi dianya nggak ngelihat.
1: Nggak begitu lihat ya.
0: Iya. Kan karena jalannya rame toh itu.
1: Iya betul Bunda.
0: Pokoknya buat semuanya aja yang belum tak sebutin namanya.
1: Oke.
0: Maaf. Pokoknya tak rangkul kabeh.
1: Siap.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan
0: sehat selalu semuanya.
1: Amin, amin, amin.
0: Buat Pak Indahnya tetap semangat.
1: Iya.
0: Sampai nanti jam 8.
1: Iya, Bunda.
0: Kalau pulangnya nanti hati-hati ya.
1: Oke,
0: sayang.
1: Bundaku.
0: Soalnya jam 8 tuh kalau Bunda udah gak berani keluar.
1: Wah, kalau Indah sendiri. Untung aja jalannya masih rame. Jadi masih ya, berani
0: kan? Dulu, kalau dulu Bunda masih muda ya nyalinya itu masih tinggi.
1: Sekarang sudah beda ya Bu.
0: Beda. Beda naik motor itu aja dulu sampai larinya itu 80-90
1: nah,
0: berani.
1: Sekarang, nah, sekarang sudah beda.
0: 60 itu udah kayak.
1: Nah, ya sudah beda. Bunda betul Bunda.
0: Ya pokoknya sehat selalu ya buat dirimu juga. Amin. Bersama keluarga tercinta.
1: Amin. Terima kasih doanya
0: waktunya
1: Bunda.
0: Tak tunggu.
1: Boleh, Bun.
0: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan.
1: Oke, Bun.
0: Yuk gerang.
1: Terima kasih buat Bunda Natalia yang sudah bergabung. Nanti lagunya Rosa Lupakan Cinta. Boleh ditunggu aja deh, nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Bye di sini ya buat Mitra Buana. Nanti kita akan menyapa kembali untuk yang ada di WhatsApp atau juga di Bayphone. Dan langsung saja kali ini ada dari Arfian. Tadi sudah diputerin buat Bu Sugi. Kali ini Coklat Terlalu Indah buat Mas Roni yang ada di Tangerang. Selamat mendengarkan. Nanti ada 420 Mangu untuk Bunda Kini yang ada di Mbalu. Juga selamat mendengarkan. Terima kasih buat semua yang sudah menemani Indah Anjani di sore hari ini di gelaran Buana Barindo, Buana Asri FM 94,7 MHz. Coklat Terlalu Indah.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Oke, balik lagi masih di gelaran Buana Barindo ya. Tadi kan di Bayphone sudah kita bagi. Nah, untuk selanjutnya kita menyapa dulu ya yang ada di WhatsApp. Di sini Mat sore Mbak Indah, sore juga. Jumpa lagi dengan gemoy Mbak. Wow, ada Mbak Ani cantik gemoy. Mau minta lagunya Namamu di Ujung Waktu ya. Salam juga lagunya buat semua pendengar Radio Buana Asri. Makasih yang sudah senggol-senggol aku ya. Salam balik nih. Dan salam sehat Mat dengerin juga sambil istirahat siang. Buat Mbak Indah metugas ya, tetap semangat dan sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Kutunggu lagunya. Makasih yuk greng kebalik kasih ini buat Mbak Ani cantik gemoy yang ada di Teguh Jajar. Ini baru leyeh-leyeh Mbak habis dari healing. Waduh, enak banget sih minggu-minggu healing kok enggak ngajak Indah healingnya. Indah kan kerja ya. Wah, terima kasih ya buat Mbak Ani cantik gemoy. Kemudian di belakangnya di sini The Land of Java Man dari Pak Jasmino mau request lagunya Once di Alova. Terima kasih, kembali kasih. Terus di belakangnya lagi sore buat Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Kak Indah, iya sore, sore juga. Ketemu Kak Indah untuk lagunya Utopia, judulnya Mencintai Sampai Mati judulnya ya. Oke. Salamnya buat Mbak Ros Nona Adelia, ada Mbak Lala Sati, Mbak Nana, Mbak Sartini, ada Farinha, Kitsya, Widaningsih, Mbak Putri, Tante Ani, tiga-tiganya, Bunda-bunda semuanya. Bapak-bapak, mas-mas juga Kak Indah di sini. Semoga menjadi apa nih? Oh, semoga makin awet cantik glowing. Amin. Dan makin semawa bersama keluarga. Amin. Terima kasih. Berlimpah rezeki, kebahagiaan dan semakin crispy suaranya. Aduh, kok ya crispy ya. Nek, di udara tuh panasnya sejuk bunda karena diredam suara sejuknya Kak Indah yang lagi siaran gitu. Oke, aduh, makasih deh ya. Yang kayak crispy katanya ya. Makasih buat Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Untuk lagunya nanti boleh ditunggu aja. Dan di belakangnya lagi di sini Mbak Indah lagunya diminta Bu Sugi tadi, judulnya apa ya? Ini bunda dengerin tadi, Bintang Yang Hilang, apa betul mbak? Iya bunda, judulnya Bintang Yang Hilang dari Arfian Dwi. Nah nanti boleh deh di lain waktu bunda Yasman bisa request Arfian Dwi dengan judul Bintang Yang Hilang. Nah terima kasih buat Mitra Buana dan pendengar. Kali ini ada Republik Hanya Ingin Kau Tahu yang tadi juga sudah di request sama Bunda Liz. Lagunya kami hadirkan untuk Anda. Nanti setelah ini ada Rosa Lupakan Cinta untuk Bunda Natalia yang ada di Jogja ya. Hari ini mendengarkan semua.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Is, kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih apa yang kamu minta.

Baik Mitra Buana, balik lagi. Sudah ada Rosa Lupakan Cinta ya. Ini buat Bunda Natalia yang sudah bergabung, terima kasih. Dan untuk yang sudah bergabung kembali di WhatsApp, kali ini kita menyapa lagi. Selamat sore Kak Indah, sore juga The Land of Java Man. Kak Indah apa kabar? Puji Tuhan kabar Indah baik sehat. Ini dari Nona yang hadir ya kakak, dari kawasan Cepu Andong Boyolali. Ini cuaca masih panas kak, Sragen gimana? Sragen hari ini juga panas nih sama. Dan ini Nona tolong puterin lagunya Rumah ke Rumah dari Hindia. Salamnya ada bundaku, Bunda Ros, Bunda Natalia. Ada juga di sini Tante Yuni, Om Is, Om Andri, ada Pak Diar. Semua Mitra Buana happy weekend aja untuk Kak Indah. Salam tugas aja, tetap semangat, salam sehat bahagia selalu. Terima kasih, yuk gerang kembali kasih buat Nona Adele yang sudah bergabung ya, Nona Adelia di sini untuk lagunya nanti dari Hindia. Oke deh, ditunggu aja. Terus satu lagi di sini dari Bunda Fatima. Sore Mbak Indah, sore juga Mbak, tolong dong Bunda lagunya ikut Bunda Natalia aja. Oh tadi dari Rosa Lupakan Cinta ya Bunda Fatima ya. Semoga aja ini sudah didengarkan ya Bunda. Karena habis diputerin baru aja. Dan salamnya juga nebeng Bunda Natalia aja. Makasih Bunda untuk jelangannya. Semoga Bunda selalu sehat. Buat Mbak Indah tetap cantik, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Makasih yuk keren kembali kasih buat Bunda Fatimah ya. Makasih buat Mitra Buana dan pendengar. Kali ini masih bersama dengan Indah Anjani. Tadi ada yang pengen dengerin lagunya di sini Namamu di Ujung Waktu ya, untuk Mbak Ani yang ada di Teguh Jajar. Mbak Ani cantik gemoy. Langsung saja kali ini Indah Anjani hadirkan lagunya untuk Anda.

0: Tua, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tua. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Baik, sudah ada Once Delova ya, sudah menemani Mitra Buana. Dan kali ini untuk Mitra Buana dan pendengar ya, untuk lagunya Bunda. Oh iya nih, habis ini nanti diputerin ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya Bunda. Dan sampai di sini dulu saya menemani Mitra Buana. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya, karena pukul 17 waktu Indonesia Barat Anda dapat mendengarkan, yaitu Pawartos Bahasa Jawi yang akan kami hadirkan kembali untuk Anda. Indah pamit, selamat sore dan salam yuk keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Baik Mitra Buana, sesaat lagi kita akan mendengarkan Pawartos Bahasa Jawi produksi dari Radio Buana Asri Sragen, dan saya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Nun para miyarsa, pepanggihan malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun tasyakuran Jamaah Haji Kabupaten Sragen taun 1427 Hijriah utawi 2026 Masehi. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf Mikak MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Pelantikan soho pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil lan jabatan fungsional Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pemerintah Kabupaten Sragen ngayai tasyakuran Jamaah Haji Kabupaten tahun 1427 Hijriah utawi 2026 Masehi wonten ing dinten Selasa wonten ing pendhapi semua negaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Adicara menika minangka wujud raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit penyelenggaraan ibadah haji tumrap jamaah saking Kabupaten Sragen saged kalampahan kanthi lancar. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen ngayahi tasyakuran Jamaah Haji Kabupaten Sragen tahun 1427 Hijriah utawi 2026 Masehi Selasa tanggal 15 Juli 2026 wonten ing pendhapi Sumonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Adicara menika minangka wujud raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit penyelenggaraan ibadah haji tumrap jamaah saking Kabupaten Sragen saged kalampahan kanthi lancar. Tahun menika Kabupaten Sragen midhalaken 1,171 calon jemaah haji ingkang kabagi wonten ing gangsal kloter. Inggih menika kloter 60, 66, 67, 68 lan 81. Sedaya jamaah sampun kundur dateng tanah air kanthi bertahap tanggal 21 selangkung lan 30 Juni 2026. Adicara tasyakuran dipun rawuhi Bupati Sragen sesarengan kalian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah utawi Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sragen, Ketua MUI, unsur FKUB, IPHI, soho organisasi masyarakat Islam, Kepala Kantor Kementerian Haji lan Umroh Kabupaten Sragen, Fandi Adiyatama SEMM nerangaken bilih nalika mangsa pelepasan wonten 1,171 jamaah ingkang kapacak badhe bidal. Nanging 1 calon jemaah nunda keberangkatan amargi kahanan kasarasan saingga namung 1,171

0: dipunlampahi dening Kementerian Haji dan Umroh. Semanten ugi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken sugeng dumateng sedaya jamaah ingkang sampun nglampahi rukun Islam kaping gangsal. Bupati ngemutaken bilih sasampunipun nyandang gelar haji, para jamaah gadah tanggel jawab moral ingkang langkung ageng kangge dados tulodo ing satengahing masyarakat. Jamaah kaajab tansah njagi akhlak, ngiyataken paseduluran lan maringi paedah tumrap sesami lumantar maneka warni wujud kasalehan sosial. Bupati ugi ngajak sedaya jamaah dukung program pembangunan Kabupaten Sragen kados dene program sedulur alam kalodhangan nyambut damel wonten ing Jepang kanthi gratis tumrap warga ingkang sekeng, pembenahan griya boten layak huni saha program sekolah rakyat kangge masyarakat prasejahtera.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mika masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Pituwolu Sragen ing Desa Kedawung Kecamatan Mondokan. Kegiatan menika dados pratandha wiwitaning proses pasinaon wonten ing papan permanen Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Pamarentah tansah ngiyataken pemerataan akses pendidikan lumantar program sekolah rakyat kangge para putra-putri saking keluarga prasejahtera. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf nelakaken bilih program punika saestu dipun rancang supados gayuh masyarakat ingkang saestu metahaken lumantar sistem penjangkauan langsung sanes lumantar mekanisme pendaftaran kebuka. Peraturan punika dipun aturaken nalika mbikak masa pengenalan lingkungan sekolah utawi MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen ing Desa Kedawung Kecamatan Mondokan Selasa 16 Juli 2016. Kegiatan punika ugi dados pratandha wiwitaning proses pasinaonan wonten ing papan permanen Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen. Panjenenganipun negesaken sedaya biaya pendidikan wonten ing sekolah rakyat dipun tanggung dening negari sehingga masyarakat boten perlu ngedalaken biaya punapa kemawon. Program punika dados salah setunggaling upaya pemerintah kangge mecah rantai kemiskinan lumantar pendidikan ingkang sae tumrap para putra-putri saking keluarga kirang mampu. Sanesipun namung nyawisaken layanan pendidikan, sekolah rakyat ugi kaajeng-ajeng dados papan pasinaonan ingkang aman, nyaman, saha ramah dateng lare. Wonten ing kalodhangan punika, Menteri Sosial ugi maringi apresiasi dumateng pemerintah Kabupaten Sragen sampun nyawisaken lahan pembangunan sekolah. Kanthi kesiapan punika, Kabupaten Sragen sakpunika dados salah setunggaling daerah ingkang sampun miwiti pasinaonan wonten ing papan permanen sekolah rakyat. Salajengipun Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nerangaken bilih wontenipun sekolah rakyat dados kalodhangan ageng kangge nglajengaken akses pendidikan tumrap keluarga prasejahtera wonten ing Kabupaten Sragen. Ing tawiwitan sekolah punika mbikak setunggal rombongan belajar kangge tingkat SMP saha setunggal rombongan sinau kangge tingkat SMA kanthi kapasitas masing-masing selangkung siswa.
1: Cacahipun 170 gangsal siswa enggal saking 18 provinsi kanthi resmi wiwit nglampahi pendidikan wonten ing SMA Unggulan Ras Sragen ing taun ajaran 2016-2017. Prosesi penyambutan ingkang kalampahan wonten ing gedung olahraga SMA Unggulan Ras dados wiwitan tumrap generasi kaping sekawan kangge mangertosi lingkungan sekolah, budaya sinau saha sistem pendidikan asrama ingkang badhe dipun lampahi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Cacahipun 170 gangsal siswa enggal saking 18 provinsi kanthi resmi wiwit nglampahi pendidikan wonten ing SMA Unggulan Ras Sragen ing taun ajaran 2016-2017. Prosesi penyambutan ingkang kalampahan wonten ing

0: Gor SMA unggulan ras Minggu 12 Juli 2016 dados wiwitan tumrap generasi kaping sekawan kangge mangertosi lingkungan sekolah, budaya sinau, saha sistem pendidikan asrama ingkang badhe dipun lampahi. Para siswa punika asalipun saking maneka tlatah ing Indonesia, antawisipun Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dumugi Nusa Tenggara. Adicara punika ugi dipun rawuhi kirang langkung 350 tiyang sepuh saha wali murid ingkang lantaraken putra-putrinipun mlebet ing jenjang pendidikan enggal. Founder SMA Unggulan Ras Ahmad Zaki nerangaken bilih sekolah nggadhahi komitmen kangge nyetak generasi ingkang saged bersaing wonten ing tingkat global. Miturut panjenenganipun, penguatan watak, kepemimpinan, riset saha jejaring internasional dados perangan wigati ing proses pasinaon. Sanesipun ugi paring pesen supados para siswa migunakaken saben kalodhangan sinau, aktif nderek maneka program saha mbangun sesambetan kalian para tokoh inspiratif. SMA Unggulan Ras Sragen sampun gayuh maneka prestasi. Antawisipun peringkat kaping 8 tes kemampuan akademik saha 99% lulusan katampi lumantar seleksi nasional berdasarkan tes SNBT. Prestasi punika kaajab saged dados panyengkuyung semangat tumrap para siswa enggal supados tansah ngukir prestasi. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA maringi pahargian tumrap kemajengan saha prestasi ingkang sampun dipun gayuh dening SMA Unggulan Ras. Miturut Bupati, kasilipun sekolah punika mboten namung ningkataken mutu pendidikan, nanging ugi ngarumaken Kabupaten Sragen ing tingkat nasional. Bupati ugi ngendika bilih pamarentah Kabupaten Sragen badhe tansah nyengkuyung pangrembakanipun SMA Unggulan Ras Sragen. Supados tansaya majeng saha saged nglairaken generasi unggul ingkang paring sumbangsih nyata tumrap Indonesia.
1: Gabungan Organisasi Wanita GUW Kabupaten Sragen ngawontenaken pasamuan ingkang dipun isi kanthi tema penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga saha sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah ngadepi tahun ajaran enggal. Kegiatan kalampahan wonten ing pendopo dalam kalenggahan Wakil Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
2: Gabungan Organisasi Wanita GUW Kabupaten Sragen ngawontenaken pasamuan ingkang dipun isi kanthi tema penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga saha sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah ngadepi tahun ajaran enggal. Kegiatan kalampahan wonten ing pendopo dalam kalenggahan Wakil Bupati Sragen sedasa Juli 2016. Wonten ing kalodhangan menika kaparingan kalih narasumber inggih menika Sunari saha Yuni Susilowati. Narasumber kapisan Sunari minangka wakil saking Pukjas Tunggal TP PKK Kabupaten Sragen ngaturaken materi penguatan peran perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga. Piyambakipun nerangaken bilih kaum wanita nggadahi peran ingkang strategis tumrap nguwataken keluarga ingkang tangguh. Miturut panjenenganipun, tantangan keluarga menika mboten namung babagan pernikahan dini, ananging ugi mindhaipun angka perceraian usia pernikahan dini. Piyambakipun ngajak sedaya organisasi ingkang kagabung wonten ing GUW supados tansah aktif maringi edukasi dhateng masyarakat ngeneni wigatosipun nyegah pernikahan dini ing ngandhap yuswa 18 taun saha ngiyataken ketahanan keluarga. Dene Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Dirdisbud Kabupaten Sragen ugi migunakaken forum menika kangge sosialisasi kalampahipun MPLS Ramah ingkang dipun wiwiti sesarengan kalian mlebetipun tahun ajaran enggal. Kepala Seksi Peserta Didik saha Pembangunan Karakter Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen Yuni Susilowati ngaturaken bilih sedaya jenjang pendidikan wiwit TK PAUD, SD, SMP, SMA, dumugi SLB, ngleksanani MPLS, kanthi pendekatan ingkang langkung ramah, aman, soho nyenengaken, tumrap poro peserta didik enggal. Kalampanipun MPLS ramah meniko ngacu dateng Permendikdasmen nomor 12 tahun 2016 babakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan meniko nggadai ancas mbiyantu peserta didik supados langkung mangertosi potensi dirinipun saged adaptasi kalian lingkungan sekolah, mangertosi budaya sekolah, membangun karakter saha nuwuhaken semangat sinau wiwit dinten kapisanan mlebet sekolah. Lumantar sinergi meniko, pamarentah Sragen ngarep-ngarep saged mujudaken keluarga ingkang saya tangguh, lingkungan pendidikan langkung aman, nyaman lan saged nyengkuyung tuwuh saha ngrembakanipun karakter generasi enem.
1: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, puluhan calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2021 ing lingkungan pamarentah Kabupaten Sragen resmi dipun angkat dados pegawai negeri sipil PNS. Upacara pelantikan saha pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil kasebat nggih menika jabatan fungsional dipun pandhegani dening Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto Mkes. Wonten ing aula lantai sekawan komplek kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tantomo.
0: Puluhan calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2021 ing lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen Rebo 12 Juli 2021 resmi dipun angkat dados pegawai negeri sipil. Upacara pelantikan saha pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil lan jabatan fungsional dipun pandhegani dening Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto Mkes wonten ing aula lantai sekawan komplek kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Saksampunipun kegiatan, Dr. Hargianto Mkes nelaaken adhedhasar data saking Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen. Cacahipun PNS ingkang dipun sumpah wonten 70 tiang. Saking cacah menika, 73 tiang langsung dipun lantik wonten ing jabatan fungsional. 78 tiang inggih menika pengangkatan kapisan saking formasi CPNS tahun 2021. Dene kalih tiang minangka staf saha gangsal tiang sanesipun awujud perpindahan jabatan. Piyambakipun ugi ngendikaaken bilih pelantikan saha pengambilan sumpah menika boten namung kangge netepi paranartan administrasi kepegawaian kemawon ananging ugi dados wekdal kangge nggiyataken komitmen para aparatur sipil negara supados tansah maringi pelayanan ingkang sae dumateng masyarakat. Kaajab sedaya PNS ingkang sampun dipun lantik so dipun ambil sumpahipun saged laksanakaken jejibahan kanthi kebak kasetyan junjung inggil integritas soho makarya manut keprigelan ingkang dipun gadahi satemah saged maringi sumbangsih nyoto kangge ningkataken kualitas pelayanan publik lan dukung kawujudanipun Kabupaten Sragen ingkang sansaya maju soho makmur.
1: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen ngedahaken kawigatosanipun dumateng warga masyarakat lumantar program pasar murah pinangka salah siji wujud corporate social responsibility utawi CSR. Program pasar murah menika pinangka wujud jumbangsih perusahaan tumrap masyarakat ing sakupenging saha para pemangku kepentingan pabrik gula Mojo Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen nedahaken kawigatosanipun dumateng masyarakat lumantar program pasar murah minangka salah setunggaling wujud corporate social responsibility utawi CSR perusahaan. Manajer Keuangan PG Mojo Sragen Samuel Mahendra SEAK nalika dipunwawancarai ing ruang kerjanipun rangaken bilih program pasar murah menika pinangka wujud sumbangsih perusahaan tumrap masyarakat ing sakupengi saha para pemangku kepentingan PG Mojo Sragen. Program punika dipuntindakaken minangka upaya nyukupi salah setunggaling kebutuhan pokok masyarakat inggih menika gedis pasir kanthi regi ingkang langkung mirah tinimbang regi pasaran. Sak menika regi gendis pasir ing pasaran antawisipun Rp17.000 saben kilogram. Dene PG Mojo Sragen dipun sade kanthi regi gangsal Rp11.000 saben kilogramipun. Kangge program pasar murah ing wulan Juli kalian menikur, PG Mojo Sragen sampun nyawisaken gendis pasir antawisipun sekawan dumugi gangsal ton. Miturut rencana kegiatan punika badhe kalampahan kanthi rutin saben minggu. Kanthi target nyaluraken setunggal ton gendis saben minggu ing saben desa. Sak sampunipun minggu kepisan lan kaping kalih dipun leksanakaken ing sisih lor PG Mojo inggih menika wilayah Sragen Kilen lan Sragen Tengah. Dene minggu kaping 3 dipun agendakaken wonten ing sisih kidul PG Mojo. Masyarakat Kabupaten Sragen ingkang badhe migunakaken program punika saged rawuh langsung dateng papan pasar mirah kanthi mbeta kartu tanda penduduk utawi KTP. Saben tiyang dipun watesi tumbas paling kathah 2 kilogram gendis pasir. Supados paedah program punika saged dipun raosaken langkung kathah masyarakat. Lumantar program punika dipun ajab saged jaga keterjangkauan rega kebutuhan pokok. Saha maringi paedah nyata tumrap masyarakat ing sakepenging wilayah operasional PG Mojo Sragen.
1: Kodim 0725 Sragen melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2016. Upacara pambuka kagelar wonten ing lapangan Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Program TMMD menika mujudaken pertondo nyoto manunggalipun TNI kalian masyarakat. Sinergi ingkang raket antawisipun TNI, pemerintah daerah saha masyarakat dipun anggap dados kunci kangge nyepetaken pembangunan wonten ing daerah padesan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
2: Kodim 0725 Sragen nglaksanakaken program TNI Manunggal Mangun Desa TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2016. Upacara pambukanipun kagelar wonten ing lapangan Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Rebo 15 Juli 2016. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dados inspektur upacara kanthi maos amanat tinulis saking Gubernur Jawi Tengah, Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Lutfi. Wonten ing amanatipun gubernur ngendika bilih program TMMD menika mujudaken pratandha nyata manunggalipun TNI kalian masyarakat. Sinergi ingkang raket antawispun TNI, pemerintah daerah so masyarakat dipun anggap dados kunci kangge nyepetaken pembangunan wontening daerah pedesaan. Dipun terangaken sajroning sekawan doso gangsal taun, program menika sampun buktekaken bilih semangat gotong royong soho kasengkuyung saged maringi paedah ingkang nyoto tumrap masyarakat. Awit saking menika gubernur ngaturaken pangajeng-ajeng saha pangalembono ingkang inggil dumateng TNI awit dedikasi saha pengabdianipun dumateng pembangunan ing Jawi Tengah. Gubernur ugi ngendika ing taun 2016 menika program TMMD pikantuk panyengkuyung dana saking pemerintah Provinsi Jawi Tengah cacahipun 3.3 miliar rupiah. Sinergi menika kajab saged nyepetaken pembangunan wonten ing daerah ingkang kapencil, daerah kita ingkang kumuh, so wilayah kanthi tingkat kemiskinan ingkang tasih inggil lumantar sasaran fisik lan non fisik. Dene wonten ing laporan kesiapan pelaksanaan TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2016 Kodim 0725 Sragen, Kapten Kavalri Anang Eko Prasetyo nelakaken TMMD Sengkuyung tahap 3 wonten ing Desa Majenang badhe kalampahan salebetipun 3 dinten wiwit tanggal 12 Juli dumugi 13 Agustus 2016. Dene sasaran fisikipun awujud pembangunan margi cor beton. Dawanipun 200 meter, wiyaripun 3 meter, saha kandelipun 12 cm. Kajawi menika ugi kalebet rehabilitasi gangsal griya boten layak huni utawi RTLH saha pembangunan gangsal jamban sehat. Sanesipun pembangunan fisik, program TMMD ugi nggelar maneka warni kegiatan non fisik awujud penyuluhan babakan sekawan pilar kebangsaan, kasarasan masyarakat, posyandu, bebayanipun narkoba, katertiban nanggenipun lumampah wonten dalan, tetanen pamekaran paternakan, perikanan dumugi pembinaan rohani.
1: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, lan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen tansah ngupados optimalisasi komoditas tembakau wonten ing Kabupaten Sragen pinangka satunggaling alternatif usaha tetanen ingkang janjikaken tumrap masyarakat. Mliginipun nalika mangsa ketiga, potensi jembaring lahan tandur tembakau ing Sragen ing taun 2016 menika dipun targetaken dumugi 350 hektar. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
4: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian lan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen tansah ngupados ngoptimalaken komoditas tembako wonten ing Kabupaten Sragen minangka satunggaling alternatif usaha tetanen ingkang njajakaken tumrap masyarakat mliginipun nalika mangsa ketiga. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura lan Perkebunan TPHP DKP 3 Kabupaten Sragen Riyadi Nugroho SPMP nerangaken bilih potensi jembaring lahan tandur tembako ing Kabupaten Sragen ing taun 2016 dipun targetaken dumugi 350 hektar. Jembaring punika mundhak kirang langkung sekawan dosa kalih hektar menawi dipun bandingaken kalian realisasi tandur ing taun 2000 selangkung ingkang cacahipun 308 hektar. Salajengipun panjenenganipun ngandharaken bilih tembako dados satunggaling komoditas ingkang trep kangge para tani awit mangsa tanduripun namung satunggal kaping saben taun inggih punika nalika mangsa ketiga. Salajengipun tanduran tembako ugi gadah daya adaptasi ingkang sae tumrap lahan kanthi kasedian toya ingkang winates mila trep dipun budidayakaken wonten ing lahan marginal mliginipun ing wilayah sisir lor Bengawan. Saperangan kecamatan kados Mondokan, Sumberlawang lan Sukodono dipun wastani gadah potensi ingkang ageng kangge dipun kembangaken dados sentra budidaya tembakau.

0: Makaten pawartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun, nuwun, nuwun.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nilai of Java Menang.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok podo kabeh yo, Pak. Wangi lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Seragen toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Seragen toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Seragen toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Seragen toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Seragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Yuk Van, jogging.
5: Aduh, badanku sakit semua, lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
4: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
5: Bukan lupain, cuma males.
4: Males kok dipelihara, ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
6: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asus Ragen.
7: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
8: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Seragen kabeh to.
7: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
8: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah. Ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
7: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo. Mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
8: Apa kuwi tahu dibacem?
7: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
8: Amit-amit, narsis.
7: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Selamat malam Mitra Buana dan pendengar, kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk menemani Anda di gelaran Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Dan masih di edisi hari Minggu 19 Juli 2026 ya, saya menemani Anda sampai pukul 7 malam. Dan kali ini untuk Mitra Buana yang bergabung, silakan 890799 maupun juga di 082 133 950947. Nah, kali ini untuk Mitra Buana dan pendengar, untuk Anda yang bergabung silakan, kita akan terima dulu di 890799. Ada siapakah di sana? Halo, selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Delen. Delen loh, Mbak. Ya, pokoknya itu kan Delen sudah pamer.
0: Ya, bagus, ya, Pak.
1: Itu pokoknya itu kan berangkat dari Belanggu, turun di stasiun Prambanan. Ya. Ya, minta lagu Katresnan.
0: Oke, salamnya untuk siapa, Pak?
1: Salam untuk Bu Sri, Pak Jayus, juga Pak Sarbini, Bu Siti, Bu Gun Jumbongo, Pak Yaki Jumbongo, Pak RT Mendo, Pak Jasmino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Sirbani, Bu Surati, Bu Gini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yuti, lalu Mas Diyar di Jaten, juga Mas Roni di Tangerang, Mas Julian Jasmara, juga Mas Es, Mas Kes, Mas Eko, Mbak Rus di Krigo, Mbak Anula Rasati, lalu Mbak Anik, ya Mbak Anik, Mbak Wijanisi, Mbak Wati, Mbak BN, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana itu Mama Ana Aswa, Mbak Nana, Pak Yon Plastik, Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Penggung, Pak Roman Triwono Colo, Mbak Warti, Mbak Bunda Banyariati, dan lain-lain. Ya, semuanya selamat menikmati lagu gospel yang dipandu oleh Mbak Janjani dengan teriring utapan. Itu loh, Mbak. Itu Mbak itu apa orang Lebak pergi ke pasar Bekonan. Di Bekonan ternyata ketemu dengan itu rakyat Ngalengko, yaitu ketemu dengan Yuyu Rumpung. Waktu nyetel SPA bikin hati jadi senang. Maka hati senang seperti

0: laki-laki apa itu begini mbak itu warung mbak itu warung ya warung di Bekona, anu terkenal sayur tempenya, katanya nggak senang. Kok berulang kali tanya nomor HP-nya.
1: Iya.
0: Ya gitu tuh, Mbak.
1: Iya, Pak Pono.
0: Ya, demikian saja, Mbak Indah. Nggak lain, ya itu. Di Jekani ada yang jual tabung gas. Mbak Indah Anjani, selamat melaksanakan tugas.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Yuk,
1: gereng. Yuk, gereng. Matur suwun. Untuk Pak Pono Setio Cipto ya, nanti lagunya Katrisnan boleh ditunggu aja. Nanti Indah Anjani hadirkan lagunya untuk Anda. Kemudian di belakangnya Pak Pono, halo selamat malam LPPL Buana Asri.
2: Halo selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Halo selamat malam.
2: Sudah makan malam belum? Tengayu Indah.
1: Belum, nanti makan nasi di malam harinya nanti aja sampai rumah.
2: Saya apus sih kok gak mau ya.
1: Gak mau no.
2: Minta lagu.
1: Lagunya apa?
2: Sayur asem.
1: Sayur asem, sore-sore sayur
2: salamin
1: asem.
2: Salamin dari Pondokongnya Pak Pono Wau Sampung Bompet.
1: Oh ya, siap Pak Sarpini. Lepon
2: kau rambut minggo-minggo ya.
1: Lagi minggo pengkalih mawon. Ambutan minggo.
2: Ya
1: iya gak minggo gak teko-teko mengge. Aduh lah kok ampun mandapi. Mangke sayur asem nih. Siap tak antrikan ya buat Pak Sarpini yang sudah bergabung nih ya. Sehat selalu ya Bapak ya. Salam buat keluarga. Dan nanti satu persatu lagunya akan Indah Anjani hadirkan untuk mitra Buana dan saudara pendengar ya. Baik, di sini untuk mitra Buana dan saudara pendengar kita masih akan menyapa kembali nantinya untuk Anda yang bergabung baik di WhatsApp. Dan kita langsung saja dulu deh, tadi sudah ada untuk dia ya, nantinya akan kita hadirkan untuk Anda tadi. Untuk dia, kemudian tadi juga ada Sita satu-satu juga sudah kita hadirkan. Nah saat ini ada Katresnan nih, yang tadi sudah di request sama Pak Pono Setio Cipto. Selamat mendengarkan.

Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Serang.

0: Weekend. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik, sudah ada sayur asem ya. Ini untuk Pak Sarbini yang sudah bergabung, terima kasih. Dan kembali kali ini untuk yang sudah bergabung, nah kita menyapa dulu di sini The Line of Java Man, ini dari Pak Jasmino ya, yang sudah bergabung kembali. Untuk Pak Jasmino, terima kasih ya. Dan lagunya di sini pengen dengerin Pelangi. Oke, ini salamnya buat Eyang Pono, Mas Roni, Mbak Ros Anjarini, Nona Adelia, Bunda Natalia, Bunda Yasman, makasih yuk greng. Terima kasih kembali buat Pak Jasmino, nanti Pelangi ya, boleh ditunggu aja. Terus dibelakangnya lagi dari Bapak Emita di Bemati Masaran, untuk lagunya Pop Jawa ya, ada Mbe. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Terima kasih untuk Bapak Emita yang ada di Bemati Masaran. Kemudian Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Indah, iya metugas tetap semangat ya, dan sehat-sehat selalu, amin. Untuk lagunya Jangan Putus Asa buat Mbak Indah, makasih yuk greng. Kembali kasih ya buat Bumiko yang ada di Kadipiro yang sudah bergabung. Nah silakan nih buat Mitra Buana yang masih ingin berkirim-kirim salam atau ingin request, nah lagu favoritnya di Kala Kus Plus bisa bersama dengan Indah Anjani. Dan tadi ada Pak Jasmino yang ingin mendengarkan Pelangi, langsung saja kita hadirkan untuk Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lalir nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggowo dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Balik lagi masih di kawasan Veteran 21 Sragen, masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Anda di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus ya. Sudah ada Mbe-Mbe, ini buat yang tadi sudah bergabung ada Bapak Emita yang ada di Bomati Masran, terima kasih. Terus di belakangnya RBS Sragen, seruan informasi terkini The Land of Java Men. Kala Kus Plus untuk lagunya Ojo Gelo. Teruntuk Mbak Indah, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan dan jangan lupa nanti pulangnya hati-hati ya. Salam bahagia. Dan lagu tadi juga buat monitor RBA dimanapun saja berada, selamat bergabung di Kala Kus Plus bersama Mbak Indah. Tak lupa pula lagu tadi buat mamahnya Aswo di Kampung Lampion, sukses selalu. Mbak Indah, tugas melelahkan tapi tetap mulia, mudah-mudahan berkah, amin. Ini tetap semangat Indah untuk menemani Anda ya, gak ada salah pokoknya ya kalau sudah gabung gini. Makasih, apalagi sudah banyak yang request gitu, nambah semangat Indah untuk hari ini ya. Makasih buat Pak Mul. Dan nanti lagunya boleh ditunggu aja, nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda ya. Baik, kali ini di 890799 kita akan terima dulu. Halo, selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Halo Pandu, Mbak Indah Anjani dan Tante.
0: Halo Bunda Kini, sudah sampai rumah Bunda.
1: Baru
0: aja. Terima kasih ya Bunda sudah mau samperin Indah ke studio malam ya. Oh, sore tadi.
1: Ya, baik-baik aja ya Mbak.
0: Iya, Bunda juga.
1: Salam semuanya ya.
0: Iya Bunda. Terima kasih ya, sekali lagi. Iya, nanti saya sampaikan ke Mas Ari Bunda. Terima kasih loh Bunda ya.
1: Iya,
0: ya, malah.
1: Untuk kapan-kapan tak sama lagi.
0: Boleh ditunggu Bunda. Iya, lagunya apa Bunda?
1: Lagunya kupu-kupu yang ada tukang kayu.
0: Oh, ya. Boleh. Iya. Iya, kalau jam-jam segitu tadi banyak Bunda. Sampai rumah maghrib berarti ya Bunda.
1: Baru
0: sampai. Oh gitu, ya. Pokoknya jaga kesehatan buat Bunda ya. Oke Bunda. Sama-sama Bunda, saling mendoakan. Iya, amin Bunda. Iya. Terima kasih. Yuk gereng, terima kasih buat Bunda Kini yang ada di Mbalu ya. Yang tadi sudah menyempatkan waktunya untuk ke studio Buana Asri Sragen menyapa kita ya. Sehat-sehat selalu ya buat Bunda Kini yang ada di Mbalu ya. Terima kasih ya sudah mau berkenan untuk mampir. Nah, direwangi dari rumah ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bunda. Nanti kupu-kupu yang ada tukang kayunya. Oke, terima kasih ya sekali lagi untuk semua mitra Buana yang sudah bergabung. Dan juga ada Mamai Aswa nih yang ada di WhatsApp Buana Asri Sragen. Mbak Indah, aku ragunya bilakah kau pulang ya. Salamnya buat semua monitor RBA dan juga Pak Mul yang di Mojosongo mat malam. Makasih buat Mbak Indah, nanti pulangnya hati-hati ya. Makasih, kembali kasih. Buat mamahnya Aswa. Baik, di sini untuk mitra Buana satu penelpon lagi kita akan terima. Halo, selamat malam LPPL Buana Asri.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam juga.
2: The Land of Java Men.
0: Iya, bagus.
2: Lagunya kapan-kapan, Mbak?
0: Lagunya kapan-kapan, dan ini dari siapa ya?
2: Dari Mbak Elgani.
0: Mbak Elgani.
2: Ya.
0: Iya, Mbak Elgani. Kapan-kapan boleh ditunggu. Salamnya untuk siapa ini?
2: Salamnya untuk semua pendengarnya. Semoga sehat.
0: Iya, amin.
2: Mbak Indah juga semoga sehat.
0: Amin, terima kasih Mbak Elgani. Udah?
2: Ini saya dengarkan sambil ngomong Elgani nih, Mbak.
0: Oh iya, buat di Elgani, selamat malam. Iya, harus nurut sama kakungnya ya.
3: Halo,
0: Dek Elgani.
2: Halo Mbak Indah.
0: Halo. Salam kenal deh Elgani. Malu Pak. Iya. Iya. Iya, Bu ya Mbah, nanti boleh ditunggu aja buat Mbahnya Elgani ya, kapan-kapannya. Yeah. Oke. Okay.
2: Yeah. Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama.
2: Yuk,
0: terima kasih untuk Mbahnya Elgani. Nah, Mbahnya di Elgani ini malu-malu di Elgani mau ngomong ya. Oke, nanti kapan-kapan. Mbak di sini tadi sudah ada Mbak Embe-Embe, tadi sudah kita hadirkan buat Pak Bapak Emita ya, Embe-Embe. Dan kali ini buat Bu Miko yang tadi pengen dengerin lagunya di sini Jangan Putus Asa. Ya udah, langsung saja nih. Indah aja nih hadirkan untuk Anda, masih menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus sampai nanti pukul 7 malam nih. Buat yang sudah bergabung, Bu Miko yang ada di Kadipiro, langsung saja Jangan Putus Asa kami hadirkan untuk Anda.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Baik Mitra Buana dan pendengar, sudah ada Ojo Gelo, sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan sebelum pamit undur, ada satu WA lagi yang akan dibacakan ya. Nah ini dari Mas Andri ya, Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur, untuk lagunya Pak Tani. Salamnya buat semuanya aja, makasih buat Kak Indah. Nah dibawain apa tadi? Ada deh. Makasih ya untuk Mbak Indah yang sudah bergabung ya. Suara Kak Indah crispy banget nih, dan renyah ya, kayak kerupuk nih ya, berarti ya kayak makanya tadi aku pakai buat lauk pauk gitu. Oh aduh, apa bisa sih ya. Makasih deh buat Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Dan sampai di sini dulu Seindah aja nih menemani Anda. Dan tadi buat Bunda Kini yang ada di Mbalu yang pengen dengerin lagunya Kupu Kupu, ya udah langsung saja Indah aja nih hadirkan ya buat Bunda Kini. Terima kasih, sehat selalu. Dan saatnya juga pamit undur dari Kalak Puskesmas. Mohon maaf bila ada salah kata dari Indah. Kali ini Indah jadi pamit. Selamat malam dan salam yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man
2: Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
4: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
5: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
3: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
6: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
5: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
8: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak gitu. Saya insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
7: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
9: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
10: Kan di Waspada udah tahu ya, itu kan nanti bukannya dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti mas kita. Gajinya oke.
11: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut

0: RKP3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
1: Kan kalau ketiga itu guru sampai tiga kali itu kan di wasit pagi udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti dikasih masukan. Gajinya oke.
2: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
1: Berbeda Pak. JP-nya kurang di sekolah. Makanya masih jauh, masih menerima
2: 1.9 juta.
1: Ya. Kemarin saya sudah ngomong sama gurunya, saya sampaikan arahnya Bapak kemarin. Nanti tahun depan kita buat kaji peraturannya Pak. Kalau memang dibolehkan, kita samakan saja. Tidak dilihat lagi JP-nya.
0: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
4: Saya gunakan kulit tebu. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
5: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
4: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an.
6: Tata sungging.
4: Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling enggak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
5: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tatah sungging wayang kulit.
7: Jadi sudah turun-temurun ya. Nah, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tatah sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
5: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
6: kategori

0: kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya. Jadi sampah-sampah namanya SIDA ya, lampah sampah sisa dapur.
1: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
2: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
1: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
0: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
1: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
5: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
4: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar meter, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke Sungai Arut. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berusaha, dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
5: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
6: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang, apa kan nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
5: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
7: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan dari pantauan kami saat ini, memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan Bundaran Air Mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini, dari pantauan kami, tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
8: Sana ya, Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Trenggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibut, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
9: Selamat malam.
8: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
9: ya, Bang Rano. Ya. Ini kan jadi acara kita kan gak satu pesta bola, terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik, pemantik sebagai hiburan rakyat, buat dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibut begitu.
8: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
9: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
8: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan saya mendengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya, demikian laporan kami dari Tarakan. Esti Murdiastuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
2: Baik Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi baru saja telah kita dengarkan bersama warta berita yang kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan saat ini kita akan kembali ke acara selanjutnya di Buana Asri FM 94,7 MHz.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.

Buana dan pendengar, kembali lagi kali ini bersama dengan Indah Anjani ya. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda di program acara Info Malam. Baik Mitra Buana, di Info Malam hari ini kita akan sedikit berbagi tips nih untuk Anda. Untuk Mitra Buana yang malam hari ini masih setia untuk selalu bergabung bersama dengan Buana Asri 94,7 MHz. Baik, di info malam pertama kali ini kita akan berbagi tips untuk Anda mengenai dampak kurang tidur yang jarang disadari oleh kita, dari tubuh lemas hingga sulit fokus. Nah Mitra Buana, kurang tidur itu sering dianggap hal biasa, terutama bagi anak muda dan pekerja malam. Banyak orang memilih begadang demi pekerjaan, hiburan, atau bermain gadget hingga larut malam. Padahal tubuh itu membutuhkan waktu istirahat yang cukup agar tetap bekerja dengan baik. Nah, jika terus dibiarkan begitu saja, kebiasaan kurang tidur dapat mempengaruhi kondisi fisik maupun mental anak. Dan sayangnya banyak orang baru menyadari dampaknya setelah tubuh mulai mudah sakit dan sulit fokus. Jadi ada beberapa bahaya kurang tidur yang sering diremehkan. Nah, dari beberapa bahaya tersebut diantaranya ya Mitra Buana, kalau Anda kurang tidur itu membuat tubuh tidak memiliki waktu cukup untuk memulihkan energi. Kalau Anda kurang tidur, tubuh tidak memiliki waktu cukup untuk memulihkan energi. Akibatnya badan kita itu akan terasa lemas meski aktivitas yang dilakukan itu tidak terlalu berat. Nah, biasanya banyak orang itu mengandalkan kopi atau minuman energi untuk menahan kantuk tersebut. Padahal rasa lelah itu merupakan sinyal tubuh yang membutuhkan istirahat Mitra Buana. Jika terus dipaksakan, tubuh bisa semakin drop dan kita pun mudah sakit. Jadi kondisi ini juga membuat aktivitas sehari-hari kita pun juga nantinya terasa lebih berat dari biasanya. Nah itu, jadi kalau kita ngerasa kurang tidur, itu kan efeknya untuk tubuh tidak baik ya. Karena tubuh tidak memiliki waktu untuk memulihkan energi. Akibatnya kalau kita kurang tidur, badan terasa lemas meski aktivitas yang dilakukan itu tidak terlalu berat. Biasanya untuk mengatasi hal tersebut, banyak orang mengandalkan kopi atau minuman energi untuk menahankan. Padahal rasa lelah tersebut itu merupakan sinyal tubuh kita yang membutuhkan istirahat ya. Kalau kita terus memaksakan, tubuh itu bisa semakin drop dan mudah sakit. Maka kondisi ini juga membuat aktivitas kita sehari-hari akan lebih berat dari biasanya. Nah, makanya kita mulai malam ini harus bisa membiasakan untuk mencukupi waktu istirahat kita. Nah, kalau kita kurang tidur, tadi contohnya tubuh tidak memiliki waktu cukup untuk memulihkan energi dan membuat kita tuh cepat merasa lelah. Nah, itu. Terus yang kedua, biasanya kita sulit untuk berkonsentrasi atau konsentrasi Anda tuh menjadi menurun. Jadi tidur yang cukup membantu otak bekerja lebih fokus dan stabil ya. Tetapi saat kurang tidur, biasanya seseorang itu lebih sulit berkonsentrasi dan mudah lupa. Nah hal ini ya yang sering mengganggu pekerjaan, mengganggu belajar, atau aktivitas lain yang membutuhkan fokus tinggi. Jadi banyak orang merasa pikirannya tuh kosong atau lambat saat sedang bergadang terlalu sering. Selain itu, kurang tidur juga membuat seseorang lebih mudah melakukan kesalahan kecil. Jika itu berlangsung lama, bisa menurunkan produktivitas Anda. Nah, maka kita harus bisa untuk memiliki kualitas tidur yang cukup. Karena dampak dari kurang tidur yang jarang kita sadari, yang pertama, kita kurang tidur itu tubuh tidak bisa memiliki waktu cukup untuk memulihkan energi. Dan itu bisa menyebabkan sinyal tubuh itu melemah ya. Jadi kita penting untuk tubuh itu membutuhkan istirahat. Yang kedua, kalau kita kurang tidur, itu juga untuk konsentrasinya pun juga akan menurun. Jadi
Kalau Anda kurang tidur, biasanya lebih sulit berkonsentrasi dan mudah lupa. Itu berapa dampak kurang tidur yang jarang kita sadar. Kadang emosi lebih mudah tidak stabil ya, karena kurang tidur tidak hanya mempengaruhi tubuh saja, tetapi juga suasana hati. Nah, maka tidak sedikit orang yang akhirnya merasa lebih stres dan cepat emosional, karena ya itu tadi, karena belum atau tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Oleh karena itu, tidur cukup ini penting Mitra Buana untuk menjaga kondisi mental tetap stabil. Kemudian kita kurang tidur juga dapat menurunkan daya tahan tubuh. Karena memang tubuh membutuhkan tidur untuk membantu proses pemulihan dan menjaga sistem imun. Maka menjaga pola tidur itu sama pentingnya dengan menjaga pola makan, agar daya tahan tubuh kita tuh tetap stabil, ya. Dan yang terpenting di sini untuk Mitra Buana, ya memang banyak orang yang menganggap kondisi tersebut hanya aktivitas padat biasa aja ya. Padahal pola tidur yang buruk itu dapat membuat tubuh terus berada dalam kondisi lelah, ya. Karena itu membiasakan tidur yang cukup sangat penting untuk menjaga tubuh tetap bugar. Kita mudah untuk berkonsentrasi, kemudian daya tubuh juga stabil, dan emosi juga akan stabil. Itu beberapa hal yang memang perlu kita pahami pentingnya kita memiliki kualitas tidur yang baik. Ya, kalau kita kurang tidur, ya dampak yang sudah kita alami tadi sebagai beberapa hal yang sudah kita bahas. Semoga ini bisa bermanfaat Mitra Buana dan pendengar. Saatnya kita harus bisa membiasakan untuk memiliki kualitas tidur yang cukup. Nah, itulah Mitra Buana dan saudara pendengar di Info Malam bersama dengan Indah Anjani yang menemani Anda. Karena masih ada info lainnya yang nanti masih akan Indah bagi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di program Info Malam masih bersama dengan Indah Anjani di gelaran Info Malam.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh ya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik Mitra Buana, kembali lagi masih di Info Malam ya. Tadi sudah kita bahas untuk Mitra Buana beberapa dampak kalau kita kurang tidur itu bisa mengakibatkan kalau kita kurang tidur itu konsentrasi berkurang, kemudian daya tahan tubuh juga berkurang ya. Tubuh juga tidak bisa memenuhi energi juga. Nah, maka saatnya kita membiasakan diri untuk dapat mencukupi waktu istirahat malam Anda ya. Kemudian kali ini tips yang akan kami hadirkan kembali sebelum Indah pamit undur nih dari program acara Info Malam. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui lagi untuk Mitra Buana dan saudara. Nah, di sini Mitra Buana untuk tips atau informasi yang akan kita hadirkan ya untuk Mitra Buana dan pendengar. Nah, di sini mengenai orang yang bangun antara pukul 3 sampai 5 pagi tanpa alarm itu biasanya memiliki beberapa ciri kepribadian. Salah satunya yaitu peningkatan kesadaran intuitif ya. Jadi Mitra Buana, orang yang secara konsisten bangun antara pukul 3 hingga 5 pagi tanpa alarm itu seringkali memiliki ciri kepribadian tertentu yang membedakan mereka. Dan individu-individu ini bukan hanya orang yang terbiasa bangun pagi atau penderita insomnia, namun mereka adalah orang yang ritme internal dan susunan psikologisnya itu menciptakan pola tidur yang tidak biasa. Jadi dilansir dari Gitting, psikologi menyebut ciri kepribadian langka dari orang yang bangun antara pukul 3 hingga 5 pagi tanpa alarm itu biasanya peningkatan kesadaran intuitif. Jadi mereka yang bangun di jam-jam dini hari itu biasanya memiliki kemampuan intuisi yang lebih kuat daripada rata-rata. Dan studi menunjukkan bahwa orang dengan pola tidur seperti itu mendapatkan skor lebih tinggi pada tes pengambilan keputusan berbasis intuisi. Jadi itu ya Mitra Buana dan saudara pendengar. Selain itu biasanya kecenderungan empati juga memiliki kepribadian kecenderungan empati. Jadi orang yang bangun pagi seringkali menunjukkan tingkat empati yang lebih tinggi. Jadi mereka itu cenderung lebih mudah menyerap emosi orang lain sepanjang hari. Dan sistem saraf mereka itu menggunakan waktu itu untuk memproses dan melepaskan informasi emosional yang dikumpulkan selama jam bangun. Itu beberapa ciri atau juga kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang apabila bangun antara pukul 3 hingga pukul 5 pagi sesuai psikolog ya. Jadi peningkatan kesadaran intuitif dan kecenderungan empati itu salah satu kebiasaan atau kepribadian langka bagi orang yang membangun antara pukul 3 hingga pukul 5 pagi tanpa alarm ya. Jadi biasanya juga mengalami kesadaran tanggung jawab juga, karena orang-orang yang secara alami terbangun pada jam-jam berikut itu seringkali memiliki rasa tanggung jawab pribadi yang mendalam. Jadi studi menunjukkan adanya hubungan antara ketelitian, pola tidur, atau orientasi tanggung jawab. Jadi individu-individu itu sering merasa bahwa mereka memiliki pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Itulah kebiasaan atau kepribadian dari orang yang bangun antara pukul 3 hingga pukul 5 sesuai psikolog ya. Dan semoga informasi yang kami bagi ini bisa bermanfaat buat Mitra Buana dan pendengar. Dan sampai di sini dulu saya menemani Anda di Info Malam. Dan nanti pukul 8 malam Anda akan kembali mendengarkan Pawartos Bahasa Jawi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Indah pamit, selamat malam. Selamat beristirahat dan selepas ida nanti Anda bisa bertemu dengan rekan Indah, ada Mas Ari yang akan menemani di program selanjutnya. Indah pamit, selamat malam dan salam yo gerang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

0: Nun para miyarsa, pepanggihan malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pamartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun tasyakuran Jamaah Haji Kabupaten Sragen taun 1427 Hijriah utawi 2026 Masehi. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf Mika MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Pelantikan soho pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil lan jabatan fungsional Kabupaten Sragen lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pemerintah Kabupaten Sragen ngayahi tasyakuran Jamaah Haji Kabupaten taun 1427 Hijriah utawi 2026 Masehi wonten ing dinten Selasa wonten ing pendhapi semua negaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Adicara menika pinangka wujud raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit penyelenggaraan ibadah haji tumrap jamaah saking Kabupaten Sragen saged kalampahan kanthi lancar. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen ngayahi tasyakuran Jamaah Haji Kabupaten Sragen taun 1427 Hijriah utawi 2026 Masehi Selasa tanggal 15 Juli 2026 wonten ing pendhapi Sumonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Adicara menika minangka wujud raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit penyelenggaraan ibadah haji tumrap jamaah saking Kabupaten Sragen saged kalampahan kanthi lancar. Taun menika Kabupaten Sragen bidalaken 1,151 calon jemaah haji ingkang kabagi wonten ing gangsal kloter inggih menika kloter 50, 56, 57, 58 lan 81. Sedaya jamaah sampun kundur dateng tanah air kanthi bertahap tanggal 21 selangkung lan 30 Juni 2026. Adicara tasyakuran dipun rawuhi Bupati Sragen sesarengan kalian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah utawi Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sragen, Ketua MUI, unsur FKUB, IPHI, soho organisasi masyarakat Islam, Kepala Kantor Kementerian Haji lan Umroh Kabupaten Sragen, Fandi Adiyatama SEMM nerangaken bilih nalika mangsa pelepasan wonten 1,151 jamaah ingkang kapacak badhe bidal. Nanging 1 calon jemaah nunda keberangkatan amargi kahanan kasarasan saingga namung 1,152 jamaah ingkang mlebet embarkasi. Salajengipun gangsal jemaah mboten saged nerusaken tindak dhateng tanah suci amargi sakit saingga cacah jamaah asal Sragen ingkang saestu tindak haji dados 1,133 gangsal tiang. Penyelenggaraan ibadah haji taun 2026 dados sejarah enggal awit kaping sepisan dipun lampahi dening Kementerian Haji dan Umroh. Semanten ugi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken sugeng dumateng sedaya jamaah ingkang sampun nglampahi rukun Islam kaping gangsal. Bupati ngemutaken bilih saksampunipun nyandang gelar haji, para jamaah gadah tanggel jawab moral ingkang langkung ageng kangge dados tulodo ing satengahing masyarakat. Jamaah kaajab tansah njagi akhlak ngiyataken paseduluran lan maringi paedah tumrap sesami lumantar maneka warni wujud kasalehan sosial. Bupati ugi ngajak sedaya jamaah dukung program pembangunan Kabupaten Sragen kados dene program sedulur alam kalodhangan nyambut damel wonten ing Jepang kanthi gratis tumrap warga ingkang sekeng, pembenahan griya boten layak huni saha program sekolah rakyat kangge masyarakat prasejahtera.
0: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mika masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Pituwolu Sragen ing Desa Kedawung Kecamatan Mondokan. Kegiatan menika dados pratondo wiwitaning proses pasinaon wonten ing papan permanen Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Pamarentah tansah ngiyataken pemerataan akses pendidikan lumantar program sekolah rakyat kangge para putra-putri saking keluarga prasejahtera. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf nelakaken bilih program punika saestu dipun rancang supados gayuh masyarakat ingkang saestu mbetahaken lumantar sistem penjangkauan langsung sanes lumantar mekanisme pendaftaran kebuka. Peraturan punika dipun aturaken nalika mbikak masa pengenalan lingkungan sekolah utawi MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen ing Desa Kedawung Kecamatan Mondokan Selasa 16 Juli 2016. Kegiatan punika ugi dados pratandha wiwitaning proses pasinaonan wonten ing papan permanen

0: nyaman, soramah dateng lare. Wonten kaludahan punika, Menteri Sosial ugi maringi apresiasi dumateng pemerintah Kabupaten Sragen sampun nyawisaken lahan pembangunan sekolah. Kanthi kesiapan punika, Kabupaten Sragen sakpunika dados salah setunggaling daerah ingkang sampun miwiti pasinaonan wonten ing papan permanen sekolah rakyat. Salajengipun Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPM anrangaken bilih wontenipun sekolah rakyat dados kalodhangan ageng kangge nglajengaken akses pendidikan tumrap keluarga prasejahtera wonten ing Kabupaten Sragen. Ing tawiwitan sekolah punika mbikak setunggal rombongan belajar kangge tingkat SMP, sos tunggal rombongan sinau kangge tingkat SMA kanthi kapasitas masing-masing selangkung siswa.
1: Cacahipun 107 dosa gangsal siswa enggal saking 18 provinsi kanthi resmi wiwit nglampahi pendidikan wonten ing SMA unggulan Ras Sragen ing taun ajaran 2016-2017. Prosesi penyambutan ingkang kalampahan wonten ing gedung olahraga SMA unggulan Ras dados wiwitan tumrap generasi kaping sekawan kangge mangertosi lingkungan sekolah, budaya sinau saha sistem pendidikan asrama ingkang badhe dipun lampahi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
2: Cacahipun 170 gangsal siswa enggal saking 18 provinsi kanthi resmi wiwit nglampahi pendidikan wonten ing SMA unggulan Ras Sragen ing taun ajaran 2016-2017. Prosesi penyambutan ingkang kalampahan wonten ing gor SMA unggulan Ras Minggu 12 Juli 2016 dados wiwitan tumrap generasi kaping sekawan kangge mangertosi lingkungan sekolah, budaya sinau saha sistem pendidikan asrama ingkang badhe dipun lampahi. Para siswa punika asalipun saking maneka tlatah ing Indonesia, antawisipun Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dumugi Nusa Tenggara. Adicara punika ugi dipun rawuhi kirang langkung 350 tiyang sepuh saha wali murid ingkang lantaraken putra putrinipun mlebet ing jenjang pendidikan enggal. Founder SMA Unggulan Ras Ahmad Zaki nerangaken bilih sekolah nggadhahi komitmen kangge nyetak generasi ingkang saged bersaing wonten ing tingkat global. Miturut panjenenganipun, penguatan watak, kepemimpinan, riset saha jejaring internasional dados perangan wigati ing proses pasinaon. Sanesipun ugi paring pesen supados para siswa migunakaken saben kalodhangan sinau, aktif nderek maneka program saha mbangun sesambetan kalian para tokoh inspiratif. SMA Unggulan Ras Sragen sampun gayuh maneka prestasi. Antawisipun peringkat kaping 8 tes kemampuan akademik saha 90% lulusan katampi lumantar seleksi nasional berdasarkan tes SNBT. Prestasi punika kaajab saged dados panyengkuyung semangat tumrap para siswa enggal supados tansah ngukir prestasi. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA maringi pahargyan tumrap kemajengan saha prestasi ingkang sampun dipun gayuh dening SMA Unggulan Ras. Miturut Bupati, kasilipun sekolah punika mboten namung ningkataken mutu pendidikan, nanging ugi ngarumaken Kabupaten Sragen ing tingkat nasional. Bupati ugi ngendika bilih pamarentah Kabupaten Sragen badhe tansah nyengkuyung pangrembakanipun SMA Unggulan Ras Sragen supados tansaya majeng saha saged nglairaken generasi unggul ingkang paring sumbangsih nyata tumrap Indonesia.
1: Gabungan Organisasi Wanita GUW Kabupaten Sragen ngawontenaken pasamuan ingkang dipun isi kanthi tema penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga saha sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah ngadepi tahun ajaran enggal. Kegiatan kalampahan wonten ing pendopo dalam kalenggahan Wakil Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
3: Gabungan Organisasi Wanita GUW Kabupaten Sragen ngawontenaken pasamuan ingkang dipun isi

0: kanti tema penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga soho sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah ngadepi tahun ajaran enggal. Kegiatan kalampahan wonten ing pendopo dalam kalenggan Wakil Bupati Sragen sedoso Juli 2016. Wonten ing kalu dengan meniko kaparingan kali narasumber inggih meniko Sunari soho Yuni Susilowati. Narasumber kapisan Sunari minangka wakil saking Pukjas Tunggal TP PKK Kabupaten Sragen ngaturaken materi penguatan peran perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga. Piyambakipun nerangaken bilih kaum wanita nggadahi peran ingkang strategis tumrap nguwataken keluarga ingkang tangguh. Miturut panjenenganipun, tantangan keluarga menika boten namung babagan pernikahan dini, ananging ugi mindhaipun angka perceraian usia pernikahan dini. Piyambakipun ngajak sedaya organisasi ingkang kagabung wonten ing GUW supados tansah aktif maringi edukasi dhateng masyarakat ngeneni wigatosinipun nyegah pernikahan dini ing ngandhap yuswa 18 taun saha ngiyataken ketahanan keluarga. Dene Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Dikdisbud Kabupaten Sragen ugi migunakaken forum menika kangge sosialisasi kalampahipun MPLS Ramah ingkang dipun wiwiti sesarengan kalian mlebetipun tahun ajaran enggal. Kepala Seksi Peserta Didik Soho Pembangunan Karakter Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen Yuni Susilowati ngaturaken bilih sedaya jenjang pendidikan wiwit TK PAUD SD SMP SMA dumugi SLB ngleksanani MPLS kanthi pendekatan ingkang langkung ramah aman soho nyenengaken tumrap para peserta didik enggal. Kalampahanipun MPLS Ramah menika ngacu dhateng Permendikdasmen nomor 12 taun 2016 babakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kagiatan menika nggadahi ancas mbiyantu peserta didik supados langkung mangertosi potensi dirinipun, saged adaptasi kalian lingkungan sekolah, mangertosi budaya sekolah, membangun karakter, saha nuwuhaken semangat sinau wiwit dinten kapisanan mlebet sekolah. Lumantar sinergi menika, pamarentah Sragen ngarep-ngarep saged mujudaken keluarga ingkang saya tangguh, lingkungan pendidikan langkung aman, nyaman lan saged nyengkuyung tuwuh saha ngrembakanipun karakter generasi enem.
1: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, puluhan calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2016 ing lingkungan pamarentah Kabupaten Sragen resmi dipun angkat dados pegawai negeri sipil PNS. Upacara pelantikan saha pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil kasebat nggih menika jabatan fungsional dipun pandhegani dening sekretaris daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto M.Kes. Wonten ing aula lantai sekawan komplek kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tantomo.
2: Puluhan calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2016 ing lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen Rebo 11 Juli 2016 resmi dipun angkat dados pegawai negeri sipil. Upacara pelantikan so pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil lan jabatan fungsional dipun pandegani dening sekretaris daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto M.Kes. Wonten ing aula lantai sekawan komplek kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Saksampunipun kegiatan, Dr. Hargianto M.Kes nelaaken ade dasar data saking Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen cacahipun PNS ingkang dipun sumpah wonten 70 tiang. Saking cacah menika 73 tiang langsung dipun lantik wonten ing jabatan fungsional. 78 tiang inggih menika pengangkatan kapisan saking formasi CPNS taun 2016. Dene kalih tiang minangka staf saha gangsal tiang sanesipun awujud perpindahan jabatan. Piyambakipun ugi ngendikaaken bilih pelantikan saha pengambilan sumpah menika boten namung kangge netepi peranartan administrasi kepegawaian kemawon, ananging ugi dados wekdal kangge nggiyataken komitmen para aparatur sipil negara supados tansah maringi pelayanan ingkang sae dumateng masyarakat. Kaajab sedaya PNS ingkang sampun dipun lantik saha dipun ambil sumpahipun saged nglaksanakaken jejibahan kanthi kebak kasetyan, junjung inggil integritas saha makarya manut keprigelan ingkang dipun gadahi. Satemah saged maringi sumbangsih nyata kangge ningkataken kualitas pelayanan publik lan dukung kawujudanipun Kabupaten Sragen ingkang sansaya maju saha makmur.
1: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen ngedahaken kawigatosanipun dumateng warga masyarakat lumantar program pasar murah pinangka salah siji wujud corporate social responsibility utawi CSR. Program pasar murah menika pinangka wujud jumbangsih perusahaan tumrap masyarakat ing sakupenging saha para pemangku kepentingan pabrik gula Mojo Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen nedahaken kawigatosanipun dumateng masyarakat lumantar program pasar murah minangka salah setunggaling wujud corporate social responsibility utawi CSR perusahaan. Manajer Keuangan PG Mojo Sragen Samuel Mahendra SEAK nalika dipunwawancarai ing ruang kerjanipun rangaken bilih program pasar murah menika pinangka wujud sumbangsih perusahaan tumrap masyarakat ing sakupenge saha para pemangku kepentingan PG Mojo Sragen. Program punika dipuntindakaken minangka upaya nyukupi salah setunggaling kebutuhan pokok masyarakat inggih menika gendhis pasir kanthi regi ingkang langkung mirah tinimbang regi pasaran. Sak menika regi gendhis pasir ing pasaran antawisipun Rp17.000 saben kilogram. Dene PG Mojo Sragen dipun sade kanthi regi gangsal Rp11.000 saben kilogramipun. Kangge program pasar murah ing wulan Juli kalihan menikur, PG Mojo Sragen sampun nyawisaken gendhis pasir antawisipun sekawan dumugi gangsal ton. Miturut rencana, kegiatan punika badhe kalampahan kanthi rutin saben minggu, kanthi target nyaluraken setunggal ton gendhis saben minggu ing saben desa. Sak sampunipun minggu kepisan lan kaping kalih dipun leksanakan yang sisih lor PG Mojo inggih menika wilayah Sragen Kilen lan Sragen Tengah. Dene minggu kaping 3 dipun agendakaken wonten ing sisih kidul PG Mojo. Masyarakat Kabupaten Sragen ingkang badhe migunakaken program punika saged rawuh langsung dateng papan pasar mirah kanthi mbeta kartu tanda penduduk utawi KTP. Saben tiyang dipun watesi tumbas paling kathah 2 kilogram gendhis pasir. Supados paedah program punika saged dipun raosaken langkung kathah masyarakat. Lumantar program punika dipun ajab saged jaga keterjangkauan rega kebutuhan pokok saha maringi paedah nyata tumrap masyarakat ing sakupenging wilayah operasional PG Mojo Sragen.
1: Kodim 0725 Sragen melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2016. Upacara pambuka kagelar wonten ing lapangan Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Program TMMD menika mujudaken pertondo nyoto manunggalipun TNI kalian masyarakat. Sinergi ingkang raket antawisipun TNI, pemerintah daerah saha masyarakat dipun anggap dados kunci kangge nyepetaken pembangunan wonten ing daerah padesan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
0: Kodim 0725 Sragen nglaksanakaken program TNI Manunggal Mangun Desa TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2016. Upacara pambukanipun kagelar wonten ing lapangan Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Rebo 15 Juli 2016. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dados inspektur upacara kanthi maos amanat tinulis saking Gubernur Jawi Tengah, Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Lutfi. Wonten ing amanatipun gubernur ngendika bilih program TMMD menika mujudaken pratandha nyata manunggalipun TNI kalian masyarakat Sinergi ingkang raket antawispun TNI, pemerintah daerah, so masyarakat dipun anggap dados kunci kangge nyepetaken pembangunan wontening daerah pedesaan. Dipun terangaken sajroning sekawan dasa gangsal taun, program menika sampun buktekaken bilih semangat gotong royong saha kasengkuyung saged maringi paedah ingkang nyoto tumrap masyarakat. Awit saking menika gubernur ngaturaken pangajeng-ajeng saha pangalembono ingkang inggil dumateng TNI awit dedikasi saha pengabdianipun dumateng pembangunan ing Jawi Tengah. Gubernur ugi ngendika ing taun 2016 menika program TMMD pikantuk panyengkuyung dana saking pemerintah Provinsi Jawi Tengah cacahipun 3,3,2 miliar rupiah. Sinergi menika kajab saged nyepetaken pembangunan wontening daerah ingkang kapencil, daerah kita ingkang kumuh, so wilayah kanthi tingkat kemiskinan ingkang tasih inggil lumantar sasaran fisik lan non fisik. Dene wontening laporan kesiapan pelaksanaan TMMD Sengkuyung tahap 3 taun 2016 Kodim 0725 Seragen Kapten Kavalri Anang Eko Prasetyo nelakaken TMMD Sengkuyung tahap 3 wonten ing Desa Majenang badhe kalampahan salebetipun 3 dinten wiwit tanggal 12 Juli dumugi 13 Agustus 2016. Dene sasaran fisikipun awujud pembangunan margi cor beton. Dawanipun 200 meter, wiyaripun 3 meter, so kandelipun 12 cm. Kajawi menika ugi kalebet rehabilitasi gangsal griya boten layak huni utawi RTLH, saya pembangunan gangsal jamban sehat. Sanesipun pembangunan fisik, program TMMD ugi nggelar maneka warni kegiatan non fisik awujud penyuluhan babakan sekawan pilar kebangsaan, kasarasan masyarakat, posyandu, bebayanipun narkoba, katertiban nanggenipun lumampah wonten dalan, tetanen, pamekaran paternakan, perikanan dumugi pembinaan rohani.
1: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, lan Perikanan DKP 3 Kabupaten Seragen tansah ngupados optimalisasi komoditas tembakau wonten ing Kabupaten Seragen pinangka satunggaling alternatif usaha tetanen ingkang janjekaken tumrap masyarakat. Mliginipun nalika mangsa ketiga potensi jembaring lahan tandur tembakau ing Seragen ing taun 2016 menika dipun targetaken dumugi 350 hektar. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
4: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian lan Perikanan DKP 3 Kabupaten Seragen tansah ngupados ngoptimalaken komoditas tembakau wonten ing Kabupaten Seragen minangka satunggaling alternatif usaha tetanen ingkang njajakaken tumrap masyarakat mliginipun nalika mangsa ketiga. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura lan Perkebunan TPHP DKP 3 Kabupaten Seragen Riyadi Nugroho SPMP nerangaken bilih potensi jembaring lahan tandur tembako ing Kabupaten Seragen ing taun 2016 dipun targetaken dumugi 350 hektar. Jembaring punika mundhak kirang langkung sekawan dosa kalih hektar menawi dipun bandingaken kalian realisasi tandur ing taun 2000 selangkung ingkang cacahipun 308 hektar. Salajengipun panjenenganipun ngandharaken bilih tembako dados satunggaling komoditas ingkang trep kangge para tani awit mangsa tanduripun namung satunggal kaping saben taun inggih punika nalika mangsa ketiga. Salajengipun tanduran tembako ugi gadah daya adaptasi ingkang sae tumrap lahan kanthi kasedian toya ingkang winates mila trep dipun budidayakaken wonten ing lahan marginal mliginipun ing wilayah sisir lor Bengawan. Saperangan kecamatan kados Mondokan, Sumberlawang lan Sukodono dipun wastani gadah potensi ingkang ageng kangge dipun kembangaken dados sentra budidaya tembakau.

0: makaten pawartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun, nuwun, nuwun.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
2: Nilai of Java Man.
3: Terbukti betul pesan Mbah Kakung, Mbah Putri, jika beli perhiasan emas, apapun alasannya, tetap belinya di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen. Satu-satunya toko emas yang terkomplit modelnya dan terpercaya sejak tahun 70-an. Ada naiknya harga, ikut merasakan untung. Ada turunnya harga, tidak ditekan turun. Alias, betul kata Mbah, nyelengi, ngiras pantes. Pokoknya, enak dan enak deh. Di bulan Februari dan Maret 2025 lalu, telah ada kebiar syukuran, yaitu pembelian di bulan Februari dan Maret 2025, jika dijual kembali, malah tidak dirugikan, tidak dipotong. Berhubung banyak pelanggan setia toko Mas Gareng yang belum merasakan gebiar tidak rugi tersebut, maka programnya diperpanjang sampai dengan bulan Mei 2025. Monggo, bergegaslah ikuti promo gebiar tidak rugi di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Yang dipancar luaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen ya, dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM di kesempatan pada malam hari ini ya. Tepatnya di hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu berirama keroncong. Dan nanti kebersamaan kita ya sampai di pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, ataupun di jam 10 malam nanti tentunya dengan dengan lagu-lagu berirama keroncong juga ya. Dan tadi sudah Ari putarkan sebagai pembuka ada Sepasang Mata Bola dan lagu ini lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Dan selanjutnya silakan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ya, ataupun ingin request lagu, tentunya lagu-lagu keroncong ya, bisa langsung aja telepon, SMS juga WhatsApp gitu ya. Baik Mitra Buana, sebagai pembuka di sini sudah ada teleponnya masuk, Ari angkat terlebih dahulu. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Halo,
0: halo Bandung, selamat malam Bunda Kini.
1: Selamat malam Mas Ari yang ganteng.
0: Terima kasih Bunda.
1: Tadi saya sama lo. Tadi saya ke RPD.
0: Oh iya, tadi aku jumpa dengan Mbak Indah, katanya ini dapat dari Bunda Kini gitu. Oh terima kasih Bunda ya, keripiknya ya.
1: Lada kepetuk Mas Ari, Mas Ari belum datang.
0: Datangnya tadi jam 7:30.
1: Datang Mas Andi.
0: Udah datang tadi Mas Andi.
1: Mas Ari kok belum datang ya? Salam untuk Mas Ari ya, Mbak Indah.
0: Oke, tadi udah sampaikan Bunda. Makasih sekali lagi ya Bunda ya, kripiknya ya. Sehat selalu ya lo buat Bunda.
1: Baginya
0: apa?
1: Jalannya
0: oh, kalau keroncong kayak ya nanti tak cariin dulu ya Bunda ya.
1: Kalau enggak ada, kok begini kok begitu dari ya itu sindang ya. Kalau enggak ada itu loh.
0: Coba nanti.
1: Ya.
0: Yang pertama tadi apa Bun?
1: Yang pertama tadi kaos segalanya bagiku.
0: Kaos segalanya bagiku versi keroncong ya.
1: Ya. Nanti kalau enggak ada. Kok begitu dari
0: hati kos endang. Kayak siap Bunda. Nah,
1: pokoknya monggo Bunda dunia. Ini lebih ke Mas Ari. Jadi kan keroncong kan bisa sama.
0: Iya.
1: Kalau saya keroncong nanti keroncong gak bisa.
0: Bunda. Oh ini adanya nih Bunda. Aku begini, engkau begitu.
1: Ya, dari Yesiko Sindang ya.
0: Ah ya, ini aja ya. Yang ini aja ya, aku begini, engkau begitu ya.
1: Ya, baik-baik aja.
0: Oke.
1: Terima kasih ya Mas Ari.
0: Oke Bunda.
1: Salamnya untuk sayang pun ya. Tak lupa ya Bunda Gun. Bali. Bunda Natali.
0: Oke, siap. Oke. Terima kasih. Oh, siap. Yuk kreng. Terima kasih kepada Bunda Kini yang sudah bergabung di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Dan nanti bisa ditunggu lagunya ya, Aku Begini Engkau Begitu. Dan sekali lagi buat Bunda Kini sehat selalu ya, dan bahagia sekeluarga pastinya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp dulu ya. Ada siapa ini ya? Oh ini ada dari Bu Miko yang ada di KDP Rosambi Rejo. Selamat malam ini buat Bu Miko ya. Sehat selalu buat Bu Miko. Oke, assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bertugas tetap semangat dan sehat selalu, amin. Terima kasih buat Bu Miko ya. Minta lagu Mas Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi buat Mas Ari. Makasih yuk greng. Oke, juga greng juga ya buat Bu Miko ya. Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi. Oke.

0: Baik Mitra Buana, langsung aja di sini sudah repair. Siapkan lagu berikutnya. Ini ya, ada apa ya? Ya, ini ada Aku Begini Engkau Begitu. Lagu ini tadi yang di request oleh Bunda Kini ya, ada di Balu ya. Dilanjut nanti ada Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi, dan lagu ini tadi yang di request oleh Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Tapi sebelumnya ya, ada yang mau lewat dulu dan selamat mendengarkan.
1: Penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
2: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
1: Ya, malaine dikapake, Pak.
2: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
1: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
2: Yo, parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng. Toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya. Tadi ada lagu Aku Begini Engkau Begitu ya. Dan lagu tadi ya yang direquest oleh Bunda Kini ya dari Balu. Semoga saja masih stay tune juga ya Bunda ya. Jadi bisa mendengarkan lagu yang direquest tadi ya. Dilanjut dengan Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi. Dan lagu yang tadi yang direquest oleh Bunda Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Dan semoga saja juga ya Bumi ku masih stay tune juga di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp ya. Ini ada Bunda Gun yang ada di Bonggo. Selamat malam ini buat Bunda Gun. Terima kasih sudah bergabung ya. Sudah menemani hari ini ya di acara kontak malam Kang di lagu-lagu keroncong pada malam hari ini ya, hari Minggu ya, di tanggal 19 Juli 2026. Selamat malam Mas, malam juga Ibu request keroncong Rindu Hati ya. Salam buat Bunda Lis, Bunda Suradi, Bunda Rohman, Bunda Ngatmi, Bunda Kini, Bunda Gayatri, Bunda Yasman, Mbak Nana, Mbak Ros, Mbak Ani Magero. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih juga ya buat Bunda Gun. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada keroncong Rindu Hati ya. Oke, nanti bisa ditunggu buat Bunda Gun yang ada di Bongko ini ya. Baik Mitra Buana, silakan ya yang ingin bergabung masih ada ditunggu atensinya ya di 0271890799. Ataupun SMS juga WhatsApp di 0821-3395-0947. Baik Mitra Buana, di sini ada telepon yang masuk, Ari yang angkat terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Halo, halo Mas Ari.
0: Iya Bunda Kini.
1: Salamnya saya lupa.
0: Oh siapa?
1: Mbak Ros.
0: Oh Mbak Ros, iya iya iya. Ya.
1: Halo Bandung Mbak Ros.
0: Iya. Oke siap Bunda. Kembali kasih greng juga. Terima kasih ini buat Bunda Kini yang ada di Balu ya. Masih selalu masih etes. Nanti udah ya. Sekali lagi silakan yang ingin bergabung, ingin request lagu keroncong ya, bisa langsung aja telepon, SMS juga WhatsApp di nomor SMS ataupun juga di WhatsApp ya di 0821-3390947 ya. Silakan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung, ingin request lagu-lagu keroncong ya, silakan telepon ataupun SMS gitu ya. Baik Mitra Buana, di malam hari ini ya, tepatnya di hari Minggu ya, bagi Mitra Buana tadi yang habis jalan-jalan pastinya ya. Pastinya lagi capek-capeknya ini ya, lagi apa ataupun yang atau masih di jalan ini ya. Untuk selalu berhati-hati ya yang sudah di rumah ya. Sambil istirahat, sambil tiduran ya, sambil mendengarkan lagu-lagu keroncong pastinya tambah syahdu pasti ya, enak sekali begitu ya. Jadi lagu-lagu keroncong bisa menemani Mitra Buana semua buat obat capek mungkin ya. Oke, langsung saja ya kita ke lagu. Di sini ada keroncong Rindu Hati ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Gun ya yang ada di Bonggo. Nanti dilanjut ada Kemesraan. Lagu ini Ari persembahkan ya kepada semua Mitra Buana dimanapun Anda berada ya, yang lagi stay tune tentunya ya di 94.7 MHz Buana Asri FM. Langsung saja ada keroncong Rindu Hati dari Cipta Sapari ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kini. Langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Terbukti betul pesan Mbah Kakung, Mbah Putri, jika beli perhiasan emas, apapun alasannya, tetap belinya di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen. Satu-satunya toko emas yang terkomplit modelnya dan terpercaya sejak tahun 70-an. Ada naiknya harga, ikut merasakan untung. Ada turunnya harga, tidak ditekan turun. Alias, betul kata Mbah, nyelengi ngiras pantes. Pokoknya enak dan enak deh. Di bulan Februari dan Maret 2025 lalu, telah ada kebiar syukuran, yaitu pembelian di bulan Februari dan Maret 2025, jika dijual kembali, malah tidak dirugikan, tidak dipotong. Berhubung banyak pelanggan setia toko Mas Gareng yang belum merasakan gebiar tidak rugi tersebut, maka programnya diperpanjang sampai dengan bulan Mei 2025. Monggo, bergegaslah ikuti promo gebiar tidak rugi di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen.

sudah dihadirkan ya. Tadi ada Rindu Hati ya, dan lagu ini tadi yang direkam oleh Bunda Kun ya, yang ada di Bogor. Semoga saja masih stay tune juga ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Terus tadi dilanjut dengan Kasmaran ya. Lagu ini

Kiki Minerbana masih bersama Ari Bibisono ya dalam acara untuk malam dalam lagu-lagu berirama-irakan keroncong ya. Baik Minerbana, tebak minuman manis pada tubuh. Minum manis menjadi pilihan praktis ya, yang sering dikonsumsi saat ingin sesuatu yang segar dan cepat menghilangkan haus. Gula tambahan di dalam minuman manis membuat tubuh menerima kalori berlebih tanpa disadari. Kebiasaan minum minuman manis setiap hari mempengaruhi ya fungsi metabolisme yang menjaga keseimbangan energi tubuh. Kadar gula yang tinggi memicu kenaikan gula darah dalam waktu cepat, sehingga membuat tubuh mudah lelah. Lonjakan gula darah yang berulang memberi tekanan ekstra pada pankreas ya, yang berfungsi mengatur produksi insulin atau tubuh yang harus dipaksa memproses gula dalam jumlah besar. Mengalami penurunan sensitivitas ya insulin dari waktu ke waktu, proses tersebut menjadi pintu masuk risiko diabetes tipe 2 yang semakin meningkat pada kelompok usia produktif. Minuman manis juga berkontribusi ya pada penambahan berat badan karena kandungan kalorinya yang mudah menumpuk menjadi lemak. Penelitian menunjukkan bahwa minuman berpemanis membuat seseorang merasa kurang kenyang meski kalorinya tinggi. Kondisi ini memicu konsumsi makanan lebih, sehingga tubuh menyimpan lebih banyak cadangan lemak. Demikian ya dampak minuman manis pada tubuh ya. Jadi terlalu manis juga gak dianjurkan gitu ya. Dan artikel ini ya bersumber dari www.msn.com.

Baik Mitra Buana ya, sambil menunggu atensi yang masuk ya. Di sini sudah dipersiapkan lagu berikutnya ya. Ada Tanjung Mas Ninggal Janji. Nanti dilanjut dengan Dingin dari Hati Gus Endang. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas ne kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: masih bersama Ari ya di acara kontak malam dengan lagu-lagu keroncongnya ya, dan sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 40 menit ya. Baik Peter Wena, sebelum waktunya habis ya, langsung aja di sini sudah dipersiapkan lagu berikutnya, ada Ayah ya, nanti dilanjut dengan Jang Tangan Tak Sampai. Baik Peter Wena, langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa ya? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Di acara kontak malam dengan lagu-lagu berirama karena keroncong ya. Tapi sebelum hari undur diri ya, di sini sudah dipersiapkan lagu penutup ya. Ada Mencintaimu ya dari Tikus Endang. Dan lagu ini sebagai lagu penutup di acara kontak malam pada malam hari ini. Baik Mitra Buana, Ari Wibisono undur diri. Ari mengucapkan terima kasih kepada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Wibisono pamit, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun tasyakuran Jamaah Haji Kabupaten Sragen taun 1427 Hijriah utawi 2026 Masehi. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf Mikak MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Pelantikan soho pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil lan jabatan fungsional Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pemerintah Kabupaten Sragen ngayai tasyakuran Jamaah Haji Kabupaten tahun 1427 Hijriah utawi 2026 Masehi wonten ing dinten Selasa wonten ing pendhapi semua negaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Adicara menika pinangka wujud raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit penyelenggaraan ibadah haji tumrap jamaah saking Kabupaten Sragen saged kalampahan kanthi lancar. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen ngayahi tasyakuran Jamaah Haji Kabupaten Sragen tahun 1427 Hijriah utawi 2026 Masehi Selasa tanggal 15 Juli 2026 wonten ing pendhapi Sumonegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Adicara menika minangka wujud raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit penyelenggaraan ibadah haji tumrap jamaah saking Kabupaten Sragen saged kalampahan kanthi lancar. Taun menika Kabupaten Sragen bidalaken 1,121 calon jemaah haji ingkang kabagi wonten ing gangsal kloter inggih menika kloter 50, 56, 57, 58 lan 81. Sedaya jamaah sampun kondur dateng tanah air kanthi bertahap tanggal 21 selangkung lan 30 Juni 2026. Adicara tasyakuran dipun rawuhi Bupati Sragen sesarengan kalian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah utawi Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sragen, Ketua MUI, unsur FKUB, IPHI, soho organisasi masyarakat Islam, Kepala Kantor Kementerian Haji lan Umroh Kabupaten Sragen, Fandi Adiyatama SEMM nerangaken bilih nalika mangsa pelepasan wonten 1,121 jamaah ingkang kapacak badhe bidal. Nanging 1 calon jemaah nunda keberangkatan amargi kahanan kasarasan saingga namung 1,112 jamaah ingkang mlebet embarkasi. Salajengipun gangsal jemaah boten saged nerusaken tindak dhateng tanah suci amargi sakit saingga cacah jamaah asal Sragen ingkang saestu tindak haji dados 1,103 gangsal tiang. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dados sejarah enggal awit kaping sepisan dipun lampahi dening Kementerian Haji dan Umroh. Semanten ugi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken sugeng dumateng sedaya jamaah ingkang sampun nglampahi rukun Islam kaping gangsal. Bupati ngemutaken bilih saksampunipun nyandang gelar haji, para jamaah gadah tanggel jawab moral ingkang langkung ageng kangge dados tulodo ing satengahing masyarakat. Jamaah kaajab tansah njagi akhlak ngiyataken paseduluran lan maringi paedah tumrap sesami lumantar maneka warni wujud kasalehan sosial. Bupati ugi ngajak sedaya jamaah dukung program pembangunan Kabupaten Sragen kados dene program sedulur alam kalodangan nyambut damel wonten ing Jepang kanthi gratis tumrap warga ingkang sekeng, pembenahan griya boten layak huni saha program sekolah rakyat kangge masyarakat prasejahtera.
0: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mikak masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen ing Desa Kedawung, Kecamatan Mondokan. Kegiatan menika dados pratandha wiwitaning proses pasinaon wonten ing papan permanen Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Pamarentah tansah ngiyataken pemerataan akses pendidikan lumantar program sekolah rakyat kangge para putra-putri saking keluarga prasejahtera. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf nelakaken bilih program punika saestu dipun rancang supados gayuh masyarakat ingkang saestu mbetahaken lumantar sistem penjangkauan langsung sanes lumantar mekanisme pendaftaran kebuka. Peraturan punika dipun aturaken nalika mbikak masa pengenalan lingkungan sekolah utawi MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen ing Desa Kedawung, Kecamatan Mondokan, Selasa, 16 Juli 2016. Kegiatan punika ugi dados pratandha wiwitaning

0: ugi kaajeng-ajeng dados papan pasinawanan ingkang aman, nyaman, soramah dateng lare. Wonten ing kaludahan punika, Menteri Sosial ugi maringi apresiasi dumateng pemerintah Kabupaten Sragen sampun nyawisaken lahan pembangunan sekolah. Kanthi kesiapan punika, Kabupaten Sragen sakpunika dados salah setunggaling daerah ingkang sampun miwiti pasinaonan wonten ing papan permanen sekolah rakyat. Salajengipun Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nerangaken bilih wontenipun sekolah rakyat dados kalodhangan ageng kangge nglajengaken akses pendidikan tumrap keluarga prasejahtera wonten ing Kabupaten Sragen. Ing tawiwitan sekolah punika mbikak setunggal rombongan belajar kangge tingkat SMP, sos tunggal rombongan sinau kangge tingkat SMA kanthi kapasitas masing-masing selangkung siswa.
1: Cacahipun 107 dosa gangsal siswa enggal saking 18 provinsi kanthi resmi wiwit nglampahi pendidikan wonten ing SMA unggulan Ras Sragen ing taun ajaran 2016-2017. Prosesi penyambutan ingkang kalampahan wonten ing gedung olahraga SMA unggulan Ras dados wiwitan tumrap generasi kaping sekawan kangge mangertosi lingkungan sekolah, budaya sinau saha sistem pendidikan asrama ingkang badhe dipun lampahi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
2: Cacahipun 107 gangsal siswa enggal saking 18 provinsi kanthi resmi wiwit nglampahi pendidikan wonten ing SMA unggulan Ras Sragen ing taun ajaran 2016-2017. Prosesi penyambutan ingkang kalampahan wonten ing GOR SMA unggulan Ras Minggu 12 Juli 2016 dados wiwitan tumrap generasi kaping sekawan kangge mangertosi lingkungan sekolah, budaya sinau saha sistem pendidikan asrama ingkang badhe dipun lampahi. Para siswa punika asalipun saking maneka tlatah ing Indonesia, antawisipun Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dumugi Nusa Tenggara. Adicara punika ugi dipun rawuhi kirang langkung 350 tiyang sepuh saha wali murid ingkang lantaraken putra putrinipun mlebet ing jenjang pendidikan enggal. Founder SMA Unggulan Ras Ahmad Zaki nerangaken bilih sekolah nggadhahi komitmen kangge nyetak generasi ingkang saged bersaing wonten ing tingkat global. Miturut panjenenganipun, penguatan watak, kepemimpinan, riset saha jejaring internasional dados perangan wigati ing proses pasinaon. Sanesipun ugi paring pesen supados para siswa migunakaken saben kalodhangan sinau, aktif nderek maneka program saha mbangun sesambetan kalian para tokoh inspiratif. SMA Unggulan Ras Sragen sampun gayuh maneka prestasi. Antawisipun peringkat kaping 8 tes kemampuan akademik saha 90% lulusan katampi lumantar seleksi nasional berdasarkan tes SNBT. Prestasi punika kaajab saged dados panyengkuyung semangat tumrap para siswa enggal supados tansah ngukir prestasi. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA maringi pahargian tumrap kemajengan saha prestasi ingkang sampun dipun gayuh dening SMA Unggulan Ras. Miturut Bupati, kasilipun sekolah punika mboten namung ningkataken mutu pendidikan, nanging ugi ngarumaken Kabupaten Sragen ing tingkat nasional. Bupati ugi ngendika bilih pamarentah Kabupaten Sragen badhe tansah nyengkuyung pangrembakanipun SMA Unggulan Ras Sragen supados tansaya majeng saha saged nglairaken generasi unggul ingkang paring sumbangsih nyata tumrap Indonesia.
1: Gabungan Organisasi Wanita GUW Kabupaten Sragen ngawontenaken pasamuan ingkang dipun isi kanthi tema penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga saha sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah ngadepi tahun ajaran enggal. Kegiatan kalampahan wonten ing pendopo dalam kalenggahan Wakil Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
3: Gabungan Organisasi Wanita GUW Kabupaten Sragen

0: Ngawontenaken pasamuan ingkang dipun isi kanthi tema penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga soho sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah ngadepi tahun ajaran enggal. Kegiatan kalampahan wonten ing pendopo dalam kalenggan Wakil Bupati Sragen sedoso Juli 2016. Wonten ing kalu dengan meniko kaparingan kali narasumber inggih meniko Sunari soho Yuni Susilowati. Narasumber kapisan Sunari minangka wakil saking Pukjas Tunggal TP PKK Kabupaten Sragen ngaturaken materi penguatan peran perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga. Piyambakipun nerangaken bilih kaum wanita nggadahi peran ingkang strategis tumrap nguwataken keluarga ingkang tangguh. Miturut panjenenganipun, tantangan keluarga menika boten namung babagan pernikahan dini, ananging ugi mindhaipun angka perceraian usia pernikahan dini. Piyambakipun ngajak sedaya organisasi ingkang kagabung wonten ing GUW supados tansah aktif maringi edukasi dhateng masyarakat ngeneni wigatosipun nyegah pernikahan dini ing ngandhap yuswa 18 taun saha ngiyataken ketahanan keluarga. Dene Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Dikdisbud Kabupaten Sragen ugi migunakaken forum menika kangge sosialisasi kalampahipun MPLS Ramah ingkang dipun wiwiti sesarengan kalian mlebetipun tahun ajaran enggal. Kepala Seksi Peserta Didik Soho Pembangunan Karakter Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen Yuni Susilowati ngaturaken bilih sedaya jenjang pendidikan wiwit TK PAUD SD SMP SMA dumugi SLB ngleksanani MPLS kanthi pendekatan ingkang langkung ramah aman soho nyenengaken tumrap para peserta didik enggal. Kalampahanipun MPLS Ramah menika ngacu dhateng Permendikdasmen nomor 12 taun 2016 babakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan menika nggadahi ancas mbiyantu peserta didik supados langkung mangertosi potensi dirinipun saged adaptasi kalian lingkungan sekolah, mangertosi budaya sekolah, membangun karakter saha nuwuhaken semangat sinau wiwit dinten kapisanan mlebet sekolah. Lumantar sinergi menika, pamarentah Sragen ngarep-ngarep saged mujudaken keluarga ingkang saya tangguh, lingkungan pendidikan langkung aman, nyaman lan saged nyengkuyung tuwuh saha ngrembakanipun karakter generasi enem.
1: Pawartos basa Jawi sak lajengipun. Para miyarsa, puluhan calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2016 ing lingkungan pamarentah Kabupaten Sragen resmi dipun angkat dados pegawai negeri sipil PNS. Upacara pelantikan saha pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil kasebat nggih menika jabatan fungsional dipun pandhegani dening sekretaris daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto MKes wonten ing aula lantai sekawan komplek kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tantomo.
2: Puluhan calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2016 ing lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen Rebo 11 Juli 2016 resmi dipun angkat dados pegawai negeri sipil. Upacara pelantikan so pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil lan jabatan fungsional dipun pandegani dening sekretaris daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto MKes wonten ing aula lantai sekawan komplek kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Saksampunipun kegiatan, Dr. Hargianto MKes nelaaken ade dasar data saking Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen cacahipun PNS ingkang dipun sumpah wonten 7 tiang. Saking cacah menika 7 tiang langsung dipun lantik wonten ing jabatan fungsional. 78 tiang inggih menika pengangkatan kapisan saking formasi CPNS tahun 2016. Dene kalih tiang minangka staf saha gangsal tiang sanesipun awujud perpindahan jabatan. Piyambakipun ugi ngendikaaken bilih pelantikan saha pengambilan sumpah menika boten namung kangge netepi paranartan administrasi kepegawaian kemawon, ananging ugi dados wekdal kangge nggiyataken komitmen para aparatur sipil negara supados tansah maringi pelayanan ingkang sae dumateng masyarakat. Kaajab sedaya PNS ingkang sampun dipunlantik so dipun ambil sumpahipun saged laksanakaken jejibahan kanthi kebak kasetyan, junjung inggil integritas soho makarya manut keprigelan ingkang dipun gadahi. Satemah saged maringi sumbangsih nyoto kangge ningkataken kualitas pelayanan publik lan dukung kawujudanipun Kabupaten Sragen ingkang sansaya maju soho makmur.
1: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen nedahaken kawigatosanipun dumateng warga masyarakat lumantar program pasar murah pinangka salah siji wujud corporate social responsibility utawi CSR. Program pasar murah menika pinangka wujud jumbangsih perusahaan tumrap masyarakat ing sakupenging saha para pemangku kepentingan pabrik gula Mojo Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen nedahaken kawigatosanipun dumateng masyarakat lumantar program pasar murah minangka salah setunggaling wujud corporate social responsibility utawi CSR perusahaan. Manajer Keuangan PG Mojo Sragen Samuel Mahendra SEAK nalika dipunwawancarai ing ruang kerjanipun rangaken bilih program pasar murah menika pinangka wujud sumbangsih perusahaan tumrap masyarakat ing sakupenge saha para pemangku kepentingan PG Mojo Sragen. Program punika dipuntindakaken minangka upaya nyukupi salah setunggaling kebutuhan pokok masyarakat inggih menika gedis pasir kanthi regi ingkang langkung mirah tinimbang regi pasaran. Sakmenika regi gedis pasir ing pasaran antawisipun Rp17.000 saben kilogram. Dene PG Mojo Sragen dipun sade kanthi regi Rp11.000 saben kilogramipun. Kangge program pasar murah ing wulan Juli kalian menikur, PG Mojo Sragen sampun nyawisaken gendis pasir antawisipun sekawan dumugi gangsal ton. Mitra rencana kegiatan punika badhe kalampahan kanthi rutin saben minggu kanthi target nyaluraken 1 ton gendis saben minggu ing saben desa. Sak sampunipun minggu kepisan lan kaping kalih dipun leksanakaken ing sisih lor PG Mojo inggih menika wilayah Sragen Kilen lan Sragen Tengah. Dene minggu kaping 3 dipun agendakaken wonten ing sisih kidul PG Mojo. Masyarakat Kabupaten Sragen ingkang badhe migunakaken program punika saged rawuh langsung dateng papan pasar mirah kanthi mbeta kartu tanda penduduk utawi KTP. Saben tiyang dipun watesi tumbas paling kathah 2 kilogram gendis pasir. Supados paedah program punika saged dipun raosaken langkung kathah masyarakat. Lumantar program punika dipun ajab saged jaga keterjangkauan rega kebutuhan pokok saha maringi paedah nyata tumrap masyarakat ing sakupenging wilayah operasional PG Mojo Sragen.
1: Kodim 0725 Sragen melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2016. Upacara pambuka kagelar wonten ing lapangan Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Program TMMD menika mujudaken pertondo nyoto manunggalipun TNI kalian masyarakat. Sinergi ingkang raket antawisipun TNI, pemerintah daerah saha masyarakat dipun anggap dados kunci kangge nyepetaken pembangunan wonten ing daerah padesan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
0: Kodim 0725 Sragen nglaksanakaken program TNI Manunggal Mangun Desa TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2016. Upacara pambukanipun kagelar wonten ing lapangan Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Rebo 15 Juli 2016. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dados inspektur upacara kanthi maos amanat tinulis saking Gubernur Jawi Tengah, Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Lutfi. Wonten ing amanatipun gubernur ngendika bilih program TMMD menika mujudaken pratandha nyata manunggalipun TNI kalian masyarakat Sinergi ingkang raket antawispun TNI, pemerintah daerah so masyarakat dipun anggap dados kunci kangge nyepetaken pembangunan wontening daerah pedesaan. Dipun terangaken sajroning sekawan dosa gangsal taun, program menika sampun buktekaken bilih semangat gotong royong saha kasengkuyung saged maringi paedah ingkang nyoto tumrap masyarakat. Awit saking menika gubernur ngaturaken pangajeng-ajeng saha pangalembono ingkang inggil dumateng TNI awit dedikasi saha pengabdianipun dumateng pembangunan ing Jawi Tengah. Gubernur ugi ngendika ing taun 2016 menika program TMMD pikantuk panyengkuyung dana saking pemerintah Provinsi Jawi Tengah cacahipun 3,3,2 miliar rupiah. Sinergi menika kajab saged nyepetaken pembangunan wontening daerah ingkang kapencil, daerah kita ingkang kumuh, so wilayah kanthi tingkat kemiskinan ingkang tasih inggil lumantar sasaran fisik lan non fisik. Dene wontening laporan kesiapan pelaksanaan TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2016 Kodim 0725 Seragen Kapten Kavalri Anang Eko Prasetyo nelakaken TMMD Sengkuyung tahap 3 wonten ing Desa Majenang badhe kalampahan salebetipun 3 dinten wiwit tanggal 12 Juli dumugi 13 Agustus 2016. Dene sasaran fisikipun awujud pembangunan margi cor beton. Dawanipun 200 meter, wiyaripun 3 meter, saha kandelipun 12 cm. Kajawi menika ugi kalebet rehabilitasi gangsal griya boten layak huni utawi RTLH saha pembangunan gangsal jamban sehat. Sanesipun pembangunan fisik, program TMMD ugi nggelar maneka warni kegiatan non fisik awujud penyuluhan babakan sekawan pilar kebangsaan, kasarasan masyarakat, posyandu bebayanipun narkoba, katertiban nanggenipun lumampah wonten dalan, tetanen pamekaran paternakan, perikanan dumugi pembinaan rohani.
1: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, lan Perikanan DKP3 Kabupaten Seragen tansah ngupados optimalisasi komoditas tembakau wonten ing Kabupaten Seragen pinangka satunggaling alternatif usaha tetanen ingkang janjikaken tumrap masyarakat. Mliginipun nalika mangsa ketiga potensi jembaring lahan tandur tembakau ing Seragen ing taun 2016 menika dipun targetaken dumugi 350 hektar. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
4: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian lan Perikanan DKP 3 Kabupaten Seragen tansah ngupados ngoptimalaken komoditas tembako wonten ing Kabupaten Seragen minangka satunggaling alternatif usaha tetanen ingkang njanjekaken tumrap masyarakat mliginipun nalika mangsa ketiga. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura lan Perkebunan TPHP DKP 3 Kabupaten Seragen Riyadi Nugroho SPMP nerangaken bilih potensi jembaring lahan tandur tembako ing Kabupaten Seragen ing taun 2016 dipun targetaken dumugi 350 hektar. Jembaring punika mundhak kirang langkung 2,2 hektar menawi dipun bandingaken kalian realisasi tandur ing taun 2,000 selangkung ingkang cacahipun 308 hektar. Salajengipun panjenenganipun ngandharaken bilih tembako dados satunggaling komoditas ingkang trep kangge para tani awit mangsa tanduripun namung 1 kaping saben taun inggih punika nalika mangsa ketiga. Salajengipun tanduran tembako ugi gadah daya adaptasi ingkang sae tumrap lahan kanthi kasedian toya ingkang winates mila trep dipun budidayakaken wonten ing lahan marginal mliginipun ing wilayah sisir lor Bengawan. Saperangan kecamatan kados Mondokan, Sumberlawang lan Sukodono dipun wastani gadah potensi ingkang ageng kangge dipun kembangaken dados sentra budidaya tembakau.

0: Makaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta. Aturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun, nuwun, nuwun.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
2: Nilele of Javamen.
3: Terbukti betul pesan Mbah Kakung, Mbah Putri, jika beli perhiasan emas, apapun alasannya, tetap belinya di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen. Satu-satunya toko emas yang terkomplit modelnya dan terpercaya sejak tahun 70-an. Ada naiknya harga, ikut merasakan untung. Ada turunnya harga, tidak ditekan turun. Alias, betul kata Mbah, nyelengi, nyeras pantes. Pokoknya enak dan enak deh. Di bulan Februari dan Maret 2025 lalu, telah ada kebiar syukuran, yaitu pembelian di bulan Februari dan Maret 2025, jika dijual kembali, malah tidak dirugikan, tidak dipotong. Berhubung banyak pelanggan setia Toko Mas Gareng yang belum merasakan gebiar tidak rugi tersebut, maka programnya diperpanjang sampai dengan bulan Mei 2025. Monggo, bergegaslah ikuti promo gebiar tidak rugi di Toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Bunda Surati ya. Wonten GS Asuhan Darurang Bunda Surati. Sugeng dalu Mas Aran sih, sugeng dalu, sugeng makatea flipan bawa kesipun. Ambil sehat sampeyan ya. Sami sehat dengan sekar, nandur sabar. Salam ikan kagem Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Gayatri, Bunda Lis, Bunda Nino, Bunda Nino, Bunda Fatima, Bunda Ismi, Bunda Gini, Bunda Natali, Bunda Ros, Mbak Ani, tiga tiganya Mbak Mbak Putri, Mbak Martini, Mbak Putri, Cak Roto, Pak Pono, Pak RT, Bapak Emita, Mas Is, Mas Kis, Mas Andri Setiawan, Mas Roni, Mas Eko, Bapak Emita, Mas Drama Laksana Sedaya, mohon bersama Sari. Oke, saya ketimbang tanggul orang pun sampai kawan dan nandur tersenol. Kawan nandur sabar.

Enggak, para pemirsa langsung ke mawon sami sampun hari jasa kenalan terakhir pun kita sami kawan dan nandur sabar ya lelan sami kangen depan rasakan benda surat di mata GSA sama kita pernah sami kawan dan sunda mani langsung mawon semoga sugeng kita katakan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ini permisi, langsung ke mawon. Sampai ke wanten. Separuhnya apa ya? Buatan separuhnya apa hilang ya? Mungkin lenton. Kagem benda kun sangat dipengaruhi sendeng ya. Sembuhan dan separuh nyawa ya. Kita DJR wanten. Dipenajakan sama ke wanten. Aku ikhlas wanten senama sadarnya pun kita mendengarkan serup wih rumian dia wanten LM Rokok ya. Langsung mawan semoga suka mendengarkan.
1: Hei ayo ngumpul lor ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul
2: suwe ora jamu jamu godong telo suwe ora ketemu ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih para mirsa sami kawangi sami kita medan perang baru nyawang nggih. Lalahan sami kan dipun kersakaken Bunda Gunawan dalam bongo nggih dipun lajengaken wonten aku ikhlas mangkatan manut mugi. Lalahan sami kawula wau dados sapali pur dumateng para mirsa sedaya para sami kita sinten dalan kiyaran arum damel mangkatan. Barmasa sampeyan wonten Bunda Yasman sugeng dalu wong Bunda Yasman matur suwun sanget sami kita sumedhangaken nggih. Tasih rencang ari mangkaten sugeng dalu Mas Ario nggih. Sugeng dalu Bunda nyuwun sekar abang lambe sing didi kempot. Salam katur Bunda Suradi, Bunda Gun, Bunda Ninu. Matur suwun Mas Ari sugeng tugas nggih. Matur suwun sanget agem Bunda Yasman nggih. Salam dipun terus puterakan abang lambi terus dipun lajengaken samika wonten Bunda Suradi ya nggih terus pun Bunda Suradi tasih dipangaraken nggih kembang atiku nggih saged dipun tenggo samika kagem Bunda Suradi ngaten salajengipun semoga para mirsa badhe ndereng ngrasakaken siaran ronda malam nggih tansah tasih hari tenggu atan disini pun wantar telepon SMS ugi WhatsApp ngaten langsung emawan saat mereka wantan abang lampi ngaten langsung mereka akan dipengkersakan Bunda Yasman nggih lan sama mereka dipenlajangkan wantan kembang atiku.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Lepas meso tak sekali nari bibi sorang dia wantan biaran roda malam sampai kawal sambut kita mendengarkan sesarangan dia wantan abang lampi ya tak langsung mendengarkan depan persahkan layasman dia wantan teman sering dia depan langsung akan wantan kembang atiku tak langsung mendengarkan depan persahkan bunda surati wantan GSA matur suhu sangat ya. Sambil kita simit dan katakan rasa yang rencangi hari mengatakan sangat simpon semoga yang badan datang ngeregengakan. Sambil kita si wantan modal kirang lantik yang terus menit di hari rencangi pancenan sedaya kan dilalangan-lalangan campur sehari mengatakan langsung yang mau sambil kita wantan ayang-ayang ya dimana jangkakan ayam neng sanding sambil kita hari tujuh akan dematang para mersus dan ikon langsung yang mau semoga sugeng midang katakan

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

pagi para pemirsa. Mendan terasi telepon sama telas. Arek Kencang Panjana sedaya kan dilalangan-lalangan sambersari wonten di acara ronda malam nggih sampeka dinten Minggu tanggal 19/6/2016. Nang sedherenge pun arep nduduring nggih sampeka sampun arep jawab kenalangan panutup wonten aku pengen tuwa bareng kowe nggih lalang sampeka kang dipun kersakaken Bunda Gun wonten ing Bongo. Dipun lajengaken wonten pangarepan. Assalamualaikum kembar mesos dan ibu kemauan madan dan hari ini terangkan berterusan sangat dumateng para mesos dan ibu engkang sampun tumut ngergengakan giaran ronda malam mugi-mugi lalangan-lalangan engkang sampun dalam keaturakan saketa dados walipur dumateng para mesos dan ibu hari ini bisa pamit sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sami pinanggih lan suwun yuk gereng.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh. Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong okeh termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate okeh yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari Senin 20 Juli 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Ratih mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari kawasan Veteran 21 Sragen 94,7 MHz, Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com. Senang sekali ya di suasana pagi hari ini, edisi siar hari Senin 20 Juli 2026. Mari kita awali pekan ini ya penuh dengan semangat, penuh dengan bahagia, menyala selalu. Baik, pagi hari ini ya, Dewi Rati akan menemani Anda, Mitra Buana, di siaran pertanian untuk edisi pagi ini sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk Mitra Buana yang pagi hari ini ya, mengawali aktivitasnya, semoga aktivitas pagi ini berjalan lancar, sesuai dengan harapan Anda, sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Yang pasti ya, semuanya bisa baik-baik saja. Kita bisa melewatinya. Pekerjaan yang tertunda bisa segera terselesaikan. Ya, pagi hari ini ya, Dewi Ratih berbagi informasi di siaran pertanian mengenai ruang lingkup ilmu pertanian modern. Ruang lingkup pertanian modern. Nah, di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, dunia pertanian juga turut berubah. Pertanian saat ini bukan lagi sekedar kegiatan tradisional seperti menanam dan memanen, tetapi sudah menjadi sistem yang kompleks yang menggabungkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan prinsip keberlanjutan. Pertanian memiliki peran besar dalam kehidupan kita karena selain menyediakan bahan pangan, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi dan penjaga keseimbangan lingkungan. Nah, pagi hari ini ya, kita akan membahas mengenai perkembangan pertanian, mulai dari masa lampau hingga sekarang. Nah, mengenai ilmu pertanian, apa sih sebenarnya ilmu pertanian itu? Secara sederhana Mitra Buana, ilmu pertanian adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang produksi, pengolahan, hingga pemasaran hasil pertanian dengan tetap menjaga kelestarian alam. Dulu, pertanian identik dengan bercocok tanam. Sekarang lebih dari itu, ilmu pertanian mencakup jauh lebih banyak aspeknya. Tujuan utamanya adalah membangun sistem yang bisa menghasilkan bahan pangan secara berkelanjutan. Untuk itu ada dua hal penting yang harus dilakukan. Yang pertama, menciptakan bahan organik dari zat anorganik melalui tumbuhan atau hewan. Kedua, adanya usaha dari manusia untuk terus memperbarui proses budidaya agar hasilnya tetap optimal dari waktu ke waktu. Dengan dukungan teknologi dan riset yang terus berkembang, ilmu pertanian berperan penting dalam memastikan ketersediaan

mempelajari budidaya buah, sayur, tanaman hias, dan tanaman obat. Selain soal teknik budidaya, bidang ini juga menekankan pada nilai ekonomi dan kualitas produk. Ada juga agribisnis. Ini adalah segala jenis kegiatan usaha yang terkait dengan pertanian, mulai dari penyediaan sarana produksi, proses produksi, hingga pemasaran hasil pertanian. Selain itu ya, ada ilmu pertanian yaitu peternakan. Nah, ini ada kaitannya peternakan dan juga perkebunan. Kalau peternakan ini berfokus pada budidaya hewan seperti sapi, kambing, ayam, atau ikan guna mencukupi kebutuhan protein hewani masyarakat. Sedangkan ilmu pertanian di bidang perkebunan mengelola komoditas seperti kelapa sawit, kopi, teh, karet, dan kakao yang memiliki nilai ekspor tinggi dan penting bagi perekonomian negara. Ada juga teknologi pertanian. Nah, seperti saat ini ya, karena zamannya zaman digitalisasi, teknologi pertanian juga semakin berkembang. Ini mencakup alat dan metode modern seperti traktor, irigasi otomatis, teknologi pasca panen hingga penggunaan drone dan sistem pertanian presisi. Lalu apa sih bedanya pertanian dulu dan sekarang? Nah, pasti penasaran ya Mitra Buana. Baik, untuk informasi selanjutnya perbedaan pertanian dulu dan sekarang. Zaman old dan zaman now. Baik, nanti informasinya akan dihadirkan kembali untuk Anda di siaran pertanian edisi pagi ini.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Hahaha. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Kembali lagi di siaran pertanian untuk edisi pagi hari ini ya, masih seputar ruang lingkup ilmu pertanian modern. Nah, pertanian juga ini ya, semakin berkembang ya Mitra Buana, banyak inovasi-inovasi yang dihadirkan dari bidang atau sektor pertanian. Nah, sebenarnya perbedaan apa yang membedakan ya pertanian dulu dan sekarang? Pertanian zaman old dan zaman now. Jadi Mitra Buana, pertanian tradisional biasanya dilakukan secara manual tanpa banyak alat atau teknologi canggih. Hasilnya pun lebih sedikit dan umumnya hanya untuk konsumsi keluarga sendiri. Petani tradisional juga mengandalkan pengetahuan turun-temurun. Sementara itu, pertanian modern juga ini ya sudah menggunakan teknologi seperti mesin, pupuk buatan, pestisida, dan sistem irigasi modern. Hasilnya lebih melimpah dan difokuskan untuk dijual ke pasar. Pendekatannya pun lebih ilmiah dan efisien. Meski begitu ya Mitra Buana, masing-masing sistem memiliki tantangan. Pertanian tradisional dianggap lebih ramah lingkungan tetapi kurang efisien. Sedangkan pertanian modern lebih produktif tetapi harus terus dikawal agar tetap berkelanjutan. Memang ya sektor pertanian ini sangat berperan penting ya dalam kehidupan, karena ilmu pertanian menjaga pangan dan lingkungan. Tanpa adanya petani ya Mitra Buana, bagaimana mungkin kita bisa makan nasi, kemudian juga merasakan rasanya jagung, kedelai, umbi-umbian, atau bahan-bahan yang lain. Jadi di tengah ancaman perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan pangan, ilmu pertanian mengambil peran besar dalam menjaga ketahanan pangan dunia. Inovasi dalam bidang ini membantu meningkatkan produksi tanpa merusak lingkungan. Konsep pertanian berkelanjutan menggabungkan tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Teknologi informasi kini juga memudahkan petani untuk mendapatkan informasi dan mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, pendekatan-pendekatan baru seperti pertanian organik, pengendalian hama terpadu, dan sistem agroforestry terus dikembangkan demi menjaga keseimbangan alam. Riset di bidang bioteknologi bahkan sudah mampu menciptakan varietas tanaman yang tahan lama, tahan kekeringan, dan lebih bergizi, yang semuanya sangat penting di tengah perubahan iklim global. Tentu ya Mitra Buana, ilmu pertanian tetap relevan dan terus berkembang. Nah, seperti apa ini kelanjutannya? Tentunya Dewi Rati masih menemani Anda pagi hari ini di siaran pertanian dari Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Ditemani lagu-lagu campur sari hits ya, akan membawa Anda pada keceriaan dan semangat baru di pekan ini.

0: tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean seragin kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Baik Mitra Buana dan pendengarnya, masih seputar ruang lingkup ilmu pertanian modern. Kalau tadi sudah Dewi hadirkan juga ya perbedaan pertanian dulu dan sekarang, kemudian juga peran ilmu pertanian dalam menjaga pangan dan lingkungan. Sudah Dewi bagi untuk Anda ya informasinya pagi hari ini. Nah, selanjutnya Mitra Buana, hingga saat ini ya ilmu pertanian tetap relevan dan terus berkembang. Ya, ilmu pertanian saat ini sudah jauh berkembang dibandingkan zaman dulu. Bukan hanya soal menanam dan memanen, tetapi juga bagaimana memanfaatkan sains dan teknologi untuk menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan. Kedepan, dunia pertanian akan semakin dipengaruhi oleh teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, drone, dan bioteknologi. Generasi muda, terutama mereka yang tertarik menjadi agripreneur, memiliki peluang besar untuk membawa perubahan dan inovasi di sektor ini. Dengan dukungan kebijakan yang berpihak dan semangat untuk terus belajar, ilmu pertanian akan tetap menjadi kunci penting dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dan itulah ya Mitra Buana beberapa hal ya mengenai ruang lingkup dari ilmu pertanian modern. Nah, mungkin bagi Anda masyarakat Sragen yang sudah mengikuti ya berbagai pelatihan di sektor pertanian, karena memang dunia pertanian semakin canggih mengikuti teknologi saat ini. Mudah-mudahan informasi yang Dewi hadirkan pagi hari ini bermanfaat Mitra Buana dan membantu Anda, memotivasi Anda untuk terus semangat berkarya, semangat untuk menciptakan hal-hal baru, inovasi-inovasi baru di bidang pertanian untuk tetap menjaga pangan dan lingkungan. Baik, akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di siaran pertanian edisi hari ini, hari Senin 20 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan akhirnya saya Dewi Rati undur diri. Selamat pagi, tetap semangat dan salam. Yo, grrr.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Mitra Buana dan saudara pendengar, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Kami bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
3: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, di antaranya Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian pangan merupakan tugas seluruh elemen bangsa. Pembentukan koperasi nelayan Merah Putih diharapkan dapat meningkatkan ekonomi nelayan. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas permukiman di tepi barat yang diduduki. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif memperkuat pengembangan talenta industri game nasional. Penguatan ini melalui dukungan terhadap National Championship Grand Final American Space Indonesia Esport Development. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas permukiman di tepi barat yang diduduki. Rencana Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Dari dunia olahraga, Timnas Basket Putri Indonesia U18 menutup FIFA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B yang meraih medali perunggu. Gelar diraih dengan mengalahkan India dengan skor 70-50 pada perebutan peringkat ketiga di Stadion Nimbit Bor, Bangkok. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Joshua Sihombing akan melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
5: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
4: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
5: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
4: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
5: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
3: Masyarakat pesisir pantai dan kelompok nelayan desa Afia Gunung Sitoli Utara berharap koperasi nelayan Merah Putih segera dibentuk di desa mereka untuk membantu usaha dan meningkatkan ekonomi. Indah Febrianti melaporkan selengkapnya.
6: Sebenarnya kami pun masyarakat nelayan kemarin itu agak merasa bahagia lagi itu ya, karena berarti masih ada
7: ratusan nelayan yang bertempat lagi tinggal di kampung nelayan desa Afia Kecamatan Gunung Sitoli Utara berharap berdirinya koperasi nelayan Merah Putih. Salah seorang nelayan bernama Yasrun Harefa mengungkapkan sudah dua kali mereka kedatangan tim dari pusat yang melakukan survei untuk pendirian KNMP di kampung tersebut. Dari survei itu sebutnya, lokasi pembangunan KNMP sudah diberikan oleh masyarakat kampung dan seluruh warga mendukung pembentukan KNMP di wilayah tersebut.
6: Memang kemarin itu datang dari tim pusat untuk menyurvei lapangan, itu sudah dua kali. Dan waktu pertama memang hanya sekedar datang aja orang itu kan, beberapa orang tim dari sana, sebagian juga dari perikanan Kota Gunung Sitoli. Dan waktu survei kedua memang katanya ini berarti dengan adanya survei kedua berarti otomatis sudah ada perkembangan lagi itu ya. Sebenarnya kami pun masyarakat nelayan kemarin itu agak merasa bahagia lagi itu ya, karena berarti masih ada kesinambungan lagi ya, untuk survei awal. Namun setelah betul kata Pak tadi, setelah kurang lebih dua bulan atau satu bulan lebih setelah itu ya masih belum ada lagi untuk apa realisasi selanjutnya, baik dari tingkat pemerintahan kota maupun dari pemerintahan desa.
7: Sementara itu, Edwan Waru juga menyatakan harapan yang besar atas survei yang sudah dilakukan di kampung tersebut. Dengan sudah didirikannya kelak koperasi nelayan Merah Putih, kehidupan nelayan di kampung tersebut bisa meningkat, apalagi dengan kesulitan yang mereka hadapi terkait kebutuhan bahan bakar dan penampung hasil tangkapan mereka.
8: Terutama kami yang mancing istilahnya tradisional ini, walaupun dibilang tradisional, kami punya mesin di atas. Satu kendala seperti yang kami alami sekarang saat ini, masalah minyak. Jadi kami harapkan sebetulnya ini program dari pemerintah kabupaten kota, apa itu, membuat sebuah SPBU khusus untuk nelayan ini. Karena memang kami nggak mungkin lah bawa perahu kami ke SPBU ya, seperti itu. Jadi sehingga terkadang kami nggak dilayani di situ. Ya, jadi dibilangnya mana surat apa dulu, surat dari Dinas Perikanan, sedangkan kami itu nggak mungkin lah kami ambil bensin 5 liter itu kami ngambil pergi ke kantor apa Dinas Perikanan sekali baru kami ambil bensin, nggak mungkin itu. Mungkin baru saya bisa terrealisasi itu sekali seminggu itu kami ambil bensinnya. Tapi itu pun cuma untuk 5 liter. Nah, jadi itu yang kami harapkan dari pemerintahan kota ini.
7: Kampung nelayan Desa Afia Kecamatan Gunung Sitoli Utara berdiri pasca gempa yang terjadi tahun 2005 yang silam. Tanah tempat kediaman mereka berdiri dulunya ada laut yang kemudian mengalami surut sepanjang 100 meter. Ada sebanyak 7 kelompok nelayan yang berdiri di kampung tersebut. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten akan terus mengangkat berbagai potensi pengembangan ekonomi yang ada, salah satunya melalui Klaten Fair 2026. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
9: Hari ini kita membuka rangkaian hari jadi Kabupaten Klaten dengan adanya Giat Klaten Fair.
10: Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar Klaten Fair tahun 2026 di alun-alun setempat. Kegiatan yang berlangsung 19 sampai 23 Juli 2026 tersebut dengan menampilkan berbagai produk UMKM asal Klaten. Pembukaan acara tersebut dilakukan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan dimeriahkan pula dengan hiburan grup band. Bupati Klaten selain didaulat untuk naik ke panggung bernyanyi bersama, juga mengajak penonton untuk berjoget bersama. Selesai pembukaan, kepada wartawan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan Klaten Fair tahun 2026 merupakan rangkaian dari hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten. Acara tersebut merupakan upaya memperkenalkan berbagai produk UMKM asal Klaten kepada masyarakat agar lebih maju dan berkembang.
9: Klaten Fair ini kita selenggarakan dari tanggal 19 sampai 23 Juli. Isinya adalah berbagai macam UMKM, IKM, IKM, potensi produk-produk dari Kabupaten Klaten. Kita pamerkan di sini, kita tampilkan di sini.
10: Dikatakan pula sejauh ini produk UMKM Klaten potensinya cukup banyak, sehingga sangat penting untuk diperkenalkan kepada masyarakat secara lebih luas. Guna memeriahkan gelaran Klaten Fair itu, setiap harinya disajikan berbagai tampilan musik seperti band-band lokal dan juga seni tradisional. Sukiman, salah seorang pelaku UMKM Kopi Petruk Lereng Merapi, mengatakan menyambut gembira adanya gelaran pameran produk melalui Klaten Fair tersebut. Namun demikian, publikasi dinilai masih kurang karena banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahuinya.
11: Saya senangnya ini gini, banyak UMKM yang dilibatkan dan dibantu. Cuman disayangkan ini karanya publikasinya masih tetap kurang. Banyak yang nggak tahu tadi. Harapan ke depan kalau mau kan ada acara 2 bulan 3 bulan sebelumnya udah dikasih informasi minimal, kan tidak semua orang buka medsos, tidak semua.
10: Sukiman menilai kegiatan itu cukup positif dalam rangka mengangkat potensi UMKM Klaten. Ke depan acara tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus guna membantu para pelaku UMKM agar lebih maju. Klaten Fair tahun 2026 menampilkan puluhan pelaku usaha seperti kerajinan, batik, dan juga kuliner. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, banjir bandang Sumatera Barat yang menghancurkan infrastruktur ekonomi membuat siklus pengembangan bisnis dan usaha seketika memasuki fase penurunan. Hans Primananda melaporkan selengkapnya.
12: Tapi kalau tiap tahun hancur, nggak bisa lewat, akan dampaknya banyak, inflasi, segala macam.
13: Fase boom, fase naik, dan burs, fase turun dalam perekonomian sebagai respon alamiah terhadap tekanan eksternal yang dapat bersumber dari bencana alam. Pandangan tersebut disampaikan pakar ekonomi Universitas Andalas Dr. Fajri Muharja kepada RRI di Padang bahwa perekonomian bersifat dinamis dan berfluktuasi pada periode tertentu. Menurutnya, fase boom dan burs dalam perekonomian dipandang sebagai respon alamiah terhadap tekanan eksternal yang dapat bersumber dari sisi pasokan berupa bencana alam. Siklus serupa juga terjadi dalam skala lebih kecil pada tahun 2024 hingga 2025. Badan Pusat Statistik Sumatera Barat mencatat, sektor pertanian Sumbar sempat melambat akibat rangkaian bencana alam yang kemudian memicu aktivitas belanja rekonstruksi pemerintah di awal tahun 2026.
12: Kalau memang terjadi bencana, yang dimana itu adalah, yang pertama itu adalah, mana yang aset-aset produktif untuk pertanian, karena ekonomi Sumatera Barat itu kan yang dominan itu adalah pertanian. Itu irigasi harus dibenahi, kemudian jalan, jembatan. Nah, harusnya kan pemerintah dengan uang sebanyak itu sudah bisa dibangun sebuah infrastruktur yang tahan bencana.
13: Sementara itu, Kepala BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, membenarkan kerusakan masif pada sektor pertanian dan infrastruktur sosial membuat pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2025 merosot ke angka 3,37%, turun jauh dibandingkan tahun 2024 yang sempat bertahan di angka 4,36%. Pada Juni 2026, inflasi Sumbar secara year on year bahkan menyentuh 4,70%, kelompok transportasi yang dipengaruhi akses jalur distribusi darat, serta kenaikan harga BBM sebagai penyumbang utama inflasi Juni 2026 dengan tingkat inflasi sebesar 1,77%.
14: Tentunya tantangannya adalah di bulan-bulan berikutnya ya, kalau kita melihat year on year-nya, kita cukup tinggi. Kalau di nasional 3,34%, kita mencapai 4,7%. Beberapa komoditas yang cukup tinggi di periode ini ada cabai merah, pedas sekali ya, dengan inflasi yang mencapai 7,48%, dia memberikan andil 0,14%.
13: Hasan menambahkan fase pemulihan perekonomian Sumbar pasca bencana akhir tahun 2025 lalu mengalami tarik ulur akibat sejumlah tekanan eksternal. Dorongan eksternal dipicu dari tingginya pengeluaran impor bahan bakar mineral BBM yang membebani neraca perdagangan hingga hambatan percepatan proyek rekonstruksi jalur distribusi vital oleh pemerintah. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Seorang pemuda berusia 19 tahun yang juga salah satu karyawan SPPG di Sragen dilaporkan tenggelam di Sungai Bengawan Solo, wilayah Gawan, Kecamatan Tanon, Sragen. Melato Isan melaporkan selengkapnya.
15: Intinya ya si Ripa itu jin sama teman-temannya itu pengen berendam bawahnya karena hawanya panas gitu loh, pengen ke sungai.
16: Sebuah insiden kecelakaan air dilaporkan terjadi di aliran Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Dukuh Ngipang RT 13 RW 5 Kelurahan Gawan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen pada Minggu siang. Seorang pemuda dilaporkan tenggelam dan hingga Minggu malam belum berhasil ditemukan. Berdasarkan data yang dihimpun, identitas lengkap korban bernama Irsad Rifa'i Muslih, 19 tahun warga Dukuh Gawan RT 12 RW 4 Desa Gawan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Korban merupakan seorang karyawan SPPG di wilayah Sragen. Kepala Desa atau Lurah Gawan Sutris menceritakan bahwa kejadian bermula saat korban bersama 3 orang temannya sedang berkumpul di pinggir sungai setelah sholat duhur sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Karena cuaca yang terik, korban berinisiatif untuk turun ke sungai dan berendam. Naas saat masuk ke dalam air, korban terpleset dan langsung terseret oleh arus Sungai Bengawan Solo yang saat itu sedang mengalir sangat deras. Dista, rekan korban, sempat berusaha memegangi dan menolong korban, namun karena kuatnya arus, keduanya ikut hanyut hingga sejauh 200 meter ke arah hilir.

0: kawan terus mau terjun kembali nolong yang Ripai sudah hilang. Dan nggak ada tanda-tanda.
1: Anggota TRC BPBD Kabupaten Sragen, Anang, membenarkan terjadinya pergulatan di bawah air. Karena keduanya panik, terjadi pertahanan hidup di dalam air, dan akibatnya korban tidak kuat menyeberang lalu tenggelam dan terbawa arus. Sejak sore hari, tim gabungan yang terdiri dari BPBD Sragen, Basarnas, TNI Polri, serta puluhan organisasi relawan langsung diterjunkan ke lokasi kejadian. Pada sore hari, petugas sempat melakukan penyisiran air menggunakan perahu karet. Sedangkan memasuki malam hari, demi keselamatan kru dan terbatasnya jarak pandang, metode pencarian diubah menjadi sistem pengebluran atau lampu jarak jauh.
2: Karena keduanya panik, terjadi pertahanan hidup di dalam air, kemudian korban tenggelam terbawa arus Sungai Tongan Solo. Hanya satu orang.
1: Niki pencarian masih berlangsung?
2: Untuk malam ini pemantauan dari jarak menggunakan kan lampu blur.
1: Tadi berarti sore sempat pencarian pakai perahu?
2: Sempat pencarian menggunakan satu LCR.
1: Hingga berita ini ditulis sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, survivor belum ditemukan. Posko pencarian utama telah didirikan di sekitar lokasi kejadian dan petugas gabungan masih berjaga ketat melakukan pemantauan visual dengan harapan korban dapat segera ditemukan. Reni Surakarta, Meletus Saat, melaporkan.
3: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM berhasil meningkatkan pendapatan ekonomi dalam rangkaian Semarak Nonton dan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026. Yoga Wijanarko melaporkan selengkapnya.
4: Dalam rangka menyemarakkan Pesta Sepak Bola Piala Dunia 2026, LPPRRI bekerjasama dengan Jambi Night Culinary menggelar Bazar UMKM di halaman LPPRRI Jambi pada 16 hingga 21 Juli 2026. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris, serta dihadiri Direktur Program dan Produksi LPPRRI Mistam sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan UMKM dan penguatan ekonomi kreatif di Provinsi Jambi. Bazar yang diikuti lebih dari 80 UMKM ini menghadirkan berbagai kuliner, minuman, serta wahana permainan keluarga. Ribuan masyarakat memadati lokasi setiap malam untuk menikmati suasana bazar yang dipadukan dengan kemeriahan pesta sepak bola dunia. Puncak kemeriahan berlangsung saat digelarnya nonton bareng atau nobar partai final Piala Dunia 2026 di halaman depan LPPRRI Jambi. Layar videotron yang disiapkan oleh TVRI Jambi yang akan menjadi pusat perhatian masyarakat yang datang bersama keluarga dan teman-teman untuk menyaksikan laga puncak sepak bola dunia sekaligus menikmati sajian kuliner dari para pelaku UMKM. Salah seorang pengunjung, Ferdi, mengaku antusias menghadiri Bazar UMKM RRI Jambi ini karena dapat mencicipi berbagai kuliner sekaligus menikmati suasana nobar final Piala Dunia bersama masyarakat lainnya. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat menarik dan diharapkan dapat lebih sering digelar di kota Jambi karena mampu menghibur masyarakat sekaligus membantu pelaku UMKM.
5: Sebagai pengunjung di sini, saya sebagai warga juga warga Trenet Pura, cukup terhibur dengan adanya bazar kuliner seperti ini karena juga banyak makanan-makanan lokal terutama UMKM untuk mempromosikan dagangannya.
4: Sementara itu, seorang pelaku UMKM, Habibi, mengatakan bazar yang dipadukan dengan kegiatan nobar ini memberikan dampak positif terhadap usahanya. Ia mengaku omset penjualannya meningkat dibandingkan hari-hari biasa karena tingginya jumlah pengunjung yang datang. Habibi berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin agar semakin banyak UMKM yang merasakan manfaatnya.
6: Kami di sini sangat tertolong UMKM karena memiliki peningkatan omset walaupun ya tidak begitu besar, tapi ini sangat membantu. Kami di sini juga banyak berbagai mainan dari balon udara, lukisan, habis itu main-mainan dokter-dokteran, masak-masakan, dan lain-lainnya.
4: Melalui bazar UMKM yang dipadukan dengan nonton bareng final Piala Dunia 2026 ini, tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian lokal serta memperkuat eksistensi UMKM di Kota Jambi. Dari Jambi, Yoga Wijanarko, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ikut kami hadirkan kembali perakiraan cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
7: Halo Sobat BMKG, senang rasanya saya Nurul Iza Fitria kembali menyapa Sobat dalam update informasi cuaca untuk berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, meskipun

Walaupun sebagian besar wilayah Indonesia telah berada pada musim kemarau, daerah perlambatan angin atau konvergensi diprediksi terbentuk di sebagian besar wilayah Sumatera, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, di Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, sebagian besar Sulawesi, Papua Tengah, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya juga diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, kemudian di Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Kemudian untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di wilayah yang ditandai dengan simbol berwarna kuning. Dan juga untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Medan dan juga di kota Tanjung Selor. Kemudian hujan ringan juga masih berpotensi terjadi di kota Padang, kemudian Jambi, di Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, di Serang, dan juga di Jakarta, Bandung, serta Yogyakarta. Kemudian untuk potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Pangkal Pinang, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, dan di Banjarmasin. Serta potensi udara kabur di kota Bandar Lampung dan juga di kota Samarinda. Kita beralih ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Mamuju, Palu, kemudian Manado, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian untuk potensi berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Ternate, Ambon, Sorong, dan di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan juga media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa kembali.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
3: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
5: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
6: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
5: Baiklah, akan aku kabulkan.
6: Wah.
5: Permintaan kedua?
6: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
5: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
6: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
7: Stop bullying.
3: Warta Nusantara.
8: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
9: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
10: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pro3, jaringan berita nasional.
12: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda.
11: Indonesia menyapa pagi.
12: Silakan Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Topik pilihan kita, mengenai utang luar negeri Indonesia yang mencapai 8.000 triliun. Ini bukan hanya utang pemerintah ya, tapi juga ada utang.
7: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
13: Nelayan of Java Man.
14: Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming www.lpplbuanaasriseragen.com. Senang sekali ya di suasana pagi hari ini ya, edisi siar hari Senin 20 Juli 2026. Mengawali pekan ini Mitra Buana, mari bersama-sama untuk terus bersemangat meraih apa yang kita inginkan. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga aktivitas hari ini lancar, tidak kurang suatu apapun, dan segala sesuatunya ya bisa terwujud ya, bisa tercapai. Baik, pagi hari ini Mitra Buana yang masih sibuk dengan aktivitasnya, semoga aktivitas hari ini lancar ya dan segera terselesaikan. Baik, sebelum Dewi hadirkan informasi pagi ini, mengawali Seragen hari ini Dewi hadirkan ada duo Maya, Rindu Kamu.

0: Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: kok parinilan jagungnya Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho Pak.
1: Jelas to Bu, mergo oleh ngopeni apik Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
4: Sragen hari ini. Sragen hari ini.
5: Baik mitra Buana dan pendengar ya, pecinta sepak bola. Akhirnya Timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Ya, dikabarkan ya di Sragen hari ini mitra Buana, di mana dini hari tadi ya waktu pertandingan waktu Indonesia bagian barat ya. Nah, ini pemerintah Kabupaten Sragen juga menggelar nonton bareng atau nobar di alun-alun Sragen ya, di mana final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina pada dini hari tadi ya dimenangkan oleh timnas Spanyol mitra Buana, dan antusias masyarakat Sragen untuk menyaksikan langsung ya nonton bareng di alun-alun Sragen ini sangat terlihat sekali ya dari beberapa pantauan Dewi. Melihat ya ini ya beberapa story, beberapa info bahwa alun-alun Sragen tadi malam juga sangat ramai dan masyarakat sangat antusias sekali ya adanya nonton bareng ini. Ini juga bisa dimanfaatkan, bisa menguntungkan juga bagi masyarakat ya untuk bisa nonton final Piala Dunia 2026 yang dimenangkan oleh timnas Spanyol. Meraih kemenangan tipis ya 1-0 atas timnas Argentina dalam laga final yang digelar di MetLife Stadium New Jersey Amerika Serikat Senin dini hari 20 Juli 2026. Gol tunggal timnas Spanyol dicetak oleh Ferran Torres pada menit ke-106. Ferran melepaskan tembakan keras dari jarak dekat setelah menerima umpan dari Nico Williams. Ya, hasil final Piala Dunia 2026, pemain Argentina tidak kuasa menahan Spanyol menjadi juaranya. Ya, selamat ya kepada timnas yang sudah timnas Spanyol yang sudah menjadi juara Piala Dunia 2026. Informasi selanjutnya mitra Buana, diinformasikan direncanakan ya hari ini Senin 20 Juli 2026 pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat di Ruang Sukowati atau Aula Lantai 4 Kantor Terpadu Pemerintah Kabupaten Sragen akan dilaksanakan kunjungan kerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah ke Kabupaten Sragen yang rencananya akan diterima langsung Bupati Sragen. Kegiatan ini sebagai upaya memperkuat sinergi dalam peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan opsen PKB di Kabupaten Sragen. Nah, Mitra Buana, selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini juga masih sibuk dengan kegiatan ataupun rutinitas Anda. Semoga di hari yang cerah ini ya Mitra Buana, apa yang menjadi semangat Anda bisa Anda pertahankan, dan apapun yang Anda inginkan semoga hari ini berhasil dengan sempurna.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
0: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
0: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, tidak terasa sudah di penghujung acara dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Sragen hari ini, edisi hari Senin 20 Juli 2026. Akhirnya saya Dewi Rati undur diri, terima kasih kebersamaan Anda, selamat pagi, tetap semangat, selamat beraktivitas dan salam, yo, greng. Yeah.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

Nun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL, Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pamartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun tasakuran Jamaah Haji Kabupaten Sragen tahun 1427 Hijriah utawi 1026 Masehi. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf Mikak MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Pelantikan soho pengambilan sumpah janji pe